0: ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Banyak dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Ibu mau informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan, hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharap semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulite Loli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti ya, kami baik, kami baik, kami baik, kami baik, kami baik, kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Liti Loli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Liti Loli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe memberikan umpan. Kira-kira tembakan. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memas

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
4: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, pendidikan profesi, hingga program pasca sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari ini Jumat 10 Juli 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, dan Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan berawan. Udara 18 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 95%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian update terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus

0: Layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar pukul 9, selepas cek fakta kita akan bersama di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Tetap bersama kami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun MTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Kanal informasi dan
2: inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas topik kita seputar mengupas persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Dan kita akan perbincangkan topik ini dengan menghadirkan juga setiap komentar Anda, masukan Anda tadi lewat opini publik Makassar Pagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Andi Akbar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu.
2: Salam olahraga juga nih Pak Kadis. Sehat-sehat ya Pak Kadis ya.
3: Salam olahraga. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baiklah Pak Kadis, kita akan membahas topik kita seputar mengupas persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke 2026. Nah, Pak Kadis, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ini bagaimana kesibukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone secara khusus ini belakangan ini menjelang Porprov 2026 ini Pak Kadis.
3: Iya. Para pemirsa yang saya hormati, terkait dengan Porprov ini memang menyita perhatian kita semua. Waktu yang sangat kasih, tinggal 4 bulan ke depan, tentu kalau berbicara kesibukan Ibu, sibuk sekali. Apalagi semua sektor kita kerjakan, termasuk persiapan venue, administrasi dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain menunjang. Insya Allah bisa terlaksana kegiatan Pekan Olahraga Provinsi yang pembukaannya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020. 26 ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan ini banyak yang kita apa namanya kita laksanakan sekarang ini.
2: Iya, dan sesuai dengan informasinya pembukaannya nanti ini di Kabupaten Bone ya, Pak Kadis.
3: Iya, alhamdulillah kemarin iya. Sudah disampaikan bahwa pembukaan dilaksanakan di Kabupaten Bone, Ibu.
2: Iya, lantas sejauh mana nih Pak Kadis kesiapan fasilitas olahraga atau mungkin venue di Bone sendiri untuk mendukung latihan para atlet kita ini, Pak Kadis?
3: Iya. Memang terkait dengan venue ada keterlambatan informasi dari provinsi terkait dengan venue yang dipertandingkan di Kabupaten Bone. Ya sehingga memang ada beberapa venue yang baru sekarang dikerjakan. Tapi yang paling prinsip adalah kesiapan Stadion Lapatau. Yeah. Yang pengerjaannya juga akan dilaksanakan bulan ini sehingga memang agak membuat kita agak sibuk semua karena stadion ini kan tempat pembukaan Pekan Olahraga Provinsi. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa selesai. Sekarang sementara ada beberapa yang dikerjakan, baik itu terkait dengan lapangan yang ada di dalam maupun yang sarana prasarana pendukung lainnya.
2: Jadi boleh dikatakan ini ada fasilitas baru yang sengaja dibangun mungkin atau direnovasi besar-besaran seperti yang Anda sampaikan tadi ya, khususnya untuk menyambut Porprov 2026 di Kabupaten Bone nanti ini. Nah, apakah di selantas berapa cabang olahraga ini yang akan dipertandingkan di Bone ini sesuai dengan informasi yang didapatkan Pak Kadis?
3: Iya, sesuai dengan petunjuk dari provinsi, baik itu di Dispora Provinsi maupun Pone. Cabang olahraga yang dipertandingkan di Bone memang agak banyak dibandingkan dengan cabang olahraga yang dipertandingkan di Wajo. Itu juga kemarin agak terlambat, seharusnya memang jauh-jauh hari sudah disampaikan cabur ini yang dipertandingkan di Wajo dan cabur ini yang dipertandingkan di Bone. Tapi itu bukan persoalan, yang pasti bahwa kita harus menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi. Apapun yang terjadi, ya tetap kita siap untuk melaksanakan itu.
2: Siap. Dan lantas apakah ada kerjasama begitu secara khusus ya dengan pihak swasta atau mungkin komunitas lokal dalam menyokong kebutuhan infrastruktur ini Pak untuk mendukung Porprov 2026 di Kabupaten Bone sendiri?
3: Ya, memang kita berupaya melibatkan semua komponen termasuk swasta atau pihak-pihak lain yang bisa berpartisipasi karena keberhasilan Porprov ini bukan hanya ditentukan oleh pemerintah daerah tapi sangat ditentukan oleh semua komponen termasuk pihak swasta, BUMN dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Porprov. Memang ada beberapa item-item kegiatan yang seharusnya bisa didukung oleh badan usaha milik negara termasuk swasta, termasuk pelibatan organisasi-organisasi kepemudaan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah.
2: Iya, nah. Atau Porprov itu. Pak Andi Akbar, kalau kita berbicara seputar Porprov khususnya di Kabupaten Bone, bukan cuma venue saja yang dipersiapkan, pastinya juga yang harus ada adalah akomodasi atlet ini. Bagaimana dukungan untuk akomodasi atlet ini, Pak Kadis, sejauh ini persiapannya?
3: Iya. Memang yang harus dipersiapkan banyak hal, bukan hanya venue-nya tapi semua yang terkait dengan termasuk akomodasi. Alhamdulillah di Bone ini kan hotel dan penginapan sudah lumayan banyak. Ditambah dengan kesiapan Kabupaten Bone menyiapkan perumahan-perumahan masyarakat yang digunakan nantinya oleh kontingen-kontingen. Kalau penginapan ataupun hotel tidak cukup, kita persiapkan rumah. Dan alhamdulillah kemarin malam kami rapat dengan seluruh panitia termasuk Pak Wakil Bupati selaku Ketua Panitia. Sudah mempersiapkan 450 rumah penduduk yang disiapkan oleh 24 kontingen dari kabupaten kota, Ibu.
2: Kalau untuk konsumsinya sendiri, apakah ini masih masuk ranah panitia lokal atau masing-masing kontingen ini nantinya sesuai dengan koordinasi ini, Pak Kadis?
3: Iya, kegiatan Porprov ini kan harus ada yang jelas antara kewenangan provinsi dengan kabupaten. Kalau terkait dengan panitia cabang olahraga wasit itu menjadi tanggungan provinsi. Ya kalau kegiatan-kegiatan yang lain, konsumsi yang lain itu menjadi tanggungannya kabupaten. Nah, terkait dengan itu semua kemarin juga kita sudah bicarakan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi bahwa tanggungan provinsi itu adalah wasit, kemudian panitia yang jumlahnya setiap cabang olahraga kurang lebih 30. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain, dukungan dari panitia kabupaten itu menjadi tanggung jawab kabupaten.
2: Baik. Nah, kalau kita berbicara seputar Porprov, bakalan banyak tamu yang hadir di Kabupaten Bone nantinya nih, Pak Kadis ya. Ada tamu atlet, ada juga mungkin ofisial dan mungkin juga pendukung gitu. Dan lantas di dalamnya pasti akan ada perputaran ekonomi yang dipastikan tumbuh positif. Lantas bagaimana Pemkab Bone ini ada koordinasi mungkin dari masing-masing dinas dalam mendorong masyarakat dalam hal ini UMKM untuk dapat memanfaatkan momentum ini meraih keuntungan begitu, Pak Kadis?
3: Iya. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai kelihatan teman-teman dari beberapa komunitas termasuk UKM-UKM itu sudah mulai melakukan aktivitas di seputaran stadion. Dan ini alhamdulillah tentu harapan kita bahwa kehadiran Pekan Olahraga Provinsi ini bisa menambah penghasilan masyarakat, menggeliatkan lagi ekonomi-ekonomi, maksudnya ekonomi menengah ke bawah. Dan mudah-mudahan ini juga bahkan nanti rencananya kita akan membuat kampung atlet.
2: Seperti
3: artinya
2: apa itu, Pak?
3: Memberikan fasilitas kepada UKM untuk menjajakan dagangannya di seputaran stadion dan itu nanti menjadi bagian dari pelayanan kita terhadap semua penonton atau masyarakat yang akan menonton kegiatan sambil berbelanja. Bahkan kalau terkait dengan pedagang-pedagang dari luar sudah kami informasikan termasuk dari Bandung. Banyak yang menghubungi kami sehingga nanti akan menyiapkan tempat. Nanti akan menyiapkan tempat, Ibu.
2: Bakalan ramai ini nanti ya di Kabupaten Bone di November ya, Pak ya?
3: Ya, November.
2: Ibu. November. Oke, yang terakhir mungkin Pak Kadis ada ingin Anda sampaikan bagaimana juga harapan dengan antusias dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bone dalam menantikan begitu kegiatan Porprov 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bone salah satunya dan juga satu di Kabupaten Wajo ini, Pak Kadis.
3: Iya. Keberhasilan Pekan Olahraga Daerah di Kabupaten Bone menjadi keberhasilan kita semua. Harapan kami dukungan dari semua pihak. Jadi tidak terkecuali pemerintah, pihak swasta, BUMN. Sehingga mari kita sama-sama mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi. Mari kita menjaga keamanan, ketertiban, memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi.
2: Baik, terima kasih waktunya Pak Andi Akbar sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Sukses selalu khususnya untuk yang paling awal adalah pembukaan seremoni dari Porprov 2026 di Kabupaten Bone ya. Terima kasih Pak Kadis.
3: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama, ada Pak Andi Akbar selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke 2026 ke-18 ini akan dipusatkan di Kabupaten Bone. Sejumlah cabang olahraga juga akan dihadirkan dari sana dan bagaimana koordinasi lintas sektor ini tetap terjalin begitu untuk pelaksanaan Porprov 2026 pada November mendatang. Kita akan perbincangkan topik ini selanjutnya dengan narasumber kita berikutnya, pendengar. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar, menyapa pagi.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Kita masih bersama pendengar lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026 membahas topik kita seputar mengupas persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-2026 ya, ke-18 tahun 2026. Dan tadi kita sudah perbincangkan dengan Pak Andi Akbar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Agus Ismail selaku Sekretaris Umum Akuatik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Agus Ismail.
1: Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
0: Ya, sehat-sehat ya Pak Agus ya.
1: Ya, Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, ya Pak Agus, berbicara seputar Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Untuk cabang akuatik sendiri ini juga dipertandingkan ya Pak Agus ya.
1: Iya betul, kami dipertandingkan.
0: Lantas sejauh ini apakah sudah ada penentuan di mana cabang olahraga akuatik atau renang ini akan dipertandingkan nanti nih, Pak Agus?
1: Iya, untuk cabang olahraga renang kami sudah dapat penentuan dan kami mendapat di Kabupaten Wajo. Bahkan sebelum penentuan kami sudah melakukan kunjungan ke sana untuk melihat kesiapan venue yang akan kita tempati nantinya.
0: Lantas bagaimana nih pandangan awal dari Pemprov Akuatik Indonesia Sulsel mengenai kesiapan baik itu dari koordinasi panitia, khususnya panitia yang ada di daerah tempat venue akuatik ini?
1: Ya, untuk kesiapannya kami sudah kunjungan sebulan yang lalu di sana. Di kebetulan kolam renangnya di rumah adat TKE di Wajo. Dan hanya memerlukan beberapa perbaikan termasuk di ujung star, karena itu yang belum menjadi standar perlombaan sekarang, tapi selebihnya sudah memenuhi semua.
0: Jadi dan dalam proses perbaikan ya, kami, ya. Dalam proses perbaikan venue dalam begitu di sana. Untuk koordinasinya tadi
1: Pak Agus? Iya, koordinasinya kami kemarin waktu sudah koordinasi dengan diterima, didampingi langsung oleh Kadispora Kabupaten Wajo, kemudian didampingi oleh Sekretaris Umum KONI Wajo juga dan beberapa teman, sehingga untuk koordinasi lebih memudahkan kami dalam hal kedepannya.
0: Nah, dari hasil pantauan ini ketika berkunjung ke Kabupaten Wajo untuk melihat kondisi real dari fasilitas kolam renang yang tengah dipersiapkan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Apakah infrastruktur yang ada sekarang ini sudah sepenuhnya begitu memenuhi regulasi teknis kompetisi begitu?
1: Untuk standar lebar dan panjang kolam renang sudah memenuhi standar, hanya yang menjadi catatan adalah untuk startnya itu harus kita naikkan beberapa senti karena rata dengan kiri kanan. Kemudian untuk lintasan di kolam untuk warna tegel yang hitam itu belum, tapi mereka sudah menyanggupi akan memperbaikinya. Karena menurut hasil konfirmasi kami dengan Kadispora bahwa mereka juga sementara menunggu bantuan untuk perbaikan prasarana di beberapa cabang olahraga dari pemerintah provinsi, begitu yang disampaikan kemarin.
0: Nah, Pak Agus Ismail, kalau kita berbicara seputar cabang olahraga akuatik ya dalam pertandingannya nanti ini, selain masalah kolam utama tadi untuk persiapan pertandingan ini, untuk fasilitas pendukung lainnya pasti juga tetap harus diperhatikan. Bagaimana ini dengan fasilitas pendukung di sekitar venue, seperti misalnya ruang ganti atlet atau mungkin tribun penonton hingga ketersediaan air bersih ini untuk mendukung persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 khususnya untuk cabang akuatik atau renang ini, Pak Agus Ismail?
1: Ya, untuk pendukung semua, tribun sudah untuk menampung peserta dan penonton untuk di tribun itu sudah bisa memenuhi semua. Kemudian renangnya ada kolam renang pemanasan yang indoor itu sudah sudah memenuhi, cuman hanya harus di beberapa, karena dia kolam pemanasannya itu atau kolam kecilnya itu indoor, butuh ventilasi udara karena dia agak lebih tertutup. Tapi selain air bersih sepertinya, walaupun orang mengatakan di Wajo ini agak kesusahan, tetapi saya anggap di sekitaran kolam renang di rumah adat TKI itu sepertinya tidak kesusahan karena kemungkinan karena dekat dengan danau sehingga agak memudahkan untuk air bersihnya.
0: Untuk persiapan para atlet kita ini nantinya berlaga di Porprov 2026 di Wajo, khususnya untuk cabang olahraga akuatik, sudah seperti apa ini Pak Agus Ismail?
1: Ya, untuk anak-anak atlet kita, kami untuk kita bahwa kami sudah mengirimkan SK ke seluruh kabupaten kota yang menjadi peserta Porprov, sehingga itu menjadi tanggung jawab dari kabupaten kota yang akan berlaga. Jadi kami ini kurang lebih 20 kabupaten kota yang akan tampil di Porprov nantinya, seperti itu.
0: Untuk koordinasi ini lintas sektor seperti apa ini Pak Agus Ismail, untuk cabang olahraga akuatik ini?
1: Iya, untuk koordinasinya tetap kita lakukan, tapi yang pastinya adalah karena Wajo ini adalah pertama kali kita melaksanakan lomba, yang akan kami mencoba membenahi adalah penyiapan SDM, terutama di dalam perwasitannya kami. Jadi ketika kita berbicara tentang keterbatasan anggaran, maka mau tidak mau kita harus memberdayakan teman-teman guru olahraga barangkali atau siapapun di Kabupaten Wajo. Tapi kami mencoba melakukan salah satu terobosan sebelum Porprov, kami akan melakukan namanya tes event di sana, sehingga semua perangkat-perangkat perlombaan sudah siap. Jadi kita tidak kaget lagi sebelum masuk di Porprov nantinya.
0: Setelah pesta olahraga Porprov 2026 seperti ini itu selesai, Pak Agus Ismail, apa harapan mungkin khususnya dari Pemprov Akuatik Sulsel terhadap keberlanjutan dari aset venue? Mengingatkan kalau kita berbicara seputar aset venue, khususnya untuk kolam renang ini sangat mempengaruhi untuk setiap kegiatan perlombaan khususnya di cabang olahraga akuatik ini, Pak Agus Ismail.
1: Iya, kami mondor teman-teman yang sudah selepas Porprov, biasanya kan kita sebengkalai, tetapi kami mau kolaborasi dengan teman-teman termasuk pengurus akuatik untuk tetap menjalankan ini olahraga renang. Jangan selesai Porprov, selesai juga penyuai, tapi dibungsikan untuk pembinaan-pembinaan atlet-atlet lokal, sehingga kan bukan hanya menghadapi Porprov, tapi ada ODSN atau ada kejuaraan-kejuaraan pelajar yang alhamdulillah saat ini kami di 3 tahun terakhir dilihat untuk cabang olahraga renang itu sudah sangat pesat dalam hal peminatan, baik di Kota Makassar maupun daerah-daerah. Ketika kita mengundang mereka antusias datang untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan pelajar tersebut, sehingga kami harapkan teman-teman akuatik di Wajo lagi kami mendorong juga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan lomba lokal, sehingga menarik minat-minat anak-anak kita nantinya.
0: Kegiatan lomba-lomba lokal ini memang sangat penting gitu ya, untuk menjaga keberlangsungan aset kita ini, khususnya untuk cabang olahraga akuatik atau renang. Baik, terima kasih waktunya Pak Agus Ismail, sukses untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 khususnya untuk cabang olahraga akuatik. Semoga banyak atlet-atlet muda potensial yang akhirnya bisa bukan cuma mengharumkan nama daerah, tetapi nanti bisa next untuk tingkat nasional dan internasional ya Pak Agus Ismail ya, itu harapan kita bersama. Sehat selalu Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu.
0: Demikian pendengar perbincangan kita dengan Pak Agus Ismail, Sekretaris Umum Akuatik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan kami juga ingin mengajak Anda untuk mengikuti informasi lewat wawancara sorotan berita seperti apa persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Hadir untuk Anda bersama rekan kami Alfianus Baka.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, Pak Muhammad Amkar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Pak Amkar, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Multi Event Olahraga 4 tahunan tinggal beberapa bulan lagi, dilaksanakan nanti awal akhir Oktober atau mungkin awal November begitu. Nah, sejauh ini mungkin dari cabang olahraga, bagaimana persiapan, menilai persiapan yang sudah dilakukan rumah dalam hal ini Wajo dan juga Kabupaten Bone?
3: Terima kasih banyak kesempatannya ini. Ya, pasti di Takro itu alhamdulillah sudah siap lah. Kita juga tahuan, kemudian medali juga yang diperbutkan kami dari Pemkot merancang lagi dan sudah berjalan. Nah, dari segi penyelenggaraannya dan untuk kayak pesannya, kemudian mungkin perangkat-perangkat pertandingannya, insya Allah mungkin tidak masalah.
4: Ya.
3: Yang mungkin sedikit ada masalah di fasilitas lapangan.
4: Ya.
3: Tapi setelah saya ke sana itu bersama Pak Tede, saya dapingi Pak Tede di panggil sama beliau untuk melihat. Nah, mungkin saya dianggap sebagai yang pernah takut seperti apa, saya dipanggil lah sama beliau. Saya mengunjungi dua tempat antara Brunei sama
4: Wonder. Ya.
3: Setelah diskusi saya tidak tahu kebisaan terakhirnya jelas di wajah itu kita sangat siap lah. Nah, cuma di wajah itu ada dua tempat kita pasti nanti. Kemudian yang pertama itu rencananya itu untuk putri karena dua lapangan itu dipakai di sport center. Ada lapangan itu di tanah lapangan itu sport dan itu sport center. Kemudian kedua kalau tidak salah ya. Ini adalah SMP Sat Negeri
4: Wajah. Ya. Oke. Kalau jadi sejauh ini fix yang pasti untuk pelaksanaan Porprov cabang olahraga sepak takraw itu di Wajah, Pak ya?
3: Iya.
4: Oke.
3: Sudah dengan saya dengan pemerintah siapa? Ya, survei dengan TD ya. Tapi ini belum berapa kepastian. Tapi sekiranya kecenderungannya akan disandang ketok. Jadi kemungkinan besar itu insya Allah mungkin di Wajah ada dua tempat. Yang pertama itu di Sports Center, Sports Centernya yang memahami kelepasan takian berbangun itu akan di sana. Itu fasilitas lapangannya itu ada di lapangan siap di sana. Kemudian untuk aula SMK SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Wajah itu bisa sampai di lapangan. Mungkin yang di sport center itu fasilitas perlengkapan kayak toilet, kemudian yang lagi untuk tidak main, nah itu mungkin perlu dimenang lah, perlu diadakan lah. Bisa saran itu sama beliau-beliau yang mengambil kebijakan di Sengkang kemarin itu, kalau bisa ada yang kayak kemarin Asian Games itu saya perhatikan ada WC itu portable, ada WC portable itu yang dan kebetulan yang pengurus takraw untuk Wajo itu ternyata dia apa namanya kalau begitu tuh yang mengurus bencana itu dia yang dia punya katanya tiga alhamdulillah tidak ada masalah kalau begitu takraw itu alhamdulillah masalah. Jadi tinggal ganti baju karena itu ada perempuan di sana jadi kalau turis saya kira sudah oke tinggal diangkat.
4: Lalu bagaimana dengan peralatan dan perlengkapan nanti Pak yang akan digunakan mungkin seperti berkaca pada tahun 4 tahun sebelumnya di Sinjai dan Bulukumba memerlukan seperti karpet begitu, apakah ini masih tersedia dan masih cukup bagus yang dimiliki oleh PSTI Sulawesi Selatan Pak Abkar?
3: Kalau dari segi apa itu layak dengan tidak itu pikir mungkin dikesampingkan ya. Yang jelas semua barang-barang kayak karpet, kemudian tiang, kemudian apa itu kita drop semua dari provinsi. Dan tinggal apa itu mungkin biaya angkutan saja disiapkan. Ya jelas beli mesin karpet harus disiapkan. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa diadakan. Karena karpet kita juga sebenarnya sudah berhubung lah jadi. Yang wajarlah mungkin di sana sini sudah mulai ada yang bisa tapi masih mungkin.
4: Okay. Untuk sejauh ini apakah sudah ada begitu? Bagaimana alokasi anggaran kepada pengurus provinsi cabang olahraga sebagai penyelenggara pertandingan cabang olahraga di provinsinya Pak?
3: Oh iya, beberapa yang hari yang lalu ya saya tidak tahu saya lupa tanggalnya. Cuma saya diikutkan tadi ikut berapa juga di situ. Yang agak-agak aneh saya perhatikan sekarang ini orientasinya mereka. Fasilitasi memastikan dulu tempat pertandingannya sudah masalah anggarannya itu belum dibicarakan saya perhatikan atau mungkin di akhir-akhir minggu terakhir kemarin kita bicarakan yang jelas saya tidak ikut yang saya ikut terakhir itu kepastian tempat pertandingannya itu harus dipix cepat supaya maksud itu yang mana harus di Bone yang mana harus di Wajo jadi itu yang banyak-banyak
4: kalau ada sendiri melihat
3: belum ada anggarannya, saya lihat belum ada anggarannya. Kalau saya datang kalau terakhirnya.
4: Jadi kalau Anda sendiri melihat persiapan yang dilakukan oleh

0: ada, kemudian bagus kuningnya juga ada, jadi diskoranya juga ada, jadi kami ini sangat
1: baik, baik. Baik, Pak Amkar, terima kasih banyak ulasannya Pak Amkar bersama RRI, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita terkait topik seputar mengupas persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Menghadirkan kedua narasumber kita tadi ada Pak Andi Akbar selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone dan juga Pak Agus Ismail, Sekretaris Umum Akuatik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo dan ada juga rekan Eka di Meja Prator menutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
3: Makassar pagi ini.
4: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda. Sudah menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Dwi.
1: Halo Irsa.
0: Gimana kabarnya? Suaranya agak seksi nih kayaknya.
1: Oh iya ya. Suara kita nih berdua nih ya.
0: Iya, harus gini gimana dong ya.
1: Gimana dong ya.
0: Dwi, kita kali ini di hari Jumat 10 Juli 2026 kebetulan berkesempatan berdua untuk ngobrol di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Nah, seperti biasa di Halo RRI tempatnya kita untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari
1: berkeluh kesah di sini ya.
0: Benar. Jadi berkeluh kesah seputar tentang mungkin kebijakan publik. Betul. Atau mungkin tentang fasilitas publik yang Anda temui atau mungkin hal-hal lainnya itu boleh ya. Asal jangan tentang pribadi karena kami juga agak sulit kalau
1: kita juga pribadi. Punya keluh kesah sebenarnya. Yang punya informasi juga boleh dibagikan ke kita ya, Irsa.
0: Benar banget.
1: Jadi silakan yang mau gabung di 0821-3333-9440.
0: Nah, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan singkat di nomor yang sama di WhatsApp kami 0821-3333-9440. Banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan nih pendengar. Atau mungkin ada keluhan-keluhan tertentu. Nah, di line telepon kami atau WhatsApp kami pun semuanya dapat di pertanyakan ya. Ada RT Alfiar nih ada apa nih ya?
1: Nah, ini
0: apakah
1: kan
0: ada keluhan dari RT Alfiar juga ini?
1: Kalau yang beberapa waktu ini ya yang dirasakan mungkin ya untuk
0: nah, selaku Kota Makassar,
1: untuk warga Kota Makassar
0: yang rumahnya agak di ujung-ujung juga nih.
1: Perbatasan. Nah, ini untuk warga Perintis ini beberapa hari terakhir mungkin merasakan kemacetan yang mungkin biasanya itu bisa kita prediksi ya. Tapi beberapa hari terakhir ini sepertinya macetnya tuh tidak hanya di jam-jam pergi dan pulang kantor nih, San.
0: Bener banget ya.
1: Bahkan sampai malam.
0: Iya, saya terasa banget perjalanan menuju ke rumah Anda ya.
1: Anda juga.
0: Ini ada apa ya sebenarnya ya? Di Kota Makassar beberapa titik terutama yang ada SPBU-nya itu betul, semuanya cukup padat.
1: Dan ini juga dikeluhkan. Tadi kan waktu kesini saya kebetulan naik ojol.
0: Ojek ya. Online ya.
1: Dan sopir ojolnya ini juga sudah mengeluhkan bahwa kemacetan di Kota Makassar di beberapa titik ini disebabkan karena banyaknya mobil-mobil truk, mobil bus yang ngetem nih. Ambil jalan itu kan udah badannya gede gitu ya.
0: Bener ya.
1: Ambil jalan di pinggir, enggak full pinggir nih ya. Agak ke tengah-tengah dikit. Nah, ini yang mungkin membuat banyak juga sopir ojol yang mengeluhkan itu. Karena kenapa? Kemacetan otomatis bensin ini akan terkuras juga.
0: Iya, lebih
1: gitu
0: banyak
1: ya. Apalagi kan sekarang indeks ekonomi gitu ya, Irsan ya.
0: Iya.
1: Harga BBM lagi naik.
0: Ya, walaupun BBM non-subsidi masih aman.
1: Masih aman. Tapi kan kalau macet juga kapasitasnya kan pasti akan
0: lebih sering ngisi juga.
1: Betul.
0: Dan kalau misalnya teman-teman kayak teman-teman ojol kadang kan memiliki waktu, benar-benar waktu adalah uang ya.
1: Betul.
0: Jadi harus mempertimbangkan nih kalau misalnya ngantrinya terlalu lama, mungkin mending ngambil yang non subsidi biar bisa lebih cepat.
1: Iya,
0: tapi konsekuensinya dengan harga lumayan jauh.
1: Dulu kan kalau dulu kan masih
0: 2.000 rupiah lebih ya.
1: 2.000 3.000. Sekarang kan 6.000-an.
0: Benar. Jadi ya cukup terasa juga untuk teman-teman ojol ya, terutama yang harus mengejar waktu agar orderannya bisa lebih banyak. Betul.
1: Dan kita yang misalnya nih kendaraan roda 4 mau masuk ke SPBU juga ribet begitu ya. Kita enggak tahu mau masuk lewat jalur mana nih karena kan semua sudah mobil-mobil
0: udah full besar,
1: mobil
0: ya?
1: Besar,
0: mobil-mobil besar udah menutup
1: betul
0: jalan.
1: Bahkan biasanya kita harus ambil lewat jalan keluar terus mundur.
0: Oh iya.
1: Alternatifnya seperti alternatif itu begitu. Karena nggak bisa nih kita mau masuk di kanan motor, di kiri mobil truk nih. Mobil kita nggak bisa masuk nih.
0: Udah lengkap banget emang.
1: Iya.
0: Dan itu terasa hampir di beberapa titik, apalagi SPBU kita yang ada di Makassar kan rata-rata di ini ya, di tempat-tempat memang jalur ramai ya, di Urip Sumoharjo, di Perintis Kemerdekaan, terus juga ada di
1: yang di dekat Polda katanya itu yang lebih parah.
0: Oh iya benar kan, di Perintis Kemerdekaan dekat Polda itu juga lumayan banget.
1: Di situ parah kan.
0: Benar. Dan aduh pokoknya sekarang kayaknya sepanjang perjalanan pergi dan pulang
1: pokoknya kalau kita dapat SPBU pasti macet.
0: Pasti macet ya,
1: biasanya
0: bener.
1: Kalau kita pulang jam jam 8, jam 7 malam itu oke, sudah terurai. Malah sekarang kita bukan takut dengan demo gitu ya.
0: Takutnya sama macet gitu ya.
1: Macet karena BBM.
0: Nah, setuju nih. Biasanya kalau kita nih berdua nih yang memang tinggal di daerah dekat-dekat bandara sana, itu biasanya memilih pulang mungkin after maghrib ya, biar agak aman. Tapi sekarang after maghrib juga udah mulai padat ya.
1: Sampai jam 9 malam.
0: Sampai jam 9 malam
1: masih.
0: Betul.
1: Tapi ini kita juga mau tanya juga nih pendengar kita ya, apakah ini juga terjadi di wilayahnya?
0: Benar.
1: Karena kan sepengetahuan saya beberapa waktu lalu pada saat Pertalite juga lagi sepi-sepinya gitu ya, kosong-kosongnya, ternyata di kabupaten lain juga mengalami hal yang sama. Wah. Nah, apakah antrian solar ini juga terjadi di daerahnya pendengar gitu ya? Nah,
0: baik pendengar, mungkin Anda bisa melaporkan hal tersebut juga kalau misalnya ada kesulitan mendapatkan bahan bakar, terutama yang bersubsidi seperti Pertalite dan juga solar mungkin. Betul. Dan hingga menyebabkan antrian yang ada efek lainnya lagi seperti kemacetan dan lain-lainnya. Itu boleh di
1: 0821-33-33-9440. Dan setahu saya biasanya nih ya, kalau kelangkaan solar, antrian-antriannya itu kan biasanya cuma di akhir-akhir bulan tuh, tanggal 20-an ke atas. Sekarang ini kayaknya udah sebulanan antri terus gitu.
0: Iya benar ya. Sekarang kayaknya antrinya udah tiap hari.
1: Benar.
0: Sekarang.
1: Nah, ini yang kita mau tahu juga nih, apakah memang ini sudah ada juga nih ya rumor-rumor gitu. Apakah memang ini sengaja dikosongkan gitu ya untuk beralih ke yang non subsidi atau seperti apa? Nanti kita tanya juga nih Bapak PA kita ya.
0: Oh.
1: Siapa tahu nanti ada yang bisa mengonfirmasi, karena kan ini cukup meresahkan juga ya, apalagi di jalur-jalur padat kendaraan gitu ya. Itu kan bisa bikin tingkat stres juga semakin naik kalau misalnya ada kemacetan. Silakan Irsan, ada penelpon.
0: Kita coba angkat dulu.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Ribet ya.
0: Iya. Lah mana nih sekarang nih? Kok sekarang ada?
1: Halo, halo. Lo kan ada dua bunyi tuh.
0: Oh iya, kita coba deh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Dengan siapa, di mana Pak?
2: Aldi di Lembang Pinrang.
0: Ah, Bang Aldi di Lembang Pinrang.
2: Ini ada jeda sedikit ya dari di radio dengan di teleponnya.
0: Di radio dan telepon. Oh iya, itu akan ada jeda sedikit memang.
2: Padahal saya pakai manual ini.
0: Iya, tetap ada jedanya.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Dan ini apa namanya?
0: Apa tuh Pak Aldi?
2: Telepon ini tidak terlalu padat ya.
1: Kalau manual enggak.
0: Kalau manual tidak terlalu, yang biasanya padat tuh di WhatsApp.
1: Benar.
2: Iya, iya.
1: Ada yang ingin dikeluhkan Pak Aldi di Halo RRI siang hari ini?
2: Mobil-mobil yang pakai solar itu padat betul antrian, sampai mungkin ada setengah kilo ya orang antrian di situ.
0: Di Pinrang juga begitu ya Pak Aldi ya?
2: Iya, di daerah Kecamatan Lembang SBBU Pangaparang itu.
0: SPU Pangaparang juga.
2: Pada mata saya lewat tadi. Jadi kalau ada mobil yang pakai solar itu tiba-tiba saja mutar simpan di situ mobilnya sampai berjam-jam.
1: Jadi mobilnya disimpan, sopirnya nggak tahu kemana.
2: Karena kalau saya lewat, kasihan juga ini sampai ada baru malam ya.
0: Iya benar. Dan itu sampai sekarang kita tidak tahu apakah memang keterbatasan atau seperti apa.
2: Diberitakan itu katanya per 1 Juli sudah tidak langka lagi karena ada apa pernah diperbincangkan itu hari ini.
0: Biosolar yang B50.
2: Nah, ini masih antrian
1: ya. Tapi udah ada ya B50 di SPBU ya.
0: Di belum semua juga, SPBU.
1: Oh.
2: Ada juga keluhan ini terkait dengan pendidikan ya.
0: Iya. Bagaimana itu tentang SPMB pendidikan? Ini.
2: Saya sampaikan beberapa hari apa ya, hari Rabu yang lalu ya.
0: Hari Rabu kemarin, baru-baru yang kemarin ini.
2: Bukan
0: hari pekan ini. Lalu.
2: Yang kemarin itu yang hari Rabu itu terkait dengan rapat RKPD di sini juga. Bukan apa itu. Ini masalah pendidikan ini ada salah satu sekolah di Kecamatan Lembang. Tepatnya di Desa Benteng Paremba. Dusun Indraping.
0: Iya.
2: Sekolah ini ya kelihatan jauh dari pemukiman penduduk. PAUD ya, kalau tidak salah PAUD juga ya.
0: Oh, tingkat PAUD ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: ada yang mengatakan pernah dikunjungi dinas dua kayaknya sih, karena di sini di situ ada bawah naungan Kemenag, ada juga di bawah naungan Kementerian Pendidikan ya. Ya, jadi ada warga mengatakan sudah pernah dikunjungi, dilihat. Ada juga bilang enggak tahu juga apakah, pokoknya masyarakat di situ kadang pernah mempertanyakan ya keberadaan sekolah ini, karena ada yang menganggap ini sekolah liar lah, tidak sah dari apa, nah sekolah jauh, karena yang lebih pah lagi yang dulu ya tahun 2000 apa guru-guru yang mengatakan tahun 2015 kalau tidak salah ya, belajar di bawah kolong rumah.
0: Oke. Sekolah yang sekarang sama.
2: Sudah, ya sekolah yang sama. Sekarang sudah pindah di beberapa meter dari pemukiman penduduk, dan di situ ya memang ada, sudah ada gedungnya apa sekolahnya. Cuma di situ tidak ada pagarnya. Kondisi tidak ada WC-nya juga ya. Pernah jadi viral beberapa waktu yang lalu. Orang melihat kondisinya kok seperti ini. Dan juga tidak ada pagarnya, binatang ternak piaran masyarakat itu keluar masuk di situ. Kadang-kadang juga pompa air pipa di situ terinjak oleh binatang ternak, ya jadi rusak lagi. Jadi yang mengelola di situ ya mau juga tegur masyarakat, nggak enak juga nanti ribut lah atau bagaimana. Salah satu pengajar di situ saya tanya apakah sudah ada kunjungan dari dinas, bilang katanya sebentar siang lah apalah, tapi nggak tahu karena orangnya juga saya nggak ketemu apakah sudah dikunjungi atau bagaimana. Yang jelas sampai titik ini masih sebagian masyarakat menganggap bahwa sekolah itu tidak diakui. Menganggap sekolah liar ya begitu ya, karena sekolah jauh dari jalan poros itu ya.
0: Iya.
2: Itu ada dari di bawah naungan Kemendikbud, ada juga di bawah Kemenag ya, seperti itu. Jadi tolong dari pihak kalau RRI menghubungi dari kabupaten, apakah sudah pernah dikunjungi atau bagaimana kelanjutannya nanti?
1: Itu siswanya banyak Pak Aldi atau seperti apa?
2: Ya, kenapa?
1: Siswanya banyak atau seperti apa?
2: Siswanya sampai ada 9 kasus. Nggak seperti apa? Karena sekolah jauh. Cuma kadang-kadang warga di sini mempertanyakan apakah ada resmi atau bagaimana? Ya, pertanyakan warga.
0: Baik.
2: Karena ya seperti itu kondisinya. Dan cepat beredar di media-media online itu yang memfoto begini kondisinya seperti ini, perbaikan atau bagaimana, kunjungi segera ke sana.
1: Kalau resmi sih sebenarnya bisa dicek ya. Biasanya kalau
2: sih dari daerah itu mencek bagaimana kondisinya.
1: Kalau misalnya secara legalitas kan biasanya ada layanan yang untuk mengecek memasukkan nama sekolah saja apakah itu terdaftar atau tidak kan, untuk resminya, karena
2: ya memang ada, sudah ada bahan bangunan di situ katanya mau direhab. Masyarakat pun kadang menilai ini betulkah, kapan ini katanya masyarakat warga ya. Jadi kalau sudah ada
0: nama sekolahnya apa itu boleh,
2: makalah masyarakat sudah tidak ini lagi, tidak meragukan lagi.
1: Sekolah apa namanya,
0: sekolah apa namanya ini, itu Pak, biar kita kalaupun juga nanti ditanyakan kita perlu data betul. Sekolahnya namanya apa, apakah benar ada atau tidak?
2: Dia sekolah ini di bawah naungan Kemenag dan juga pendidikan Kemendikbud.
0: Harusnya hanya salah satunya.
1: Iya.
0: Karena
2: berdampingan
0: ada dua berarti.
2: Di padrasa Tupu yang ada di Kecamatan Lembang itu.
1: Boleh ini PAUD atau madrasah ini Pak? Saya agak bingung itu, ini jadinya.
2: Berdampingan.
1: Ada dua, artinya ada dua sekolah yang tidak diragukan legalitasnya begitu.
2: Bahkan kita sadar juga SD-nya di situ ada. Tapi muridnya ada seberapa?
1: Oke, baik.
2: Iya.
1: Ada sekolah, ada SM, ada madrasah, ada PAUD gitu ya.
2: Di Kecamatan Lembang, Sabenden Paremba, Dusung Indot.
1: Nama pautnya atau nama madrasahnya apa ada, ini, Pak?
2: Ada pautnya di situ.
1: Enggak, maksudnya namanya gitu.
2: Seandainya
1: halo?
2: Namanya? Paut di situ tertulis.
0: Iya, paut.
1: Kan paut, ada
0: paut cinta kasih misalnya, Pak Aldi.
1: Madrasah Aliyah apa gitu.
2: Kan biasanya kalau dibawa naungan Kemenak itu kan SD ya?
1: Oh, enggak semua, ada SMP juga, ada SMA juga.
0: Ada SMP,
1: juga.
0: Ada SMA juga.
1: Enggak selamanya SD,
0: iya. Saya universitas juga kuliahnya di bawah naungan Kemenak.
1: Nah.
2: Iya.
1: Ada juga yang tapi setahu saya tidak ada yang satu sekolah ada dua naungan di situ,
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Kemenak dan
0: ini Kemendikbud. Benar, karena dua kebijakan yang berbeda.
1: Betul, dua sistem kurikulum biasanya juga yang berbeda.
0: Betul.
1: Gitu ya.
2: Ya, ditunggu saja kelanjutannya kunjungan dari Kemenak ya, Kemendikbud juga. Seperti apa kelanjutannya?
0: Baik.
2: Nah, yang beredar di sosial media itu yang mengatakan bahwa akan ada direhab ya. Cuma tidak mau meyakinkan masyarakat di sini bahwa ini bukanlah sekolah yang tidak diakui.
1: Nanti kita coba cari dari sosial media sekolah apa yang ada di Kecamatan Lembang itu yang sempat viral gitu ya.
0: Baik, Bang Aldi.
1: Terima kasih, Pak Aldi ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasanya kalau sekolah yang agak sulit itu kan dicari akreditasinya. Tapi sekarang Benar. Kan setahu saya sekarang semakin mudah gitu ya untuk mengetahui legalitas sebuah sekolah. Apakah betul cukup diketik saja namanya di Google kan
0: karena
1: biasanya sudah
0: kan
1: ada
0: terintegrasi. Benar.
1: Bahkan sampai akreditasinya pun ada gitu biasanya.
0: Makanya kita butuh tadi ya nama sekolahnya apa. Benar. Tapi karena sayangnya karena Pak Aldi tidak tahu juga nama sekolahnya apa.
1: Kalau misalnya masalah kejelasan ya kita juga enggak tahu nih mau ke Kemenak atau ke Kemendikbud.
0: Iya benar. Karena kita hanya punya alamat tapi nama sekolahnya enggak ada. Betul, nah, ini juga harus dipertanyakan karena kalau misalnya kita mau konfirmasi ke pihak Dinas Pendidikan atau konfirmasi ke Kemenak pasti akan ditanya nama sekolahnya apa?
1: Iya.
0: Kayak gitu. Kita juga enggak tahu nih nama sekolahnya apa.
1: Nah,
0: nanti malah
1: dong?
0: Dikiranya kita malah membawa berita bohong. Jadi mungkin kami akan coba konfirmasi dulu.
1: Coba data cek dulu di soalnya kan kalau di media sosial juga kan kadang nggak jelas juga ya.
0: Bener, informasinya juga harus dikurasi lebih baik lagi.
1: Betul, baik. Ada telepon lagi, Ersa.
0: Kita coba. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bisa dikecilkan
0: dulu volume radio monitornya.
3: Dengan Upi di Bone.
0: Oh, Bang Upi di Bone. Silakan Bang Upi.
3: Ya, saya mau tanyakan tentang program yang dulu boleh sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bone. Apakah program yang tahun lalu, tahun jaran baru yang lalu tentang pembagian seragam gratis kepada siswa baru berarti di jajang SD dan SMP, apakah masih berlaku pada tahun ini? Saya pertanyakan, apakah masih berjalan, apakah itu sudah tidak didengarkan untuk tahun ini atau bagaimana? Itu saya pertanyakan.
0: Iya.
1: Oke.
3: Berikutnya saya mau pertanyakan yang berikutnya ini tentang jadwal Piala Dunia ini. Nanti kira-kira untuk finalnya hari
0: kalau final belum ketahuan ini Bang Upi karena kan sekarang masih babak perempat final. Babak perempat final ya. Setelah itu akan turun ke semifinal, semifinal baru ada finalnya.
3: Tapi jangan ada gambarannya ke jadwalnya.
1: Kalau jadwalnya mungkin ada San.
0: Ini harus
1: tapinya ini kan masih tentatif ya, kita masih menunggu juga. Kalau yang berdasarkan jadwal itu di hari apa itu?
0: Sebentar malam ada di hari Sabtu itu ada di sana ada masih di babak perempat final hari Sabtu terus juga di hari Minggu ada juga di hari Minggu sama ini babak perempat final itu ada dua pertandingan.
3: Ya, dua pertandingan ya.
0: Di hari Minggu ada
1: tapi
0: dua
1: kayaknya hampir setiap hari deh Pak Upi ya. Ini pasti ada.
0: Ini coba Irsan jabarkan dulu ya. Di babak perempat final kayak hari ini ada Perancis melawan Maroko, terus besok itu ada Spanyol lawan Belgia itu jam 3 dini hari. Terus di hari Minggu ada Norwegia melawan Inggris itu jam 5. Terus dilanjut dengan jam 9 pagi ada Argentina melawan Swiss.
3: Iya. Lagi ya, bagus ya. apalagi kami sekarang tunanetra harusnya penyandang tunanetra sangat terbantu sekali sebenarnya dengan siarannya anu yang dilakukan dari RRI sekarang, karena kita kesian terbatas terfasilitasi untuk menonton bola
0: untuk menikmati iya
1: pokoknya bola. Kalau mau Ki dengar bola di Pro 1 Maki saja pasti kita siarkan itu,
0: nanti akan disiarkan semua insyaallah Pak Upi.
3: Bagi saya mengapresiasi untuk waktunya dulu anu pertunjukan
1: baru ini ya.
0: Nonton dengar bareng
1: hari bareng. Senin kemarin.
3: Banyak teman-teman yang berkesempatan katanya seru sekali katanya. Apalagi kalau yang banyak kali door prize-nya katanya hadiahnya.
0: Iya ada door prize kemarin.
3: Ya. Mudah-mudahan kedepannya juga kalau ada seandainya bisa juga dilaksanakan di anu
0: di Bone juga
3: di SP Bone. Kan banyak juga teman-teman dari tunanetra yang Bone dan sekitarnya tau.
0: Iya.
3: Jadi seperti itu.
0: Ah, oke Bang Upi. Mudah-mudahan nanti
1: kami coba informasikan ya.
0: Iya Bang Upi. Ya. Terima kasih banyak.
3: Dengar itu banyak katanya sekarang orang nari di sendiri itu ada TV dengan radio karena biasanya kalau TV kan itu kurang ngerti ke bahasanya kebanyakan bahasa Inggris, tapi kalau biasanya dengar di radio pasti dia lebih tahu detailnya bagaimana ya.
0: Oh iya, karena pakai bahasa Indonesia.
1: Iya kan kalau pakai bahasa asan itu.
0: Iya.
3: Kolaborasi kan istilahnya di sini.
0: Iya, betul.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama Bang Upi.
1: Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau kita ngobrol tentang mungkin sekalian kita informasikan ya, kita jawab pertanyaan dari Bang Upi seputar jadwal Piala Dunia. Perempat final ini sudah masuk per hari ini nih Dwi. Itu ada Perancis melawan Maroko yang menang secara dramatis juga
1: 2-0
0: ya. Perancis berhasil unggul dari Maroko yang karena kemenangannya ini mengantar Perancis untuk masuk ke semifinal. Berarti Perancis udah masuk semifinal nih. Nah, kita tunggu nanti lawannya Perancis, akan kita lihat siapa yang menang antara pertandingan di hari ini besok lebih tepatnya Spanyol melawan Belgia. Nah, nanti yang menang antara Spanyol dan Belgia ini akan melawan Perancis. Nah, untuk di hari Minggu nanti kita akan lihat juga nih ada Norwegia yang berhasil memulangkan raksasa juga
1: Brazil
0: kan. Berhasil memulangkan Brazil, ini akan melawan Inggris. Nah, siapa yang menang di antara mereka juga nanti yang akan bertanding melawan pemenang dari pertandingan berikutnya antara Argentina atau Swiss.
1: Nah ini sudah bisa dikatakan di tahun ini ya. Piala dunianya itu dar-dar-dor ya, San, ya.
0: Banyak, benar.
1: Karena banyak yang mungkin bisa dikatakan dijagokan.
0: Iya.
1: Malah dipulangkan duluan.
0: Benar.
1: Jerman pulang duluan.
0: Pulang duluan.
1: Brazil pulang duluan.
0: Benar.
1: Bahkan Portugal kemarin juga pulang duluan.
0: Benar. Banyak negara-negara besar yang sudah
1: andalan gitu ya.
0: Benar.
1: Sudah jadi langganan Piala Dunia malah angkat koper duluan.
0: Angkat koper duluan.
1: Pulang duluan. Dan ini banyak negara-negara yang mungkin tahun ini tidak banyak diidolakan.
0: Iya, gitu. Seperti Norwegia dan juga Belgia.
1: Malah maju begitu.
0: Sama dengan Swiss. Ini jarang banget mungkin dijagokan untuk bisa masuk sampai babak perempat final. Tapi luar biasa nih, Maroko, Belgia, Inggris, Norwegia dan juga Swiss ini bisa tembus sampai babak perempat final.
1: Jadi ini masih banyak kejutan-kejutan lain di Piala Dunia yang bisa jadi yang Anda juarakan ini katanya klub-klub besarnya negara-negara besar langganan Piala Dunia. Belum tentu. Tahun itu banyak dar-dar-darnya gitu.
0: Benar. Ya. Pokoknya nanti kita lihat akan sampai nanti di hari Minggu, di hari Minggu siang mungkin kita akan lihat hasilnya siapakah yang akan masuk babak semifinal nantinya.
1: Baik, kita juga masih menanti ya untuk pendengar yang mau bergabung di 082133339440.
0: Betul.
1: Kita dulu Irsan, belum ada penelpon.
0: Benar, sembari mencoba mengkomunikasikan bersama dengan PA kami, pengarah acara kami seputar tentang keluhan-keluhan Anda. Kami mencoba untuk mengkurasi kembali hasil dari keluhan Anda. PA saya juga ini udah mencatat-catat dari tadi, sepertinya udah sibuk menelpon kanan kiri ya. Rekan-rekan
1: kira-kira yang siapa yang bisa memberikan konfirmasi.
0: Benar,
1: ya?
0: Terutama tadi juga ada dari Bang Upi ya, yang seputar tentang bantuan baju sekolah kepada siswa di
1: Kabupaten Bone. Apakah sekarang masih berlaku gitu ya?
0: Benar. Baik, kami akan mencoba konfirmasi terlebih dahulu pendengar. Semoga dua lagu ini cukup untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban menarik dari narasumber-narasumber kami.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Halo RRI ya, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami boleh di 0821 3333 9440.
0: Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda, ada keluhan-keluhan Anda seputar tentang pelayanan publik atau mungkin hal yang Anda alami, itu boleh diinformasikan sama kami.
1: Keresahan-keresahan Anda gitu.
0: Betul. Mungkin seperti karena ini sudah musim kemarau, mungkin Anda merasa bahwa kayak debit air ini udah mulai menurun nih. Solusinya seperti apa?
1: Di beberapa titik sudah ada loh.
0: Oh ya. Yeah.
1: Iya, di beberapa titik dari tetangga-tetangga saya, keluarga-keluarga saya mungkin yang rumahnya ini sudah kemarin sempat enggak ngalir airnya.
0: Oh.
1: PDAM-nya enggak ngalir. Terus sumber air baku kan sebenarnya ada juga yang tidak memanfaatkan PDAM kan. Mm-mm. Ada yang pakai sumur bor dan lain-lain. Nah, itu kan kemarin waktu bersama dengan PDAM dari Selayar kemarin juga sempat diinformasikan bahwa alangkah bijaknya begitu masyarakat dengan tidak menghambur-hamburkan begitu ya. Kemudian menampung air juga katanya secukupnya saja.
0: Yeah.
1: Karena ya tadi tidak

0: semua orang begitu untuk mendapatkan akses, karena kan ada juga yang begini loh, Irsan, kalau di wilayah saya ya, mungkin ada yang rumahnya agak tinggi sehingga PDAM bisa masuk begitu, ada yang rendah begitu. Nah, ini yang biasanya walaupun satu kompleks itu pasokan airnya nggak sama. Jadi mungkin di blok A dapat, blok B nggak dapat. Jadi ini untuk masyarakat juga, karena sekarang kan hujan juga masih belum ada tanda-tanda.
1: Ini kayaknya udah kurang lebih sebulan deh kayaknya.
0: Kemarin sempat mendung, tapi kayak nggak hujan.
1: Hanya mendung-mendung aja.
0: Gitu ya. Masih cukup panas cuacanya. Jadi hemat-hemat air. Kalau misalnya merasa bahwa rumah saya airnya aman-aman saja, bijaklah menggunakan.
1: Syukur alhamdulillah air. Kalau begitu jadi harus lebih bijak.
0: Karena kan sumber airnya kan itu ada yang dari, mungkin ambilnya dari air sungai, ada dari bendungan. Kalau kita kan ada beberapa ya di kota Makassar ya, terbagi dua kan.
1: Benar.
0: Ada yang di Bili-Bili, ada yang di Maros.
1: Terus juga udah ada sumber yang baru kan nih ya, yang mengarah ke utara kota Makassar, yang katanya akan diperbaiki, lebih baikkan lah.
0: Nah, gitu. Itu yang harus ini apa istilahnya, walaupun ada jaminan tanda kutip ya, saya tidak pakai PDAM, saya pakai sumur bor. Hey, air bawah tanah juga kering juga.
1: Gitu ya. Air bawah tanah juga ini ada potensi untuk kering.
0: Sumur-sumur ini bisa kering juga kalau misalnya musim kemarau.
1: Bener.
0: Jadi tetap bijak ya menggunakan air ya, pendengar ya.
1: Oke, baik pendengar. Tapi ngomong-ngomong tadi ada Bang Upi juga yang sempat bertanya tentang bantuan seragam sekolah yang sebelumnya ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah coba konfirmasi nih pendengar, di sela-sela lagu tadi pengarah acara kita udah coba mengkonfirmasi, udah dapat ada jawaban positif sebenarnya. Sudah ada jawaban positif, tapi karena beliau sudah tidak menjabat lagi di posisi Dinas Pendidikan, jadi beliau kurang bijak kalau misalnya memberikan statement. Tapi kisi-kisi yang kita dapatin ya, kisi-kisi ya, udah kayak mau ujian nasional ya.
0: Ulangan, kisi-kisi, kasihan.
1: Itu katanya ada sinyal positif ya.
0: Okay.
1: Ada sinyal positif, semoga ini, jadi bisa jadi ini masih ada programnya, dan dalam waktu dekat mungkin akan ada pembagian seragamnya.
0: Okay. Nah, tapi ada informasi lah ya dalam waktu dekat.
1: Dalam
0: karena
1: waktu
0: kan
1: dekat.
0: Kita juga gak tahu apakah ini merata.
1: Atau hanya di titik-titik tertentu
0: 24
1: saja.
0: 24 kabupaten kota di Sulsel, atau di beberapa kabupaten kota saja yang punya kebijakan.
1: Benar.
0: Dan di kabupaten kota sendiri apakah di rata di seluruh SD SMP begitu ya, atau hanya beberapa SD SMP terpilih?
1: Betul.
0: Nah, ini kita yang enggak tahu nih.
1: Kita belum bisa. Iya, karena kita mencoba menghubungi Dinas Pendidikan.
0: Belum ada.
1: Iya, cuman belum ada respon ini. Yang adanya sih dari mantan pejabat yang dulu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi katanya masih ada.
1: Katanya,
0: nah, ditunggu aja ya Pak Upi ya. Apakah betul ada di sekolahnya dapat atau seperti apa nih?
1: Benar.
0: Ini kan masa efisiensi juga nih ya.
1: Iya.
0: Kita enggak tahu nih apakah ada kebijakan baru juga, karena kan kalau kita lihat sekarang kan SPMB juga sistemnya berbeda nih.
1: Beda lagi ya.
0: Beda lagi sistemnya.
1: Bukan zonasi lagi.
0: Ada zonasi, tapi gimana ya?
1: Konsepnya agak beda ya.
0: Iya, benar. Ada aturan yang mungkin dari Dinas Pendidikan menetapkan zonasi itu seperti ini, tapi sekolah menerapkan zonasinya beda lagi.
1: Oh, ada beda persepsi berarti.
0: Ada. Jadi misalnya setahu saya kemarin itu ada edaran bahwa zonasi itu hitungannya zonasi pertama 1 km, zonasi kedua 1 km ke atas kalau nggak salah ya.
1: Ada ininya.
0: Iya, ada jaraknya. Nah, sekarang ada juga tuh kemarin waktu sepupu saya mendaftar zonasi, ternyata dipersempit. Zonasi satu cuman jarak 300 meter atau berapa?
1: 300 meter dari sekolah.
0: Iya.
1: Itu apa, ruko?
0: Itulah yang saya nggak tahu
1: iya
0: ya
1: kan?
0: Mungkin karena melihat kepadatan.
1: Karena kalau ngomong
0: jumlah siswa yang ingin mendaftar,
1: kalau ngomong 300 gitu ya, meter biasanya dekat
0: dari sini depan dong.
1: Iya kan,
0: dari sini ke kantor pos tuh dapat. Biasanya cek di situ kita kan.
1: Ibarat RRI Makassar sekolah berarti dapatnya hanya kantor
0: sampai
1: pos,
0: kantor pos, bener.
1: Bank BRI ya kan,
0: jarak-jarak segitu gitu lingkupannya.
1: Iya.
0: Jadi ya nggak tahu nih ya, apakah itu hanya untuk sekolah-sekolah tertentu saja yang menerapkan itu atau sekolah lain juga. Tapi ini kan sudah MPLS kan, masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Benar,
0: sudah ada yang masuk. Pra, ada yang sudah MPLS. Mm. Jadi kita harapkan ya ini sudah berjalan tanggal 13 ya, kalau nggak salah ya udah mulai. Bahkan ada yang sudah mulai minggu ini.
1: Iya, udah mulai banyak di story-story WA saya, para bunda-bunda yang bikin twin bond anaknya sudah yang masuk sekolah MPLS ya.
0: Iya gitu itu kan. Terus sudah ada mempersiapkan, saya ini udah ada nih di grupnya nih, udah ada buku pelajaran warnanya apa. Itu kayaknya kalau tahun ajaran baru pasti sudah ada beberapa warna sampul buku pelajaran.
1: Enak ya sekarang ya, kalau zaman-zaman kita dulu kan semuanya kita ya, yang catet kita, yang nyari kita, kita hanya disari duit udah beli sendiri, sekarang, buku sendiri.
0: Tapi sekarang sudah enak lagi ya, Resan. Oh, iya? Kalau dulu kan kita masih beli yang kertas besar tuh, kita gunting sesuai dengan buku.
1: Betul.
0: Sekarang sudah ada yang ukuran seukuran buku, tinggal dilipat aja.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Wah, dulu kita harus gunting-gunting.
0: Harus gunting dulu kan, sampai sampul bukunya yang plastik kan sekarang sudah ada yang sesuai dengan ukuran bukunya kita.
1: Wah.
0: Dulu kan kita menggunting-gunting di staples lagi.
1: Iya benar.
0: Sekarang semakin simpel gitu.
1: Mungkin ya. Anak sekarang nggak tahu kali ya kalau kita ngobrol kita bungkus buku pakai kertas kopi.
0: Nggak ada. Dulu kan pakai apa? Klender.
1: Iya. Kalau saya masih ingat banget kertas kopi yang warna coklat.
0: Warna coklat, enggak, kan? Benar.
1: Warna coklat.
0: Sekarang udah jarang ya.
1: Iya ya.
0: Udah hampir. Bahkan sekarang bukunya sudah ada yang motif kayak gitu loh.
1: Oh ya?
0: Ada.
1: Wah. Cetakannya udah pakai motif.
0: Jadi enggak usah pakai bungkus. Kalau pakai bungkus buku enggak usah dibungkus. Itu udah kayak gitu langsung pakai plastik aja.
1: Ini ada telepon, kita coba angkat dulu kali ya.
0: Oke, penutup ya. Udah mepet ini ya.
1: Udah mepet banget nih. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Selayar ini, Kak Ihsan.
0: Selayar.
1: Bang Arfa.
2: Nih.
1: Baik, Bang Arfa di Selayar. Ada yang ingin disampaikan, Bang Arfa?
2: Tidak, saya dengar tadi ini, Kak Ihsan bertanya tentang enaknya anak sekolah sekarang.
1: Mm-mm.
2: Tapi saya seru sayang.
1: Iya.
2: Kalau hati tidak bisa berhitung.
0: Waduh.
1: Oh, iya.
2: Beda dulu kita.
1: Mm-mm.
2: Kalau kita sekolah dulu kita pakai itu ijuk-ijuk dipotong-potong, baru hitung, bahkan mencakar.
1: Iya.
0: Betul.
2: Sekarang sekolah tidak bisa, biarkan kalian tahu.
0: Aduh.
1: Kalau begitu.
2: Pertemuan jam sekarang memang enak, canggih.
1: Iya.
2: Tapi itu cara kalau berhitung dapat lewat HP, dia bingung, tidak bisa berhitung.
1: Oh, jadi semuanya harus pakai kalkulator ya?
2: Iya. Kalau saya dulu sekarang bukan menggantikan saya punya diri kan. Saya tidak pakai apa-apa saja, tapi ya berhitungnya ya lumayan lah.
1: Iya. Oke, jadi ada plus minusnya ya.
2: Sekarang saja kali kalian dia tidak tahu. Kali-kali saja dia tidak tahu.
1: Oke, iya. Baik, kalau
2: saya
1: mungkin.
2: Juga informasinya saya dengar di Pindrang, Bang. Itu nama sekolah itu harus itu.
1: Harus disebutkan ya, harus tahu ya.
2: Bukan ke dinas. Kalau tidak tahu itu sekolah apa yang mau dikasih bantuan apakah?
1: Iya.
2: Jadi mau diperjelas itu nama sekolah kalau perlu Pak Bang Ali. Kekesan itu saja.
1: Terima kasih banyak Bang Ali.
0: Makasih.
2: Sama siapa di sana, Kak
1: Isan? Kenapa?
2: Sama siapa di situ?
1: Oh, sama Dwi.
2: Sama Dwi.
0: Halo Pak Arfa.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada plus minus lah ya.
0: Iya, betul.
1: Dengan perkembangan teknologi yang ada.
0: Tapi emang sih sekarang enggak tahu ya, mungkin dari segi kurikulum, dari segi apa yang beda gitu ya. Sampai hitung-hitungan, cara hitung-hitungan sekarang.
1: Iya, katanya beda ya.
0: Kali tambah pun itu beda dengan kita. Dulu kan kita turunan nih.
1: Iya, turun
0: jadi
1: ke
0: sekarang
1: bawah.
0: Udah enter nih.
1: Oh, begitu.
0: Dan saya agak ribet kayak gitu.
1: Karena bertahun-tahun dari SD sampai kita tamat kan metodenya kayak gitu.
0: Dan simpelnya seperti itu. Tapi
1: bener.
0: Yang anak-anak sekarang ini kalau kita lihat itu beda. Jadi ya mungkin ya kembali lagi ya, beda sistem, beda kurikulum, beda cara pengajaran. Tapi yang kita harapkan sebenarnya output sih.
1: Yep.
0: Kalau proses boleh berbeda tapi output sih harusnya sama gitu ya, meningkat
1: bener.
0: Malah.
1: Kita berharap ini prosesnya meningkat dengan jauh lebih baik lagi.
0: Oke,
1: kalau gitu terima kasih banyak untuk pendengar-pendengar Pusat yang udah gabung sama kita lewat line telepon. Tadi ada Bang Aldi di Pindrang, ada Bang Upi juga di Bone,
0: ada Pak Arfa juga di Selayar.
1: Yap, dan semoga nanti keluhan-keluhannya yang belum sempat terjawab kita akan tampung. Dan nanti positif-positifnya mudah-mudahan di pekan depan di hari Senin atau di hari-hari berikutnya. Karena kita harus konfirmasi dulu ke narasumbernya.
0: Betul.
1: Kadang narasumbernya susah dihubungi atau narasumbernya enggan untuk menyampaikan ininya, statementnya.
0: Betul.
1: Sehingga mungkin kita agak kesulitan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Kalau gitu saya Irsan Saputra.
0: Saya Dika Artika.
1: Kami pamit di Halo RRI dan masih akan ada kami berdua menemani Anda sampai
0: sore nanti ya.
1: Sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar siang ini. Pendengar, di Makassar siang ini di edisi hari Jumat kali ini pendengar, kami tengah bersama dalam Indonesia Sehat bersama dengan penyuluh narkoba ahli pertama Ibu Uswatun Hasanah SKM yang akan membahas tentang pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba. Nah, sebenarnya seperti apa ini ketahanan keluarga anti narkoba dan bagaimana itu bisa terbentuk? Kita akan ngobrol banyak bersama dengan Ibu Uswatun Hasanah SKM yang saat ini telah bergabung di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini masih pagi ya?
0: Masih, ya pagi menjelang siang lah ya.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang.
0: Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aku panggil Ibu Uswa berarti ya?
1: Siap, betul.
0: Ibu Uswa sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pesan gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Masih cokmok-cokmok seperti yang...
1: Seperti yang terlihat.
0: Ibu Uswa, ini ya. Ngobrol seputar tentang pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba. Nah, tapi sebelum kita memasuk membahas tentang ketahanan keluarga anti narkoba ini, mungkin boleh kembali kita terus gaungkan sebenarnya seperti apa ancaman narkotika dan seberbahaya apa narkotika itu. Ini kayaknya harus terus diulang-ulang agar pendengar-pendengar kita, agar masyarakat bisa tetap paham dan tidak lupa sebenarnya bagaimana bahaya narkotika itu sendiri. Tabe.
1: Untuk permasalahan narkotika saat ini memang sangat ini ya. Saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Kenapa kita mengatakan Indonesia darurat narkoba? Karena Indonesia tetap menjadi pangsa pasar baik peredaran gelap narkoba. Dan untuk Sulawesi Selatan sendiri, kita masuk ke dalam peringkat 10 besar di Indonesia. Wow. Jadi, Sulawesi Selatan khususnya ya, masih menduduki peringkat 10 besar untuk kategori penyalahguna narkoba tertinggi dan penyalahguna tertinggi di Indonesia. Seperti itu.
0: Nah, kalau ngomong... silakan. Dan?
1: Oke. Okay. Dan untuk target pasar peredaran gelap narkoba, biasanya mungkin sebelumnya kita hanya mendengar kalangan-kalangan tertentu saja yang menjadi penikmat narkoba, tetapi saat ini terjadi pergeseran peredaran narkoba yang sudah menyentuh ke kalangan siswa, kalangan remaja, kalangan anak-anak. Mungkin pernah dilihat beberapa berita yang memberitakan anak sekolah yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jadi memang diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan generasi mulai dari dini, sejak dini, agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini.
0: Nah, kalau ngomong tentang penyalahgunaan narkoba nih Ibu Uswa, sebenarnya ancaman apa sih? Kenapa sih akhirnya narkoba ini harus benar-benar kita berantas? Sebenarnya apa bahayanya?
1: Jadi bahaya narkoba itu tidak hanya mungkin yang... masyarakat ketahui, narkoba ini hanya menyerang kesehatan saja. Jadi narkoba ini bisa merusak kesehatan, baik itu seluruh organ kita, mulai dari jantung, paru-paru, ginjal, hati, otak. Bahkan karena yang pertama kali dirusak oleh narkoba saat seorang menyalahgunakan narkoba adalah otaknya. Jadi otaknya rusak, organ-organ tubuhnya rusak. Nah, selain dampak terhadap kesehatan, narkoba juga ini mempunyai dampak kepada kehidupan sosial tentu saja. Apabila seseorang, misalnya anak sekolah nih, menyalahgunakan narkoba, tentu saja dampak ke depan sangat panjang. Bisa jadi dampaknya mulai dari dia di DO dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah, prestasinya menurun. Nah, kalau misalnya generasi yang diharapkan menjadi penerus tetapi dirusak dengan narkoba, tentu saja masa depannya sudah tidak ada. Selain itu, selain berdampak kepada diri sendiri, tentu saja juga berdampak kepada kehidupan sosial, mulai dari orang tuanya mungkin, keluarganya, seperti itu.
0: Oke, jadi bukan hanya sekedar tentang dampak kesehatan, tapi ada dampak psikologisnya, ada dampak sosialnya, dan dari dampak ekonominya pun ternyata ada juga. Dan ini dapat merusak semua sektor berarti.
1: Betul sekali. Biasanya penyalahguna narkoba itu, jika mereka, mohon maaf ya, kalau misalnya dari kalangan menengah ke bawah, biasanya dampaknya kalau saat mereka tidak mempunyai uang untuk membeli lagi, ya dampaknya bisa melebar, seperti mulai mereka melakukan pencurian misalnya, atau merampok, seperti itu. Atau bahkan ada kasus orang-orang penyalahguna nih, karena tidak memiliki uang untuk membeli, dijadikan kurir. Justru ini lebih berdampak besar untuk dirinya sendiri.
0: Wah, jadi bisa naik ya, awalnya hanya pengguna, ya. Habis itu karena mulai kepepet, sudah tidak ada perekonomian untuk membeli lagi, akhirnya dia jadi kurir.
1: Ya, betul. Bisa jadi seperti itu. Khususnya biasanya kalangan remaja sih, yang anak-anak sekolah, mereka dijadikan kurir.
0: Waduh, sangat berbahaya.
1: Peredaran ke narkotika ini. Dan ada beberapa apa namanya kasus, kan anak sekolah biasanya masih di bawah 17 tahun.
0: Iya.
1: Dengan iming-iming uang,
0: iya,
1: dijadikan kurir, ya tentu saja anak-anak tergiur dong. Misalnya disuruh untuk membawa barang kecil, barangnya kan narkotika, misalnya sabu misalnya nih.
0: Iya.
1: Barangnya kan kecil, bungkusan-bungkusan dimasukkan ke dalam misalnya
0: kantong, saku atau gimana, itu mudah ya,
1: mudah dan kecil. Dengan iming-iming 250.000 untuk anak SMP, siapa coba yang tidak tergiur?
0: Itu besar sekali.
1: Iya, makanya ini juga setiap saya melakukan sosialisasi ke sekolah, selalu menyampaikan, jangan karena kita baik nih, kita ingin membantu orang, terus kita diiming-iming uang, kita membantu, padahal kita tidak tahu barang yang mereka titip itu apa bentuknya.
0: Apakah ada ini nggak sih, memanfaatkan celah hukum, dalam artian mereka masih di bawah umur, sehingga dampak yang diterima oleh dia sendiri ini bisa minimum lah?
1: Iya, betul. Itu salah satu alasan kenapa para bandar ini menyasar anak sekolah. Karena usia mereka masih tidak tersentuh hukum ya, istilahnya.
0: Tanda kutip ya.
1: Iya, belum tersentuh hukum. Makanya mereka menyasar ke situ. Selain karena, ya kita lihatlah, kita ketahui bersama sekarang lifestyle anak-anak ya, sering fleksi.
0: Iya.
1: Nah, ini juga salah satu alasan mereka menyasar anak-anak usia remaja. Karena flexing-flexing itu belum yang doyan top up game
0: dan sebagainya,
1: seperti itu ya.
0: Oke, baik. Nah, kehidupan sosial, terutama di bermedia sosial juga, dan pengakuan yang dibutuhkan anak remaja, celah inilah yang dimanfaatkan oleh bandar-bandar itu untuk memuluskan modus mereka.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah, baik, Ibu Uswa, tadi sempat disebutkan bahwa Sulawesi Selatan itu masuk 10 besar peredaran narkotika di Indonesia. Ada data tidak lebih detail tentang 24 kabupaten kota yang cukup tinggi kasus peredaran narkotikanya, Ibu?
1: Kalau kami di sini lihat berdasarkan data yang direhabilitasi ya.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi klien rehabilitasi yang datang melaporkan diri ataupun dilaporkan ke kantor. Jadi yang nomor satu tentu saja ya tidak lain dan tidak bukan adalah Kota Makassar. Ya, mungkin karena memang lokasi kantor kami ada di Makassar ya, jadi lebih mudah akses untuk pasien itu. Tapi dari daerah lain juga ada, seperti Parepare, Goa, Maros juga ada. Tapi yang untuk top one tetap Makassar.
0: Tetap Makassar. Ini dalam data yang melakukan rehabilitasi.
1: Betul.
0: Dan ini juga sebenarnya akhirnya bisa jadi info positif berarti sebenarnya, Bu Uswa ya. Artinya tingkat kesadaran masyarakat untuk mau rehabilitasi, entah itu secara mandiri lewat di Kota Makassar, ini cukup baik berarti.
1: Ya, betul. Jadi kan masih ada beberapa paradigma atau mindset masyarakat yang menyatakan kalau penyalahgunaan narkoba ini aib.
0: Iya.
1: Yang kita harus ditutupi. Padahal kan orang yang menyalahgunakan narkoba sesungguhnya adalah pasien ya, kita sebutnya orang sakit yang membutuhkan pertolongan dengan cara direhabilitasi ini.
0: Iya. Oke, baik. Nah, akhirnya membahas tentang ketahanan keluarga anti narkoba. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga anti narkoba? Boleh dijelasin dulu nggak nih, Bu Uswa?
1: Oh, baik. Kita dari latar belakangnya dulu ya. Jadi berdasarkan buku yang diterbitkan oleh WHO dan UNODC, yaitu International Prevention Standard, kalangan atau kelompok usia yang efektif untuk mendapatkan upaya pencegahan narkoba itu adalah anak dan remaja. Berangkat dari situ, sebenarnya ketahanan diri ini kan dibentuk awalnya dari keluarga. Karena keluarga menjadi benteng pertama anak-anak mendapatkan semua informasi-informasi sebelum mereka siap untuk berkehidupan sosial di luar sana. Oleh karena itu, kita berusaha untuk membangun keluarga yang aman dan nyaman, yang menjadi tempat anak-anak pulang, sehingga tidak ada rumah lain yang dijadikan anak-anak tempatnya melampiaskan apa yang mereka rasakan seperti itu. Karena itu, di ketahanan keluarga sendiri itu kita membentuk bagaimana keluarga untuk menjadi keluarga yang utuh. Bukan hanya keadaan apa keberadaan fisik saja, tetapi keberadaan psikis orang tua juga ada untuk anak-anak. Karena usia yang sangat rentan untuk penyalahgunaan narkoba itu usia anak remaja khususnya, ya, apalagi yang peralihan dari anak-anak ke remaja, ke orang dewasa. Jadi masih ada pencarian jati diri yang jika keadaan orang keberadaan orang tua itu tidak ada, maka bisa salah jalan anak-anak itu. Jadi kita membentuk ketahanan yang dimulai dari keluarga, selain dari ketahanan diri dari anak itu tersebut, anak itu sendiri.
0: Oke. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bisa membangun ketahanan keluarga ini?
1: Baik. Jadi ada di tiga dimensi ketahanan keluarga anti narkoba yang bisa dibentuk oleh orang tua. Yang pertama ada namanya belief system. Jadi sistem keyakinan yang dibangun dari keluarga. Kalau kita di Makassar kan jelas ada namanya Siri. Jadi kita membangun bagaimana nilai-nilai yang sudah kita tanam di keluarga ini menjadi benteng pertahanan yang ada di, dari anak itu. Misalnya nilai bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab ini bukan hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada kehidupan yang lebih luas. Misalnya bertanggung jawab kepada orang tua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah orang tua kita berikan kepada kita. Kemudian ada yang namanya proses organizational process atau proses organisasi. Di sini kalau anak-anak sekarang yang sebutnya support system. Jadi keluarga menjadi support system pertama dan utama bagi anak dalam hal apapun yang anak rasakan atau apapun yang anak alami. Misalnya biasanya kan kita kalau saat ini banyak kasus anak-anak yang dibully. Cuman karena biasanya kalau anak-anak dibully, lapor ke orang tua, justru dia yang disalahkan. Nah, kita butuh bagaimana orang tua hadir untuk menjadi benteng pertahanan anak itu. Jangan sampai anak-anak ini sudah lapor sama orang tuanya, "Ma, Pa, saya dibully." Tetapi orang tuanya justru acuh, cuek. Nah, mereka larilah mencari tempat yang mereka merasa nyaman. Bagus kalau temannya positif, tapi kalau temannya justru mengajak dia ke hal-hal yang negatif, ini kan bisa menjadi celaka. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada proses komunikasi. Jadi kita membangun komunikasi dua arah di keluarga, jangan hanya komunikasi satu arah. Kan biasanya kita menemukan orang tua yang otoriter, semua maunya harus jalan. Orang tua yang memberikan perintah, anak harus laksanakan tanpa orang tua mendengar apa yang menjadi sudut pandang anak itu. Nah, ini sebenarnya yang harus dibangun di keluarga. Jangan sampai anak merasa justru tertekan dengan orang tuanya. Kita membangun bagaimana orang tua menjadi tempat anak untuk bercerita apapun yang dia rasakan. Orang tua menjadi tempat orang tua melampiaskan perasaan mereka seperti itu.
0: Jadi orang tua sekarang harus lebih banyak mendengarkan.
1: Iya, bukan hanya mendengarkan sih. Jadi di ketahanan keluarga ini kita membentuk orang tua dan anak keduanya, bukan hanya salah satunya saja, tetapi keduanya. Jadi membentuk bagaimana anak bisa mengerti orang tua dan bagaimana orang tua mengerti anak.
0: Kalau di bidangnya ibu sendiri, apakah ada program-program untuk bisa membangun ketahanan keluarga ini? Karena jika diharapkan dari orang tua atau mungkin dari anak sendiri melihat bagaimana kompleksnya tiga dimensi yang ada ini, sepertinya mungkin cukup sulit bagi keluarga-keluarga yang ada. Apakah ada program-program sendiri untuk bisa menyadarkan dan juga membangun ketahanan keluarga anti narkoba ini, Bu?
1: Ya, untuk di BNN sendiri kami ada program yang namanya Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Persis dengan judul tema kita hari ini. Jadi program ini kami memberikan pelatihan kepada keduanya, orang tua maupun anak, tetapi kami fokusnya ke anak usia SMP karena mereka ini adalah usia-usia yang sedang itu tadi yang saya bilang
0: rentan,
1: sedang
0: ya?
1: Mencari, ya sedang mencari jati diri. Nah, yang kami berikan di situ itu tadi mulai dari bagaimana mereka berkomunikasi, karena kebanyakan dari kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan orang tua itu tadi otoriter. Jadi mereka hanya mau didengar, tidak mau mendengar, seperti itu. Nah, kami ajarkan bagaimana sebenarnya orang tua menyikapi anak yang apalagi anak-anak yang usia remaja tadi. Jadi kami melakukan pelatihan selama 4 minggu program, kalau program BNN ya. Dan kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK untuk memberikan pelatihan kepada orang tua dan anak itu.
0: Oke. Nah, ini untuk bisa mendapatkan pelatihannya ini sendiri itu ada akses tidaknya, Ibu?
1: Kalau kami karena ini anggaran turun dari negara ya. Jadi kami hanya ditargetkan untuk satu kali program itu untuk satu desa atau kelurahan. Jadi kan di BNN itu ada program yang namanya Desa Bersinar, Desa Bersih dari Narkoba. Nah, program intervensi kami difokuskan kepada satu kelurahan atau desa itu. Jadi semua program-program yang ada di BNN, mulai dari ketahanan keluarga, ketahanan diri, life skill, soft skill, semuanya kita fokuskan ke dalam satu desa atau kelurahan.
0: Oke. Yang saat ini BNN Desa Bersinar ini ada di mana untuk saat ini, Bu?
1: Untuk tahun ini kami karena efisiensi jadi tidak ada anggaran untuk program desa. Tapi kami tetap melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi kami tetap bersurat kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Desa Bersinar ini. Seperti itu.
0: Oke, dan dengan berkolaborasi sama RRI juga akhirnya bisa menjadi perpanjangan tangan dari BNN. Betul. Juga untuk bisa mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan secara verbal lah ya, bagaimana secara singkat mengenalkan tentang ketahanan keluarga anti narkoba ini.
1: Betul. Jadi memang karena keterbatasan mungkin saat ini ya, jadi kita sangat mengharapkan kolaborasi-kolaborasi khususnya seperti ini, karena kami di BNN sendiri itu untuk kabupaten kota baru 4 yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Bone, Tanah Toraja, Fitrap, dan Palopo.
0: Oke.
1: Itu.
0: Wah, masih banyak yang memang harus di cover ya.
1: 20 kabupaten kota yang lain kami belum tersentuh. Makanya dengan kolaborasi seperti ini dengan RRI, kami berharap masyarakat lebih mendapatkan informasi seperti itu. Karena kalau BNN yang harus bekerja sendiri tentu tidak mampu.
0: Betul, pasti akan sangat berat sekali. Mengingat bagaimana fluktuatif warga kita dan pintu masuk ke Sulawesi Selatan kan cukup banyak, dari udara ada, dari laut ada.
1: Nah, betul, dan fakta juga 80% penyelundupan narkoba itu dimulai dari dilakukan melalui jalur laut.
0: Nah, itu tuh.
1: Jadi jangan salah. 80% yang masuk narkoba ke Indonesia itu adalah melalui jalur laut ini.
0: Waduh, jadi memang harus waspada banget nih orang tua zaman sekarang. Nah, untuk memulai deh, untuk memulai nih Bu Uswa, apa sih hal-hal sederhana mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua? Minimal mungkin yang mendengarkan kita saat ini bisa dicoba pelan-pelan untuk membangun ketahanan keluarga anti narkoba ini.
1: Yang paling gampang menurut saya yang dilakukan adalah komunikasi tadi. Kan mungkin kita di Makassar ada yang istilahnya antanija.
0: Apa itu?
1: Enggak antanija. Anak tanijampangi. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang atau peran orang tua di rumah. Nah, biasanya anak-anak itu sudah mau bercerita, tetapi diblok duluan sama orang tuanya. Misalnya orang tuanya lagi asik main HP kan. Sekarang orang tua sudah mulai
0: aktif
1: main FB Pro.
0: FB Pro ya. Cari cuan tambahan ya.
1: Betul. Saat asik sedang asik FB, biasanya anaknya mau bercerita, "Mak, apa sebentar begitu."
0: Apa sih, Deng?
1: Lu mau begitu kan? Jadi jangan blok duluan begitu. Kalau memang sedang melakukan sesuatu, misalnya sedang sibuk, ya berikan pengertian kepada anak-anaknya. "Bentar ya, Nak. Mama lagi begini," misalnya. "Mama lagi cari uang di FB," begitu. Jangan langsung ngeblok. Seperti itu. Okay. Dan jangan gengsi untuk bercerita kepada anak. Biasanya kan orang tua itu ada masalah, tetapi tidak mau curhat ke anak ya. Gengsi. Nah, jangan takut untuk menjadikan anak sebagai tempat curhat. Karena dengan begitu, anak juga merasa hal keberadaannya dihargai oleh orang tua.
0: Jadi seperti itu.
1: Komunikasi adalah yang komunikasi penting.
0: Adalah kunci.
1: Adalah kunci.
0: Ibu Suha, kita istirahat sejenak dulu. Mungkin Irsan putar dua lagu dulu. Nanti setelah itu kita balik lagi. Jeda kurang lebih dialog kita udah hampir 30 menit. Setelah itu baru kita akan ngobrol lebih banyak lagi bagaimana tentang ketahanan keluarga anti narkoba ini.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Eh, ditau di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
6: Makassar siang ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Irsan Saputra menemani Anda pendengar, masih bersama di Indonesia Sehat, pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba. Bersama dengan Ibu Uswatun Hasanah SKM, beliau adalah penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN yang saat ini masih tergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Ibu Uswa.
1: Halo.
0: Iya, halo Ibu Uswa, masih di sana ya?
1: Masih.
0: Baik. Nah, Ibu Uswa, apa hal-hal penting lainnya yang perlu diketahui oleh pendengar-pendengar Pro 1, terutama tentang topik kita, pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba nih, Ibu Uswa?
1: Baik, yang perlu mungkin kami tanamkan di sini, bagaimana orang tua menciptakan rumah kepada anak-anaknya, karena salah satu alasan penyalahgunaan narkoba untuk pertama kali untuk usia remaja itu karena adanya keluarga yang kurang harmonis. Jadi keluarga yang kurang harmonis menjadi salah satu faktor risiko seorang anak menyalahgunakan narkoba. Mungkin memang tidak bisa dipungkiri pertikaian antara orang tua pasti ada saja, tetapi usahakan jangan sampai melakukan misalnya cekcok atau perbedaan pendapat itu di hadapan anak-anak. Jadi biasanya anak-anak yang orang tuanya sering berkelahi di rumah, sering teriak-teriak, anak-anak menjadi takut dan merasa rumahnya kurang nyaman, tidak aman, dan membutuhkan pelarian. Nah, larinya itu ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya kita menciptakan rumah yang aman dan nyaman kepada anak, tentunya hal-hal yang seperti penyalahgunaan narkoba itu bisa kita minimalisir, bisa kita hindari.
0: Oke, baik. Nah, Ibu Uswa, jika ternyata mungkin sudah ada tanda-tanda terutama anak remaja, tapi sebelum itu mungkin Irsan pengen tahu dulu deh, tanda-tanda anak remaja mulai terjerumus di lingkungan-lingkungan yang tidak seharusnya, dalam hal ini adalah circle narkotika. Nah, ini apa yang harus dilakukan?
1: Yang pertama yang bisa kita lihat dari anak yang mulai menyalahgunakan narkoba itu biasanya kalau sebelumnya dia sering di rumah, sering main di rumah saja, tiba-tiba sering main keluar ke rumah bersama temannya. Nah, itu salah bisa menjadi salah satu tanda. Dan biasanya kalau misalnya kita lihat anak-anak sudah mulai yang tadinya dia periang, ceria, prestasinya bagus, terus tiba-tiba dia suka murung, suka menyendiri, lebih suka beraktivitas di luar rumah. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda anak mulai menyalahgunakan narkotika. Yang kedua, mungkin bisa kita lihat adanya barang-barang yang sebelumnya tidak ada, tidak pernah kita temukan di kamarnya, misalnya alat-alat yang biasa digunakan untuk menyalahgunakan narkoba, misalnya bong seperti itu,
0: atau biasanya foil,
1: lintingan-lintingan yang kita tidak tahu asalnya dari mana.
0: Seperti
1: itu sih. Tetapi ada juga biasanya anak-anak yang justru sering mengurung diri di kamar.
0: Jadi, justru kebalikannya ya.
1: Ada juga beberapa kasus yang anak-anak justru menyalahgunakan rumahnya di kamar sendiri, sering mengunci diri di kamar, sering mengurung diri di kamar. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tanda kalau anak mulai menyalahgunakan narkoba. Yang paling bisa kita lihat sih adanya perubahan fisiknya. Biasanya anak-anak khususnya penyalahguna ganja. Biasanya dia cenderung kurus, kehilangan berat badan secara drastis. Karena sabu ini sifatnya stimulan. Jadi orang-orang yang sudah mulai menyalahgunakan sabu, dia justru tidak butuh makan, yang dia butuhkan sabu. Jadi bisa jadi orang tidak makan, tidak tidur beberapa hari dan karena adanya efek sabu.
0: Kalau perubahan sikap sendiri juga ada yang nampak nggak sih, Bu Uswa?
1: Iya, itu tadi kalau perubahan sikapnya yang tadinya mungkin aktif anaknya, rajin membantu, rajin beribadah, tiba-tiba suka melamun, misalnya suka menyendiri. Ibadahnya sudah mulai terbengkalai, bisa jadi salah satu tanda juga yang dimunculkan.
0: Jika nih orang tua yang mungkin gagal menerapkan ketahanan keluarga anti narkoba di lingkungannya, akhirnya melihat tanda-tanda yang sudah disebutkan sama Ibu Uswa tadi, apa yang mereka harus lakukan? Dicambuk ini anaknya atau bagaimana?
1: Jangan dicambuk, kasihan anaknya.
0: Ini yang perlu diluruskan, karena kalau orang tua
1: justru
0: zaman
1: marah biasa.
0: Iya. Apa ku bikin ini begini? Betul.
1: Jangan, kasihan. Jadi anak yang jika kita melihat ada tanda-tanda anak, yang pertama kita lakukan ajak bicara. Mm-mm. Kita tanya dulu, apa ini? Kamu kenapa seperti ini? Ya, apa yang membuat kamu seperti ini? Kita dengarkan alasan, jangan langsung dijudge anak. Biasanya kan, mentong itu tidak pernah mau dengar blablabla.
0: Iya, betul. Iya.
1: Nah, itu. Kita hindari dulu itu. Mm-mm. Kita mencoba menanya, dia jawab, kita dengar. Jangan langsung kita cocorin juga dengan pernyataan-pernyataan yang mungkin membuat dia semakin terpuruk. Mm-mm. Setelah kita mendengar alasan dia seperti apa, kalau memang sudah mulai memakai, sudah mulai menjadi penyalahguna, bawa untuk dilakukan rehabilitasi. Mm-hmm. Jika memang dia usianya masih di bawah 17 tahun, mm-hmm. bisa didampingi orang tuanya, datang ke kantor BRE, bawa kartu keluarga, kita obati bersama, kita lakukan rehabilitasi untuk anak tersebut, supaya dia bisa kembali pulih, bisa kembali berfungsi sosial. Jangan langsung bilang, kau mentong, aib kok kau. Mm-mm. Jangan dikasih begitu ke share. Langsung drop. Yeah. Ya, makanya itu kita rangkul dia, kita pelan-pelan bawa dia untuk mau melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri. Mm-mm. Seperti itu.
0: Oke. Nah, ada tidak sih, Bu, kontak spesial untuk dari BNN? Dari BNN untuk keluarga, paling tidak tempat mereka curhat untuk meyakinkan bahwa

0: assessment klien untuk dilihat, oh ini benar-benar pakai narkoba atau tidak.
1: Oke. Okay. Oh, jadi boleh ya datang ke sana ya?
0: Boleh, boleh, boleh sekali.
1: Dan itu gratis, Bu?
0: Gratis. Tidak dipungut biaya satu sepeser pun, cuma biaya pun. Paling biaya transportasi aja dan rumah.
1: Itu memang itu udah pribadi, tanggungan pribadi emang itu. Ya. Lokasinya di mana aja?
0: Kalau klinik Adi Pratama BNN ada di Jalan Manunggal 22 nomor 36 di depan kampus Atmajaya.
1: Okay.
0: Di samping Dinas Perdagangan.
1: Oh,
0: provinsi.
1: Iya, iya, di sekitar provinsi. Oke, jadi bisa ke sana nih pendengar ya, jika mungkin Anda sudah melihat tanda-tanda hal-hal tersebut. Jadi kalau mau curhat dulu, dibawa dulu boleh. Anak tak mau dicari boleh. Tahu, itu boleh di sana. Ada boleh. Bantuan profesional.
0: Iya, betul sekali. Ada psikolog juga yang bisa membantu.
1: Nah, ini banyak juga yang mungkin akhirnya orang tua merasa ragu dibawa ke BNN karena takutnya anaknya nanti dikriminalisasi. Takutnya nanti anaknya nanti ditangkap kok dong anakku. Nah, korban ji ini. Nah, belum tentu pi juga. Nah, itu bagaimana? Apakah benar demikian atau hanya persepsi saja itu, Bu?
0: Jadi hal yang menyatakan kalau penyalahguna narkoba yang datang BNN nanti dikriminalisasi itu salah.
1: Salah ya, baik.
0: Salah, jadi penyalahguna yang murni penyalahguna narkoba, baik itu dia korban, tapi dia pasti korban sih, korban penyalahguna narkoba, itu tidak akan diproses hukum sama sekali.
1: Oke. Okay.
0: Tidak akan dipenjara, tidak akan, apapun yang tersebar di masyarakat ini tidak. Kalau dia murni penyalahguna.
1: Iya.
0: Apalagi kalau dengan kesadaran penuh dia membawa diri untuk direhabilitasi, tidak akan dilakukan proses hukum sama sekali. Beda halnya jika dia sudah termasuk dalam kurir, pengedar, bandar. Nah, ini yang tetap harus melakukan menjalankan proses hukum.
1: Oh, jadi seperti itu. Jadi selama dia korban. Tapi kebanyakan kalau pengguna terutama remaja itu selalu jadi korban ya.
0: Korban, ya betul. Korban coba-coba sih biasanya karena anak-anak sekarang kan ada istilah circle ya.
1: Ya.
0: Jadi supaya diterima sama circle-nya, supaya dibilang gagah, berani, gaul, ikut-ikutan sama circle-nya. Circle-nya merokok, dia ikut merokok. Circle-nya mulai pakai-pakai sintet, dia mulai ikut-ikutan. Padahal dia tidak tahu apa itu sebenarnya. Cuman karena diajak teman dan mungkin merasa tidak enak dan supaya diterima, ya udah ikut-ikut saja apa yang teman-teman yang
1: ikutkan. Nah, dan akhirnya bisa kecanduan.
0: Betul. Dan awal orang menyalahgunakan narkoba itu kan awalnya karena coba-coba. Sekali coba, kok enak. Jadi merasa, oh ada barang yang saya kalau saya konsumsi, kok saya merasa nyaman, tenang. Besoknya dia coba lagi, lah kok tambah nyaman saya pakai ini. Kan proses ketergantungannya seperti itu. Wah. Awalnya mungkin pakai satu linting ganja, terus tiba-tiba bisa meningkat.
1: Oke.
0: Okay. Karena sudah sudah mulai otaknya sudah mulai merasa itu.
1: Sudah mulai kecanduan.
0: Dosisnya sudah, ya dosisnya harus terlalu naik.
1: Nah itu, nah apakah benar tuh, saya pernah mendengar katanya dosis kalau pengguna narkotika itu makin lama makin naik, emang benar demikian ya?
0: Betul sekali, jadi kan itulah tadi orang yang pertama kali kan coba misalnya dia pakai sabu cuma 0,0001 gram.
1: Betul, iya.
0: Tetapi selama satu minggu dia pakai sebanyak 0,000 itu, tetapi di minggu selanjutnya kalau dia pakai cuma sedikit itu, efeknya sudah dia tidak rasakan.
1: Oh.
0: Jadi butuh nambah lagi. Berarti itu nambah sampai akhirnya mungkin dosisnya terlalu tinggi yang bisa menyebabkan dia overdosis.
1: Overdosis itu, waduh malah bisa mengancam nyawa dong itu.
0: Nyawa
1: ya?
0: Betul sekali.
1: Waduh.
0: Tiga pilihan seorang yang setelah terlanjur menyalahgunakan narkoba itu, yang pertama rehabilitasi, tempat rehabilitasi. Yang kedua penjara jika dia sudah mulai termasuk ke dalam lingkaran pengedar kurir dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kalau sudah overdosis, semua organ-organnya sudah mulai rusak, otaknya rusak, ya ujung-ujungnya ya itu meninggal dunia.
1: Meninggal dunia, waduh ngeri juga nih ya. Jadi itu pendengar ya, jangan jadikan kesenangan sesaat dan merusak tubuh Anda yang membuat tubuh Anda mengenali hal-hal yang harusnya tidak dikenali oleh tubuh Anda.
0: Betul.
1: Ini dapat membuat Anda kecanduan dan sulit untuk terlepas. Jika Anda merasa diri Anda korban, Anda belum pernah mengedarkan, Anda tidak pernah terlibat dalam

0: dalam pengedaran, segera hubungi BNN untuk bisa melakukan rehabilitasi, karena Anda adalah korban, Anda adalah pasien, Anda adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk sembuh dan kembali ke lingkungan sosial dengan aman. Baik, di ujung perjumpaan kita, Ibu Uswah, apa ingin disampaikan selaku penutup perjumpaan kita di siang hari ini, Tabe?
1: Ya, jadi mungkin pesan saya untuk orang tua di luar sana, jangan jadi orang tua yang otoriter, jadikan rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak pulang. Jangan sampai anak mencari rumah lain yang justru akan membahayakan dia. Jadi mari kita rangkul anak-anak, mari kita jadikan anak sebagai bestie kita, mari kita jadikan anak sebagai tempat kita untuk menyalurkan kasih sayang kita.
0: Baik. Itu dia tadi pendengar ya, Ibu Uswatun Hasanah SKM, penyuluh narkoba ahli pertama yang baru saja menemani kita di Indonesia Sehat, pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba. Baik Ibu Uswah, terima kasih banyak karena ini sepertinya udah menanti waktu untuk sholat Jumat. Jadi perjumpaan kita mungkin kita harus cukupkan sampai di sini. Irsan ucapin terima kasih Bu Uswa sudah mengedukasi kita. Semoga ada lain waktu nanti kita bisa mengedukasi lagi dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana bahaya narkotika dan bagaimana untuk bisa mencegah hal ini terjadi di keluarga kita. Kita pamit undur diri Bu Uswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Atau ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awadah RRI Makassar.
1: Wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa berupaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya nikmat, kasih sayang serta rahmat darinya yang patut dan wajib untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat itu di dalam hidup dan kehidupan di dunia yang singkat ini. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari segala perbuatan dosa dan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di saat-saat ini kita sering menyaksikan, melihat, dan bahkan di antara kita merasakan akan sulitnya dari mendapatkan penghidupan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ditambah lagi di sejumlah tempat harga-harga itu menjadi mahal, dan tentu yang tadinya sulit kehidupannya mungkin akan semakin sulit, yang tadinya berkecukupan akan mulai merasakan keterbatasan. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang kita rasakan di saat ini sesungguhnya pernah juga dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka berada di kota Madinah, dan di saat itu barang-barang menjadi tinggi melonjak dari harganya, maka mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, qalu ya Rasulullah, ghalla as-si'r, sa'ir lana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wal musa'ir al-qabid al-basit al-raziq. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wahai baginda Rasulullah, di saat ini telah terjadi kenaikan harga, oleh karena itu tetapkanlah bagi kami dari harga itu. Maka coba lihat bagaimana jawaban dan bimbingan dari baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, inna allaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan harga, yang mengatur dari alam semesta ini, yang memberikan kita rizki, yang mengambil dari rizki itu, melapangkan dan menyempitkan, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala ar-razik, yang maha memberikan rizki kepada kita seluruhnya. Keyakinan kita sebagai seorang muslim, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, susah, senang, bahagia, sulit, maka kita tetap berkeyakinan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, wajib bagi seorang muslim dia kembali kepada ajaran agamanya. Harus dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita seluruhnya, dan begitu mudahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menarik, membatasi dari nikmat yang ada pada tangan-tangan kita. Ini keyakinan bagi seorang muslim. Oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau bersabda, innal abda lan yamuta hatta yastawfiya rizquhu, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal sampai seluruh rizki yang ditakdirkan padanya itu telah terpenuhi di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perindahlah dari kalian mencari rizki itu. Ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita jangan sampai dalam kondisi yang susah, yang sulit, ternyata kita tidak kembali kepada ajaran agama kita. Hal yang haram kita lakukan, menipu orang lain, mendzalimi orang lain, merampas, mengambil harta orang lain, kita lakukan dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Maka seorang muslim dia yakin rizkinya akan terus mengalir pada dia selama dia masih hidup, yang diperintah untuknya supaya dia bertakwa mencari rizki dengan cara yang halal. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan, kata beliau dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya'ti alaikum zamanun la yubalil mar'u min aina khadal mal amin halalin au min haramin. Nanti akan datang masa kepada kalian yang di saat itu manusia tidak memperdulikan lagi dari mana dia dapatkan hartanya, dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram. Semuanya menginginkan bagaimana caranya supaya dia dapat kehidupan, dapat harta bisa dia berikan kepada anak dan istrinya. Tapi sedikit seorang muslim yang berpikir bahwa segala sesuatu yang dia berikan untuk dirinya, anak dan istrinya, harusnya dia pelihara dari cara yang halal. Ini seorang muslim. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, ketahuilah dalam agama kita dan juga dalam sejumlah ayat dan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan bagaimana pintu ibadah yang amat agung, yang dengannya mendatangkan kemudahan rizki bagi kita. Yang pertama adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat dari takwa itu, jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kewajiban, perhatikan. Kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, ada tanggung jawab anak dan istri kita. Bagaimana kita arahkan mereka supaya mereka komitmen di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Itu dari inti ketakwaan. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi pada setiap masalah, problem yang dihadapi di kehidupan dunia ini, apalagi hanya sekedar rizki. Kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rizki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka ketika dia memperbaiki ketakwaannya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tentunya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal ini, kata para ulama, paling tidak memiliki tiga rukun. Yang pertama harus kita yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan itu. Kemudian rukun yang kedua, tempuh dari sebabnya. Yang dihalalkan, usahakan, upayakan, tapi harus hal yang dihalalkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika kita dapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu, kembali kita sandarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan, yang berikan itu kepada kita. Adapun kecerdasan, keterampilan kita, usaha kita, itu hanya bagian dari sekian banyaknya sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang bersandar penuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan memberikan kecukupan pada dirinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah dengan cara kita banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam riwayat, kata baginda Rasulullah SAW, "Man lazimal istighfaro ja'alallahu min kulli dayyiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa warzaqahu min haitsu la yahtasib." Kata baginda Rasulullah SAW, siapa yang melazimkan dirinya senantiasa istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti setiap kesempitan dengan solusi dan jalan keluar, dan setiap kesedihan, gundah gulana yang dia hadapi, baik pada problem dirinya sendiri, di tempat kerjanya, ketika dia berada dengan keluarganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan kebahagiaan untuknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka ketika dia senantiasa istighfar dan bertaubat. Paling tidak perhatikan dari lima rukun bertaubat. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, ketika dia melakukan perbuatan dosa itu, harus dia sesali. Jangan dia bangga dengan perbuatan dosa itu. Harus dia sesali. Kemudian yang ketiga, berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang keempat, berazam bersungguh-sungguh tidak mau lagi melakukan perbuatan dosa. Bahkan dia rubah jalan hidupnya menjadi hamba yang bertakwa, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, selagi masa taubat itu masih ada, sebelum nafas sampai di kerongkongan dan sebelum matahari itu terbit dari arah terbenamnya. Semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Aku lumata sema'un. Wa astagfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb. Innahu wal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi telah kita ikuti di ruang dengar Anda. Rangkaian khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar, dan juga beragam rangkaian lagu dan informasi religi kami hadirkan di siang hari ini. Pendengar, saat lagi juga kami akan menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya dalam obsesi obrolan seru siang ini pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini, obsesi obrolan seru siang ini kami hadirkan informasi terkait dengan Ibnu Al-Haytham atau biasa dikenal dengan Al-Hazen. Di dunia barat, pendengar, terkenal dengan nama Al-Hazen, seorang ilmuwan muslim terkemuka yang lahir di Basrah, Irak tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Beberapa sumber juga menyebutkan di tahun 1039 atau di tahun 1041 Masehi. Al-Hazen sering dijuluki sebagai bapak optika modern berkat kontribusi revolusionernya dalam memahami sifat cahaya dan juga penglihatan. Al-Hazen memulai pendidikan dasarnya di Basrah setelah dewasa memegang jabatan sebagai hakim, namun melepaskan jabatan tersebut karena lebih memilih untuk mengabdikan dirinya pada dunia sains. Popularitasnya sebagai pemikir brilian membuatnya diundang oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah di Mesir. Al-Hazen sempat ditugaskan untuk menangani proyek penanggulangan banjir di Sungai Nil. Namun setelah menyadari keterbatasan teknis saat itu, Al-Hazen memilih menarik diri dan fokus sepenuhnya pada pengajaran serta penelitian di Kairo. Al-Hazen atau Ibnu Al-Haytham melakukan observasi sistematis yang mengubah paradigma ilmu pengetahuan pada zamannya. Ia membuktikan bahwa mata tidak memancarkan cahaya untuk melihat objek seperti yang diyakini oleh Ptolemy dan Euclid, melainkan mata yang menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Dalam kitab Al-Manazir, The Book of Optics, karya monumentalnya terdiri dari 7 jilid, ditulis saat ia berada dalam tahanan di Kairo. Buku ini menjelaskan sifat cahaya, proses penglihatan, serta hukum pembiasan dan pemantulan cahaya secara eksperimental. Selain optika, Ibnu Al-Haytham juga memberikan kontribusi signifikan di bidang lain melalui lebih dari 200 karya tulisnya. Ia menulis tentang teori bilangan, perbandingan, dan geometri dalam bidang matematika dan geometri. Kemudian mengkritik model geosentris Ptolemy dalam karyanya Kitab Al-Suku Al-Batlamyus. Kemudian Ibnu Al-Haytham juga dipandang sebagai pelopor penggunaan eksperimental dengan parameter terkontrol. Ia menekankan pentingnya keraguan dan bukti empiris dalam verifikasi teori yang menjadi fondasi metode ilmiah modern. Ibnu Al-Haytham juga meneliti hubungan antara atmosfer dengan kepadatan udara, perilaku cahaya hingga anatomi mata di bidang fisika dan kedokteran. Pemikiran dan eksperimental Ibnu Al-Haytham, pendengar, memberikan fondasi bagi banyak ilmuwan besar di masa depan, termasuk Roger Bacon dan Johannes Kepler dalam pengembangan alat-alat optik seperti mikroskop, teleskop, dan juga kacamata. Semangat penelitian yang sistematis menjadikannya salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selain Al-Hazen atau Ibnu Al-Haytham yang juga terkenal ya sebagai ilmuwan muslim terkemuka, kami hadirkan juga sosok Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan perempuan asal Pakistan yang dikenal dunia karena keberaniannya menentang penindasan dan memperjuangkan hak anak untuk bersekolah. Ia tercatat dalam sejarah sebagai peraih Nobel perdamaian termuda di dunia. Lahir pada 12 Juli 1997 di Mingora, Lembah Swat, Pakistan, putri dari pasangan Ziauddin Yousafzai, seorang aktivis pendidikan dan pemilik sekolah, dan juga Tor PKI Yousafzai. Sejak usia 11 tahun, ia mulai menulis blog untuk BBC Urdu menggunakan nama samaran. Ia mendokumentasikan kehidupan di bawah rezim Taliban di Lembah Swat yang melarang anak perempuan untuk bersekolah. Keberaniannya menyuarakan hak pendidikan untuk perempuan membuatnya dikenal luas di Pakistan. Pada 9 Oktober 2012 saat berusia 15 tahun, Malala ditembak di kepala dan leher oleh kelompok bersenjata Taliban saat sedang dalam perjalanan pulang dengan bus sekolah. Ia sempat dirawat di rumah sakit militer Pakistan sebelum akhirnya diterbangkan ke Birmingham, Inggris untuk menerima perawatan intensif dan serangkaian operasi pemulihan. Meski mengalami luka serius, ia berhasil pulih dan tidak menderita kerusakan otak permanen. Pada 12 Juli 2013, pendengar, bertepatan dengan ulang tahun yang ke-16, Malala berpidato di markas besar PBB di New York. Ia menyerukan pentingnya hak pendidikan, perlawanan terhadap terorisme dan kebodohan. Di tahun 2014, di usia yang ke-17 tahun, ia dianugerahi Nobel Perdamaian bersama Kailash Satyarthi atas perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda serta hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Malala mendirikan organisasi nirlaba yang bekerja untuk memastikan setiap anak perempuan memiliki akses ke 12 tahun pendidikan yang aman dan berkualitas. Malala terus menjadi advokat global untuk hak-hak perempuan, dan di tahun 2021 ia menikah dengan Asr Malik di Birmingham, Inggris. Malala menjadi simbol perlawanan global terhadap penindasan dan terus menginspirasi jutaan orang untuk percaya pada kekuatan pendidikan sebagai alat perubahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggak sih, kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat

berpandangan priayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Anelia sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Anelias tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bengisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Anelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Anelies. Anelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Makassar siang ini. Setelah informasi terkait dengan Malala Yousafzai dan juga Ibnu Al-Haytham, tentunya Anda tidak asing ketika saya menyebut nama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta salah satu penjelajah terbesar dalam sejarah manusia, dan ia juga seorang sarjana dan hakim dari Maroko yang menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 120 km. Jarak yang jauh melampaui penjelajah terkenal lainnya pada masanya, yaitu Marco Polo. Ibnu Battuta memulai perjalanannya di tahun 1325 ketika usianya masih 21 tahun. Dari kampung halamannya di Tangier, Maroko, tujuan awalnya adalah menunaikan haji ke Mekah. Perjalanan tersebut berlangsung hampir 30 tahun, menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan wilayah di luar itu. Perjalanan Ibnu Battuta mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi Timur Tengah, Mesir, Suriah, dan Semenanjung Arab. Kemudian di wilayah Afrika, menjelajahi pantai Afrika Timur hingga Tanzania, serta melakukan ekspedisi melintasi Sahara menuju Kekaisaran Mali di Afrika Barat. Ia juga sempat mencapai Andalusia, Spanyol Muslim, dan juga di wilayah Kekaisaran Bizantium. Di wilayah Asia, ia melakukan perjalanan panjang melalui Asia Tengah, India, yang mana ia menjabat menjadi hakim di Kesultanan Delhi, kemudian di Asia Tenggara termasuk di Sumatera, Indonesia, hingga mencapai Tiongkok. Setelah kembali ke Maroko, mendengar atas permintaan Sultan Abu Inan Faris, Ibnu Battuta mendiktekan pengalamannya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Hasilnya adalah sebuah karya monumental berjudul Tuhfat An-Nuzar fi Ghuraib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar, yang lebih dikenal dengan singkatan Rihlah atau

perjalanan. Rila bukan sekedar catatan perjalanan biasa. Buku ini menjadi sumber primer yang sangat berharga bagi sejarawan untuk memahami kondisi sosial, budaya, ekonomi, perdagangan, dan juga tradisi berbagai masyarakat di abad ke-14. Ibnu Battuta dikenal karena rasa ingin tahunya yang tinggi, yang mencatat detail tentang adat istiadat, makanan, pakaian, hingga tata cara pemerintahan di tempat-tempat yang ia kunjungi. Selain itu, perjalanannya juga menunjukkan betapa terhubungnya dunia Islam pada masa itu, yang mana seorang hakim dari Maroko dapat dengan mudah mendapatkan posisi di India karena kesamaan bahasa dan juga hukum syariah. Ia juga mengalami berbagai tantangan hidup dari perampokan, kecelakaan kapal, wabah penyakit, hingga konflik politik. Namun, Ibnu Battuta berhasil selamat untuk menceritakan kisahnya. Ibnu Battuta disebut sebagai pangeran penjelajah karena pengamatannya yang jujur dan detail terhadap keberagaman manusia di dunia. Pendengar, kami cukupkan di Ruang Negara Anda beragam informasi terkait tokoh-tokoh muslim yang menginspirasi Ibnu Battuta, kemudian Malala, dan juga ada Ibnu Al-Haytham. Kami cukupkan di kebersamaan kita, pendengar, dan saat lagi juga kami akan kembali mengupdate informasi Anda dalam Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Makassar.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bre, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan Terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra, Sari Berita. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Kabupaten Sidrap bersiap jadi pusat energi bersih Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Laporan Edwin Masud.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
3: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan.
4: Ini cusilpa juga Pak Wali.
3: Iya, sebenarnya begini. Ada beberapa yang punya kendala-kendala.
2: Wali Kota Makassar menegaskan rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
0: Pameran di Kranasda jadi ajang promosi produk lokal Nusantara, selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Booth atau stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda dari berbagai daerah mendapat respons positif dari pengunjung. Bagaimana tidak, dari pantauan di lokasi sejak jam 10 waktu Indonesia Tengah, pengunjung Trans Studio Mall Makassar terus berdatangan, baik untuk sekedar melihat produk unggulan masing-masing Dekranasda di berbagai daerah atau membeli produk itu untuk dijadikan oleh-oleh. Sekretaris Bidang Kemitraan Dekranasda Makassar, Sachiko Salahuddin, mengatakan sejak awal pameran ini dibuka, puluhan produk unggulan seperti baju bodo dan minyak tawon laris diburu pembeli.
6: Karena baju bodo kan merupakan salah satu seragam yang akan dikenakan oleh ibu-ibu hari ini. Jadi kayaknya memang mereka ke Makassar cari baju bodo. Jadi dari kemarin kita penjualan cukup besar untuk baju bodo. Sudah lebih 30 kemarin, dari kemarin. Minyak tawon sudah 100. Minyak tawon salah satu best seller.
5: Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris 2 Dekranasda Kabupaten Sinjai, Nita Utami. Dikatakan hadirnya pameran seperti ini akan sangat membantu dalam hal promosi produk-produk khas daerah masing-masing.
7: Kalau penjualannya khusus di stand Dekranasda Kabupaten Sinjai, alhamdulillah selama pelaksanaan pameran itu antusiasme pembeli dan pengunjung itu cukup banyak dan mereka cukup tertarik di produk-produk fashion, misalnya baju atau kain-kain. Kalau di Kabupaten Sinjai itu kami ada produk unggulan, salah satunya itu ecoprint yang menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Dan ada tas rajut yang memang homemade, yang divariasikan dengan pandan. Jadi memang dia menggunakan serat alam kombinasi dengan rajut dengan menggunakan tangan.
5: Adapun booth pameran ini tidak hanya dari Dekranasda Sulawesi Selatan, tetapi juga luar Sulawesi Selatan seperti Dekranasda Bali, Dekranasda Nusa Tenggara Timur, hingga Dekranasda Lampung.
0: Kabupaten Sidrap siap jadi pusat energi bersih Indonesia. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
8: Pemerintah Kabupaten Sidendren Rapang atau Sidrap terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan Kamis kemarin 9 Juli 2026 Bupati Sidr Soerudingal dari pendampingi Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN Bappenas RI meninjau kawasan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan penambahan kapasitas PLTB sebesar 100 MW yang direncanakan dibangun di wilayah Desa Lawawi dan Desa Lainungan, Kabupaten Sidrap. Dalam kesempatan itu, Bupati Sarudeng Aldrip mengatakan penambahan pembangkit listrik tenaga bayu diharapkan semakin memperkuat posisi Sidrap sebagai daerah penghasil energi bersih di Indonesia. Sarudeng Aldrip mengatakan pihaknya menerima kunjungan dari Bappenas untuk mempersiapkan penambahan PLTB di Sidrap. Rencananya akan dibangun di wilayah Lawawoi dan Lainungan. Semoga seluruh proses berjalan lancar sehingga Sidrap dapat menjadi lumbung energi terbarukan.
4: Kita lagi di lokasi PLTB Sidrap sama Pak Desa. Pak Babin, ini dalam rangka menerima kunjungan dari Jakarta dan nanti mempersiapkan penambahan PLTB di Sidrap. Nanti di wilayah mana lagi, Pak Desa?
9: Jadi di wilayah kesana, Lawoi.
4: Lawoi dan Lainungan.
9: Lainungan siap.
4: Berapa turbin rencana?
9: Nah, itu ada 100 MW di rencana.
4: Oke, semoga berhasil supaya kita menjadi lumbung energi terbarukan di Kabupaten Sidrap.
8: Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap proyek tersebut dapat segera terrealisasi karena selain mendukung ketahanan energi nasional, juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Bone akan menertibkan bangunan usaha tanpa PBG. Laporan Suryani Arifin.
10: Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap seluruh pemilik bangunan usaha yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menyatakan, penertiban dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Sebelum melakukan penindakan, Pemka Bone akan melayangkan surat teguran secara bertahap kepada pemilik bangunan. Jika teguran tersebut tetap tidak diindahkan, pemerintah tidak akan segan memasang spanduk peringatan pada bangunan usaha yang melanggar.
11: Akan menertibkan semua bangunan-bangunan yang memenuhi syarat, ya, karena ada bangunan yang memenuhi syarat, apakah itu rumah, apakah itu ruko, kantor, gedung, dan lain-lain. Karena ini adalah undang-undang, perintah undang-undang, aturannya jelas ya, untuk pendapatan.
10: Sebagai informasi, PBG merupakan regulasi resmi pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemilik bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
0: 230 siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Sebanyak 230 siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
13: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14, itu yang sudah rampung.
0: Pemulung tewas ditikam rekannya saat melakukan pesta miras, dilaporkan Syarifuddin.
14: Seorang pria inisial DP 30 tahun yang berprofesi sebagai pemulung meninggal setelah menjadi korban penikaman di Jalan AMD Borong Jambu, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu malam 8 Juli 2006, yang diduga dilakukan temannya sendiri, lelaki inisial DEBL. Peristiwa penikaman terjadi di lokasi pesta minuman keras di dekat rumah korban saat terjadi cekcok antara pelaku dan korban adanya kesalahpahaman keduanya. Kapolsek Manggala Kompol Semol Toklongan mengungkapkan peristiwa penikaman seorang pemulung bermula saat korban dengan pelaku serta temannya berpesta minuman keras. Ketika larut malam, kemudian korban menyuruh Halija istrinya membeli makanan menggunakan uang pelaku sebanyak Rp100.000. Namun korban memberitahukan istrinya juga dibelikan rokok. Pada saat dalam pengaruh minuman keras. Kemudian pelaku meminta uangnya yang dibelikan rokok oleh istri korban, memicu pertengkaran terjadi keduanya hingga lelaki DBL menikam korban DP mengakibatkan tersungkur di depan rumahnya. Kompol Semol Tolongan mengungkapkan korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar oleh personil Polsek Manggala yang mendatangi lokasi kejadian. Namun pihak dokter menyatakan korban telah meninggal.
15: Korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan, diminta untuk beli rokok lagi sehingga terjadi penikaman. Di lokasi didapati beberapa bekas-bekas tempat minum yang dipakai oleh terduga pelaku dengan korban dan teman-temannya.
14: Menurut Kapolsek Manggala, Kompol Semol Tolongan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut hingga pelaku lelaki DBL telah tertangkap oleh tim Opsional Polsek Manggala kemarin. Pelaku lelaki DBL sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit reskrim Polsek Manggala atas perbuatannya menikam korban hingga mengalami 5 luka tikam di tubuh korban. Pelaku DBL dijerat pasal 458 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hingga 12 tahun penjara.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Seorang pengemudi ojek online menjadi korban dugaan penganiayaan oleh rombongan pengantar jenazah di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Dilaporkan kembali Syarifuddin.
14: Rombongan pengantar jenazah kembali berulah di Kota Makassar. Seorang driver ojek online, yakni lelaki LAK 18 tahun, menjadi korban penganiayaan di Jalan Perintis Kemerdekaan depan pintu 2 Universitas Hasanuddin Unhas, Kecamatan Tamalan Ria, Kota Makassar, 2 hari lalu. Penganiayaan yang dialami lelaki LAK ketika mengendarai sepeda motor membantu membukakan jalan untuk ambulans yang hendak menuju Rumah Sakit Wahidin. Korban saat itu sedang mengantar pesanan pelanggan dari Jalan Urip Sumoharjo, namun berpapasan dengan mobil ambulans sehingga membantu membukakan jalan. Saat di pintu 1 Unhas terhalang dengan pengantar jenazah, korban pun membantu membukakan jalan ambulans yang melaju lebih kencang dari pengantar jenazah yang lebih pelan. Namun rombongan pengantar jenazah tidak terima dan salah satunya menendang motor ojek online tersebut. Tidak terima ditendang sepeda motornya, kemudian lelaki LAK memberhentikan sepeda motornya lalu mencari pelakunya, namun malah menjadi korban penganiayaan rombongan pengantar jenazah tersebut. Kanit Reskrim Polsek Tamalan Ria Ibtu Muhammad Ismail mengungkapkan peristiwa penganiayaan pengemudi ojek online di Jalan Perintis Kemerdekaan yang diduga dilakukan rombongan pengantar jenazah telah dilaporkan korban. Kasus tersebut sedang dalam penyelidikan Reskrim Polsek Tamalan Ria untuk mencari pelakunya.
15: Ambulans yang hendak ke Rumah Sakit Wahidin, namun terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi penganiayaan. Setelah ojol melapor ke Polsek Taman Ria, korban mengalami luka pukulan di pipi, habis dari pukulan, terus kendaraannya juga sempat dirusak.
14: Menurut Ibtu Muhammad Ismail, akibat dari penganiayaan sekelompok diduga pengantar jenazah mengakibatkan korban lelaki LAK, pengemudi ojek online mengalami luka di mulutnya dan gigi depannya bergeser ke dalam. Kasus penganiayaan yang dilaporkan pengemudi ojek online tersebut sedang dalam penyelidikan aparat Polsek Tamalan Ria terhadap pelaku penganiayaan korban.
0: Polres Bone telah melepas tim e-sport yang mewakili Kabupaten Bone pada ajang Kapolda Cup e-sport 2026 di Mapolres Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
16: Polres Bone melepas tim e-sport yang akan mewakili Kabupaten Bone pada ajang Kapolda Cup e-sport 2026 di Mapolres Bone. Tim tersebut diberangkatkan menuju markas Polda Sulawesi Selatan untuk mengikuti turnamen tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, keikutsertaan dalam kompetisi tersebut juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan prestasi di bidang olahraga elektronik sekaligus terus mempererat sinergi antara Polri dan komunitas e-spor. Rayendra berharap seluruh anggota tim mampu menjaga sportivitas, kekompakan, dan semangat juang selama bertanding serta membawa nama baik Polres Bone dan Kabupaten Bone di tingkat provinsi. Tim sport Polres Bone yang berangkat merupakan juara 1, juara 2, dan juara 3 Kapolres Bone Cup 2026. Mereka akan mewakili Polres Bone pada ajang Kapolda Cup e-sport yang digelar di Mapolda Sulsel. Selain itu, pelepasan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan moral kepada para atlet yang akan membawa nama Kabupaten Bone di kompetisi tingkat provinsi.
17: Tim tersebut diberangkatkan menuju markas Polda Sulawesi Selatan untuk mengikuti turnamen tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Keikutsertaan dalam kompetisi tersebut juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan prestasi di bidang olahraga elektronik sekaligus mempererat sinergi antara Polri dan komunitas e-sport. Tim e-sport Polres Bone yang berangkat merupakan juara 1, juara 2, dan juara 3 Kapolres Bone Cup 2026.
16: Rayendra menambahkan, tim e-sport Polres Bone diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik serta mengharumkan nama daerah pada Kapolda Cup e-sport 2026.
0: Pertina Sulawesi Selatan siapkan kejuaraan provinsi sebagai ajang pemanasan dan persiapan evaluasi bagi atlet tinju Sulawesi Selatan. Laporan Zainal Abidin.
18: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau Pertina Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan kejuaraan Provinsi Sulsel sebagai salah satu rangkaian persiapan dan evaluasi bagi para atlet jelang pelaksanaan Porprov yang akan berlangsung di bulan Oktober mendatang. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum Pertina Sulsel, Sri Syahrir, saat diinterview RRI Jumat pagi tadi. Syahrir menjelaskan pihaknya memang telah memprogramkan kejuaraan tersebut untuk mempersiapkan para atlet Sulsel untuk menghadapi Porprov dan sejumlah event kejuaraan lain yang akan berlangsung di periode akhir tahun 2026 mendatang. Ia menambahkan kejuaraan tersebut rencananya akan diselenggarakan di awal Agustus mendatang dan wajib diikuti oleh seluruh pengkap Pertina yang ada di Sulsel, khususnya yang lolos ke Porprov nanti.
19: Karena kita punya program itu, 3 bulan sebelum pelaksanaan Porprov, kita akan menyelenggarakan Kejurprov, kejuaraan provinsi. Rencana bulan Agustus, awal bulan. Karena 3 bulan itu sebelum pelaksanaan Porprov, kan Porprov tanggal 7 sampai tanggal 14. Kemungkinan awal bulan Agustus kita juga akan menyelenggarakan itu, kejuaraan provinsi. Dan itu wajib diikuti oleh seluruh pengkap-pengkot Pertina Sulawesi Selatan. Khususnya mereka yang mengikuti lolos Porprov. Itu sebagai ajang pemanasan sebelum mengikuti Porprov. Ya, tetap kita pertandingkan 20 kelas kategori elit. Elit itu usia 19 sampai 40 tahun.
18: Syahrir juga mengatakan kejuaraan tersebut juga akan menjadi ajang evaluasi untuk melihat atlet berbakat dan berpotensi yang akan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi prapon yang akan berlangsung di awal tahun 2027 mendatang. Ia berharap kejuaraan tersebut bisa sekaligus dijadikan acuan bagi setiap pengkap untuk lebih mengembangkan kemampuan para atletnya yang secara tidak langsung juga semakin meningkatkan kualitas pertandingan dalam setiap kejuaraan yang akan diikuti oleh para atlet di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Sulawesi Selatan, Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store, atau Anda dapat menyaksikan siaran kami secara terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada Roni Palurian bareng dengan Liodra, dengan kau selalu di hati mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar. Dan kali ini Irsan tidak sendiri, karena Irsan kali ini menghadirkan makhluk dari alam yang berbeda. Bercanda. Bersama dengan Aziza.
1: Halo kak.
0: Maaf Aziza, Irsan bercanda.
1: Iya kak.
0: Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Irsan sendiri?
0: Alhamdulillah masih cokmo-cokmo, insya Allah sehat.
1: Alhamdulillah, enak-enak yang makan tak?
0: Alhamdulillah. Mentang-mentang tadi dia sudah makan. Aziza, yeah. Kali ini di 100% Indonesia, kita pengen bahas apa nih?
1: Hari ini kan akhir pekan ya kak. Jadi pendengar ini lebih suka liburan atau tinggal di rumah
0: karena kenapa?
1: Cuacanya lagi panas.
0: Iya benar juga ya. Akhir pekan nih pendengar, karena sudah hari Jumat udah sore ini biasanya udah mulai bisa liburan, boleh lah ya.
1: Iya betul.
0: Nah kira-kira Anda pilihnya liburan keluar atau mungkin justru pilih tinggal di rumah aja karena cuacanya lagi panas banget?
1: Iya lebih enak rebahan ya kayaknya kak.
0: Aduh enak banget, terus nyalain kipas. Terus internet lancar, udah selesai deh apa-apa kayaknya ya. Karena di luar sana lagi panas banget.
1: Betul sekali.
0: Nah pendengar, saya punya dua lagu yang akan diputarkan. Ini lagunya Indah Dewi Pertiwi dengan Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Dan lagunya Peter Pan dengan Kisah Cintaku. Nah Anda pengen yang mana, boleh langsung telepon kami. Wah WhatsApp udah bunyi, telepon juga udah bunyi di 0821
1: 94 0
0: iya.
1: Kurang satu
0: 94 0. Nah gitu dong. Baik, kita coba Mbak Sinta yang ada di WhatsApp. Sabar dulu, kita coba angkat telepon biasanya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Ibu Anissa di pantai.
0: Wah, Ibu Andi Anissa. Bagaimana karibanya Ibu Andi Anissa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat panas ya.
2: Panas.
0: Iya. Kamu tahu artinya apa?
1: Tahu.
0: Oh, tahu dong
1: panas.
0: Ya.
1: Panas.
0: Oh, iya. Kenapa?
2: Apa kabar tai Makassar?
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat saja. Masih cokmo-cokmo alhamdulillah. Ibu Andi Anissa. Tadi ada dua mi lagu ini saya siapkan Ki, tapi sebelum itu mau Kak dengar dulu. Ini kan mau mi Sabtu sama Minggu mau mikir libur. Nah, kalau kita ini lebih pilih jalan-jalan keluar atau mungkin di rumah mikir saja?
1: Iya.
0: Yeah.
2: Dia jalan ke rumahnya mertua aku.
0: Oh, jalan-jalan ke rumah mertua.
1: Iya, tahu, Kak, jalan-jalan juga namanya.
0: Iya benar ya, karena kan kalau ke rumah mertua biasanya pulangnya ada sek pisang di bawah.
1: Betul sekali, Kak.
0: Ada kalukunya.
1: Nah, bikin palu butung.
0: Banyak-banyak ini bisa dibawa pulang kalau ke rumah mertua, Ki. Ibu Andi Anissa, lagunya siapa kuputarkan kini? Ada lagunya Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa, dan lagunya Peter Pan.
2: CCL.

0: Tapi di sana justru katanya sering hujan ya?
1: Enggak, ada satu dua minggu malah enggak hujan.
0: Oh, udah dua minggu enggak hujan.
1: Gerimis.
0: Oh, okay. Tapi tidak ini ya, tidak terlalu panas lah ya?
2: Iya. Yeah.
1: Iya.
0: Nah, Kartika.
1: Bicara kan Sabang udaranya sejuk.
0: Oh iya benar. Iya betul. Kamu tahu Sabang nggak di mana? Sabang itu di Luwu bagian utara.
2: Luwu utara.
0: Luwu bagian utara. Jadi di sana tempatnya kebun-kebun.
2: Iya. Yeah.
0: Ada durian di sana. Merica ada di sana.
2: Apalagi kak?
1: Lagi musim malahan.
0: Oh. Iya lagi musim durian kan ya?
2: OTW.
1: Banjir banget. Banjir.
0: Tunggu
1: malahan keponakanku yang ada di Makassar ngiler karena tidak ada di tempat mengiri,
0: tidak mau mobil bawa. Tunggu Mi, anak-anak pecahan kok tiket cepat deh.
2: Kasih panas Mi mobil kak.
0: Kasih panas itu mobil mobil box siaran di depan.
1: Berapa Irsan mobil di ini disuruh bawa durian tidak mau karena penumpangnya katanya tidak mau kalau ada durian.
0: Oh, iya. Biasanya memang tawa ini mabuk.
1: Mabuk. Pusing
0: deh, betul. Gitu. Ya, kalau gitu saya tunggu nanti saya bawa mobil ya. Gila. Saya bawa mobilnya RRI.
2: Iya.
0: Yang besar boxnya di belakang.
2: Kasih penuh di depan durian.
0: Iya, Di.
2: Iya.
0: Jangan di depan di belakang.
2: Mungkin ada yang
1: kan itu. Daerah naik gunung 15.000, 20.000 satu talaja yang tiga.
0: Satu talaja itu yang ikat tiga, yang segitiga itu. Iya, 15.000 doang.
2: Iya.
0: Ih, meluncur, Mak. Ketika tapi dia kalau akhir pekan begini biasanya di Sabang itu kita lebih pilih tinggal di rumah atau mungkin pikir jalan-jalan di berkebun kah atau bagaimana?
1: Kalau saat-saat ini tinggal di rumah aja,
0: tidur. Nonton bola terus. Mentang-mentang
1: apalagi nanti malam seru itu nanti malam
0: iya. Nanti malam itu ada ini nih
2: ada apa
0: Belgia lah
1: dengan Belgia
0: iya Belgia dan Spanyol
2: betul
0: kan
2: sekali kak.
0: Waduh kalau Kak Tika jagoannya yang mana sih
1: Spanyol menang di
0: kita Spanyol. Sama dong sama Irsan berarti ini Spanyol ya
1: Kalau Paceku dukung Spanyol, saya Prancis.
2: Oh, Prancis. Tidak ada opsi.
0: Wah, ini kalau menang nanti Spanyol.
1: Kalau sama menang ketemu.
0: Iya, nanti ketemu. Ketemu Prancis sama Spanyol. Oke lah nanti kita lihat kalau begitu Kak Tika ya.
1: Iya.
0: Kak Tika lagunya tinggal saya ikutkan saja enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke deh, menyapa dulu dong buat siapa aja nih?
1: Menyapa buat Pak Ahmad Yanita sementara adik bareng istri, adik buat Nisa bareng Pak Hakim, adik Pak Bunda Sewang, Kak Tantri, Kak Hesti, Bunda Desi, ada Bang Sul, ada Olia, ada Kantor di Duri, ada Paldi Hidayat, Kak Bobby di Polman, ada Laila Sari, ada Alex Sarino. Dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore kita semua. Sehat selalu.
2: Amin. Kita juga. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Irsan,
2: amin.
1: Lanjut tugas. Makasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ramai banget nih sore hari ini.
2: Iya betul sekali kak. Hari ini pendengar bersemangat.
0: Bersemangat sekali. Telepon biasanya gimana berdering lagi nggak ini? Boleh dicoba kembali deh ya 0821 3333 9440. Waduh ramai banget. Telepon WhatsAppnya dong ini udah gantian. Ada Bang Z di Antang, ada Bunda Sophia Saat, ada Mbak Tantri, ada Mbak Sri Sinta. Sabar sekali. Ya. Jangan khawatir karena berikutnya masih ada Mori juga.
2: Iya betul sekali.
0: Ada Mori Hermalasale yang akan menemani juga nanti jam 3 sampai jam 4 sore. Kita angkat telepon biasanya dulu ya.
2: Baik kak.
0: Halo assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Abdullah Sewang ini bro.
0: Ada Pak Sewang. Bagaimana karya Bapak Sewang?
3: Baik, Pak Haji.
2: Alhamdulillah.
3: Aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah. Saya coba terawang-terawang ini Pak Sewang lagi kape-kape kepanas.

0: kayaknya.
1: Nah, nampak.
2: Iya. Ada mata batinnya Kak Irsan.
0: Mas Emang. Mau misal Sabtu sama Minggu ini tinggal di rumah atau mau pergi jalan-jalan ini?
1: Di rumah misal aja.
0: Saya.
2: Kenapa, Pak?
1: Dari ini lagi tidak keluar ke diri, nah panas
2: sekali. Oh, panas betul sekali.
0: Tidak keluar rumah saja sudah panas banget ya. Bagaimana kalau jalan-jalan kita lagi di luar?
1: Ada tadi ibu-ibu jalan dibilangnya biru penglihatanku dapat kembali panas.
0: Silau banget penglihatannya ya.
2: Sangat.
0: Mas Emang, menyapa kayak dulu untuk siapa-siapa saja ini, Tabe.
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, yang baru lewat juga tahu ya. Pak Din, Anissa Hakim, Anwar,
2: Pak
1: Itu, Indah, Bunda Sofi, Tantri, Sendro, Yusuf, Bobby, Dipoman, Asri di Botu, Jika di Sambang,
0: Apa
1: ini si layar, Ismail, Yuda.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Sumarni Mustahan.
0: Siapa
1: Hima, dengan Ibu Dewi, dengan Nur Intan.
0: Dan semua-semuanya, Mi.
1: Dan semua-semuanya, Mi. Tio juga.
0: Oke, deh.
1: Buat
0: Irsan.
1: Sama siapa teman, Pak?
2: Aziza.
1: Aziza itu orang yang sudah berjilbab barangkali.
0: Iya, tahu.
2: Iya, betul sekali.
0: Cocok, Ki.
1: Iya, kena nama-namanya Aziza.
2: Iya.
0: Pakai cadar ki lagi ya.
1: Bercadar deh.
0: Anda bercanda Irsan, bercanda.
1: Iya, oke, balik.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi gabung nih di WhatsApp-nya kita. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
2: 100% Indonesia.
3: Irsa.
0: Irsan sama Aziza ini. Teman Niki. Dengan siapa di mana ini?
3: 100%.
2: Iya, ekspresikan karya.
0: Banggakan Indonesia.
3: Karya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Pak Rading, Bang Timurung.
0: Bagaimana Kak Reba?
3: Kabarnya
2: Mbak Mapela, Kak. Nah, dekat gunung Jaki, Pak.
0: Iya, aku kira dingin jadi sana.
3: Iya. Di dalam juga gunung dingin, tapi di luar panas.
0: Panas. Iya juga ya.
2: Iya.
0: Parading.
3: Iya.
0: Ini besok Sabtu sama Minggu ini mau kipi keluar atau tinggal kisah di rumah?
3: Di rumah saja ini, Lelia, ini jual-jualan.
0: Menjaga jual-jualan. Dia tidak menjual jalan, tidak menjual-jual yang di pinggir jalan.
2: Bahaya kalau jalan dijual, Kak.
0: Bukan punyanya Pak Radi, jadi nggak dijual.
3: Bisa jalan-jalan, panas.
0: Iya, panas sekali. Panas sekali nih, Pak Radi. Dan kurang-kurangnya hujan, Sedeng. Tapi aman-aman aja teman-teman di Bantimurung ini, Pak Radi.
3: Aman jadi.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Pak Rading, tinggal ku ikutkan ki lagunya, ndak apa-apa, Ji?
3: Ya, ikutan saja.
0: Menyapa ki dulu untuk siapa kalau begitu?
3: Ada tadi Berlewa Abdul Sewang, ada Tika, ada Pak Kapu. Ada Ahmad Yanita semua di Sopeng, Bandar di Pindrang.
0: Ada siapa lagi?
3: Terus Diana Yasin, ada Ibu Dewi di Belpenyi, Intan di Tegalar.
0: Dan semuanya.
3: Ada Sri Dewi, ada Sri Cinta di MU. Semuanya, Mi.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak, Pak Rading. Saya ingin menyapa juga nih, ada siapa nih? Ada Yosua Hendra Purnomo yang tadi sempat si hai sama kita nih pas lagi baca berita. Katanya ingin bergabung di RRI Pro 1 Makassar. Ayo gabung. Nelfon bareng kita di mana?
2: 0821 0821 3333 9440.
0: Cocok.
2: Atau kita juga live streaming, Kak, di TikTok. Ya, betul sekali. Di RRI _ Pro 1 Makassar.
0: Bener. Iya, Kakak Perata minta tolong di screenshot wajah saya buat bukti siar ya.
2: Iya. Butuh ya kak untuk
0: butuh,
2: logbook.
0: Butuh banget buat logbook, yeah. Buat logbook siaran juga, yeah. Pendengar ini saya sebutkan dulu absen yang sudah menelpon di WhatsApp, yeah. Tapi belum sempat diangkat ya. Ada Bang Ahmad Arjuna, hmm. Ada Mbak Sri siapa Sinta lagi? Bunda, yeah. Sophia, yeah. Saat. Terus juga Bang M. Siapa Arif,
2: yeah.
0: Ada juga Bang Z di Antang, ada Kak Uki di Daya, dan juga Mbak Tantri di Pare-Pare. Mohon maaf karena belum sempat Irsan angkat teleponnya. Oh ada juga ini Zul Denai, ya, mohon maaf karena gak sempat diangkat semua teleponnya karena sudah hampir jam 3. Berikutnya ada Mori Hermalasaleh yang akan menemani Anda nih pendengar. Kalau begitu saya Irsan,
2: saya Azizah, tetap
0: kita pamit dulu ya. Nanti kita akan balik lagi bareng dengan Mori, sama dengan Azizah. Menemani Anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Irsan.
0: Sama-sama.
4: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut cek fakta untuk edisi 10 Juli 2026 untuk pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat yang juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Dan sekian cek fakta untuk edisi pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kembali hadir bersama Mori dalam program 100% Indonesia. Indonesia. Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia.
1: Yeay. Kali ini Mori tentunya bersama Nur. Nur atau Aziza hari ini?
2: Kalau pendengar itu lebih suka panggil Aziza, Kak, oh, karena lebih mudah disebutkan.
1: Oh, baik. Baiklah, saya bersama Aziza. Yeah. Nurnya nanti dulu.
2: Iya. Yeah. Cadangan. Cadangan. Sekali.
1: Baik. Aziza, gimana nih kabarnya Aziza?
2: Alhamdulillah baik. Kalau kamar sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Abis makan apa, bakara tadi?
2: Wow, bakara.
1: Oh, bakara.
2: Iya, betul sekali.
1: Ketawanya ya bukan orang Sulawesi.
2: Iya, iya Kak. Untuk tidak bilang bakar
1: harusnya aku bilang sukun aja kali.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, lebih gampang ya Kak.
1: Jadi ya, jadi lebih baik sih. Karena habis ngemil kan. Kayaknya kalau 100% itu selalu pembukanya makan dulu ya.
2: Betul sekali Kak, karena jam-jam lapar.
1: Iya, jam-jam lapar, terus 1,5 jam lagi siarannya.
2: Iya,
1: buat Aziza aja sih. Kalau saya sih sejam aja.
2: Iya lagi.
1: Baiklah Aziza, untuk topik kita hari ini apa Aziza?
2: Pendengar hari ini lebih, kan sudah akhir pekan nih Kak ya. Terus pendengarnya lebih suka jalan-jalan atau pilih tinggal di rumah saja karena kebetulan cuacanya lagi panas-panasnya nih Kak.
1: Ah, topik yang menarik.
2: Iya.
1: Oke, kalau begitu kita angkat langsung nih telepon dari pendengar kita. Ada Bunda Sophia Saat yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Bunda.
3: Assalamualaikum.
2: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Wow, semangat sekali Ibu
3: bersama Aziza.
1: Iya. Bunda, bagaimana kabarnya Bunda?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya, Bunda. Ini Bunda lagi ngapain Bunda?
2: Siang-siang begini Bunda?
3: Lagi selonjoran sambil pasang headset.
2: Enak-enak.
3: Ya, dengar-dengar radio lah.
1: Iya, radio apalagi Pro 1 ya.
3: Dengan Mori dengan Aziza.
1: Iya.
3: Yang menggantikan tadi.
1: Iya.
2: Iya. Iya, banyak sekali penelpon tadi.
1: Iya, kalau
3: Sambil sambil kejar-kejaran sampai telepon pun tidak bisa diangkat.
1: Iya, banyaknya ini. Banyaknya. Bunda.
3: Kalau teleponnya bersamaan kan begitu.
1: Iya. Jadi Bunda kan akhir pekan ini.
3: Iya.
1: Jadi lebih suka kini jalan-jalan, keluar atau tinggal lagi saja di rumah selonjoran kayak tadi karena panas sekali nih cuaca.
3: Mending kita di rumah.
1: Betul.
3: Aman.
1: Iya.
3: Apa di rumah saja kita kepanasan, apalagi kalau kita keluar.
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau di rumah Bunda ngapain? Bunda tinggal di rumah? Selonjoran saja.
3: Nah, ini selonjoran sambil dengar-dengar radio.
1: Ah, gitu.
3: Dengar RRI.
1: Pro 1.
3: Pro 1. Nanti gantian Pro 4.
1: Iya, oh, ganti-gantian gitu. Nanti ke Pro 4. Nanti Aziza pindah lagi ke Pro 4.
2: Kayak pekan lalu ya kak, pindah ke Pro 4.
1: Baiklah, Bunda mau pilih lagu apa nih Bunda? Ada lagunya, ada band Pemujamu, My Facebook Gigi, terus ada Cinta Begini Tangga, radionya Selon 7.
3: Tangga.
1: Tangga. Oh, tangganya buat kemana Bunda?
3: buat naik ke atas loteng.
1: Asik. Baiklah Bunda, silakan menyapa Bunda.
3: Oke, okay, saya menyapa pertama buat Pak Radin, kemudian ada Andi Anissa, ada Pak Abdullah Sewa, ada Ahmad Janita Asmun, bersama Nina M. Nur di Tokyo, kemudian ada Uki Didaya, ada Tika di Sabang, kemudian ada Sinta di MU, ada Ama Marita, kemudian ada Wahida Martawati, ada Tantri di Parepare, ada Pak Bobby bersama Pak Hendro di Polman.
1: Terakhir siapa lagi Bu?
3: Kemudian terakhir buat Rutan Prahara di Kabupaten Nrekang. Semuanya pendengarnya Prosatir dan terima kasih kecuali. Selamat siang jalan sore buat Mori dan Adita.
1: Makasih Bunda.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Dan selanjutnya ada Pak Zul nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pak Zul.
4: Waalaikumsalam.
1: 100% Kamu Indonesia. Iya, selamat siang.
4: Ekspresikan karya
1: banggakan Indonesia. Banggakan RRI. Bagus juga. Iya, sapa juga dong Aziza.
4: Halo Aziza.
1: Halo Pak, apa kabar nih Pak?
4: Apa kabar? Alhamdulillah baik.
1: Gini Pak, mau mi akhir pekan ini Pak, lebih suka kini jalan-jalan atau tinggal di rumah gini Kak, Pak?
4: Kalau di rumah di saya nonton Dracin.
1: Nonton Dracin. Dracin deh serunya. Boleh dan nobar. Itu kalau nonton Dracin sampai lupa waktu biasanya.
2: Iya, betul sekali, seru sekali.
4: Tidak juga.
1: Tidak tahu Kak. Oh, selain nonton Dracin enggak pernah cek.
4: Pause ya, artinya ku. Di pause. Stop.
1: Iya. Iya, betul. Betul.
4: Bentar kelanjut.
1: Iya. Baik. Siapa-siapa Ki dulu, Pak?
4: Lagu dulu lah.
1: Oh, pilih lagu dulu. Pilih lagu Aziza dulu, terlalu cepat suruh menyapa. Mau lagu.
4: Lagunya Mahalini.
1: Belum ada Mahalini. Mahalini. Oh, belum ada di play Mahalini. Sini. Adanya lagu Stinky, kaulah yang pertama.
4: Lagu murah ini, Pak, ya.
1: Apa?
4: Kalau tidak ada yang mahal, yang murah apa saja? Murah ini.
1: Enggak ada lagu murah ini.
4: Tidak ada yang mahal.
1: Semua lagu itu mahal. Karena itu
4: semua mahal, ayo,
1: ada lagunya, ada Stinky kaulah yang pertama, lalu Gigi My Facebook, ada band Pemujamu, Roni Parulian tak ada ujungnya, terus Radio Selan 7.
4: Lagunya Radio.
1: Radio Selan 7, baiklah, silakan menyapa Kazul.
4: Jadi aku sekarang menyapa dulu buat yang baru lewat, ada Muda Sopi. Kemudian ada Tika di Sabang. Ada Aulia Putri yang lagi goreng telur.
1: Iya, taunya.
4: Kemudian kemudian ada siapa lagi ya? Ada Ali di Malengkeri. Ada Andi Anissa di siapa lagi Andi Anissa di Bantaeng. Bersama Pak Hakim. Ada Uki di Daya. Dan siapa lagi ya? Ada Mori, ada Aziza. Gimana ini tuh yang siapa lagi namanya tuh yang satu ada ya? Siapa
1: Ade? Oh, Ade. Dia bagian foto-foto, Pak.
2: Ada
1: di sini.
4: Wih, fotografer Kak.
1: Iya, videografer. Konten kreator dia.
4: Begitu.
1: Baiklah.
4: Jangan lupa breaker.
1: Baik, Kak Zul, terima kasih.
4: Oke, Kak Mori. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Zul sudah bergabung nih. Kita Coba angkat dulu telepon kembali. Kalau ingin telepon di mana?
2: Di 0821-3333-9440. Jangan lupa kami juga live streaming di TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar.
1: Baik, nah itu kalau yang di TikTok juga dong, disapa dong.
2: Iya, kabar saya sebutkan tadi.
1: Oke, okay. Tapi sudah ada yang bergabung nih, ada banyak kok yang bergabung, coba sapa dulu di TikTok. Ada tuh yang di TikTok, Aziza, ada banyak yang komen nih. Ayo.
2: Tidak, bisa saya buka komennya,
1: Kak. Oh, baik kunci nih.
2: TikTok di sini.
1: Kita ada... Kita ada siapa aja, Aziza?
2: Ada Theodorus Yudhistir.
1: Theodorus Yudhistir.
2: Yudhistir, iya.
1: Katanya halo.
2: Halo, halo juga. Oh, kakaknya lebih suka jalan-jalan biar seru.
1: Dia dari
2: Magelang.
1: Oh, dari Kuis Lagu Mangu. Oke, lalu nanti kita coba puterin kalau ada lagunya ya. Terima kasih. Lalu kita menyapa juga nih, kita sapa-sapa juga buat tim tekniknya RRI Makassar yang sekarang lagi di Pare menuju Palopo, buat Pak Kamal, Pak Anca dan Pak Rizal. Semangat Pak dan semangat. Semoga selamat sampai di tujuan dan kembali ke Makassar dengan selamat juga. Nah, itu tadi dari dari pendengar kita dari TikTok juga. Ini kita langsung saja angkat telepon selanjutnya nih dari siapa yang sudah bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Sebentar, mana tadi teleponnya? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya. Halo, assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
5: Dari SD Nompo di Jeliponto.
1: Oh, Deng Nompo. Bagaimana kabarnya, Deng Nompo?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Oh, sama di Makassar juga panas sekali di sini.
2: Betul sekali, Pak. Nah, kita ada topik nih hari ini.
1: Betul.
2: Kan akhir pekan ini, sore mi hari Jumat. Lebih suka kini jalan-jalan, Pak, Denompo, atau tinggal pakai saja di rumah karena lagi panas kini cuaca?
5: Ya, enaknya kalau jalan-jalan itu sore-sore.
1: Iya,
5: kalau sudah sampai yang asar, baru jalan-jalan. Itu sudah.
1: Kemana ya, ki biasa?
5: Kemana?
1: Oh, kemana?
5: Jalan-jalan kemana?
1: Iya.
5: Ya, biasanya di sini saya yang dekat saja.
1: Oh, yang dekat-dekat saja. Iya, iya.
5: Iya, pemandangan tadi anu di sini di Gunung Teletabis.
1: Di Gunung Teletabis. Wah, saya belum tahu lagi, belum pernah ke Jeneponto. Nanti kapan saya coba singgah main-main ke Jeneponto biar tahu.
5: Nanti juga ada gunung di sini satu, tapi dibilang namanya Teletabis.
1: Kenapa Gunung Teletabis namanya, Pak? Kenapa namanya Gunung Teletabis?
5: Ya, enggak tahu juga, orang-orang kasih nama Teletabis.
1: Kukira ada Teletabisnya.
2: Mirip sama bukit Teletabis.
5: Cuma di atasnya itu sempit di atas.
1: Gitu.
5: Luasnya cuma satuan. Luasnya itu cuma 2 meter di atas. Tapi pohon satu di atas.
1: Pantas kan dibilang bukit Teletabis. Karena bukit Teletabis itu kecil.
2: Kecil, betul sekali.
5: Iya, di atas cuma 2 meter. Hati-hati, tidak boleh banyak orang ke naik.
1: Jadi cuma dibatasi.
2: Iya, Kak.
1: Baiklah. Baiklah, Deng Nompo mau pilih lagu apa, Deng Nompo? Ada lagunya Bunga Citra Lestari Memulai Kembali. Ada band Pemujamu, My Facebook Gigi. Lalu lagunya Roni Parulian Tak Ada Ujungnya.
5: Itu yang pertama.
1: Stinky, baiklah kalau begitu. Ya, lagunya buat siapa, Deng Nompo?
5: Ya, lagunya Pak Menyapa. Ruh Jan Yasir. Arjuna. Anargas, Fungsi Amesar. Suri Dewi. Nur Eni. Domina. Suri Sinta. Musim Bermu. Kausi Kansi. Nur Beniar.
1: Siapa lagi?
5: Dewi Tasalar.
1: Yang terakhir siapa, Pak?
5: Bunda Sopi, bersama Nuri.
1: Bunda Sopi.
5: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Sehat-sehat. Berdua, tapi di dalam sini ada orang, ada Ade.
2: Ada Ade yang bagian foto-fotonya, video.
1: Baik.
2: Makasih banyak, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Nompo.
2: Kita ada nih Kak, komen-komen dari TikTok.
1: Apalagi nih komennya?
2: Ini sapa-sapa dari akun Said Zidana. Nah, dia mengirimkan salam buat Pak Sewa, Pak Hendro, Pak Bobby, Pak Anto, Pak Anto. Ada Pak Aljabar, Layasari, dan semuanya tahu Kak. Salam buat Pak Sewan juga gitu Kak,
1: dan
2: semuanya.
1: Kita menyapa juga buat yang sudah bergabung ini, ada Asti Hamid Lastur, Lasitur.
2: Lasitur ya.
1: Terima kasih. Komen-komen juga dong buat yang lain. Yeah. Jangan hanya sebagai pengunjung saja. Biar meramaikan komentar di TikTok kita ya. Baiklah Azizah, sebelum kita lanjut lagi nih, kita break dulu, puterin lagu dulu.
2: Boleh nih Kak.
1: Lagu pilihannya Bunda Sophie, Sophie, katanya lagu Tangga.
2: Tangga, tangga. Bagus, unik sekali judulnya.
1: Dia Cinta Begini, Tangga itu nama band.
2: Oh,
1: tangga. Bukan tangga buat naik ke atas ya.
2: Naik pangkat nih Kak, ke tangga.
1: Baiklah itu gitu, tetap di
2: RRI Pro 1 Makassar di 100%. Program 100% Indonesia. Kan disebut satu-satu kan.
1: Iya. Oke. Okay.

0: Info terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, berikut kami akan hadirkan informasi terkini terkait syukuran 46 tahun Dek Ransa yang dipusatkan di Makassar, dan laporan akan disampaikan oleh rekan Edwin Masud. Pada rekan Edwin Masud, kami persilahkan.
2: Ya, pendengar dapat kami informasikan seperti apa perayaan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional Dek Ranas yang dipusatkan di Kota Makassar berlangsung cukup meriah, di mana mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Pengrajin Dunia. Kegiatan ini juga turut dihadiri sejumlah perwakilan daerah dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di Indonesia. Dan saat ini para tamu undangan telah memadati pelataran tepatnya di lokasi Trans Studio Mall Makassar, di mana kegiatan syukuran 46 tahun Dek Ranas Nasional ini tentunya juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Selvi Gibran Rakabuming bersama jajaran pengurus Dek Ranas, Ketua Dek Ranas se-Indonesia, masuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta para perajin dari berbagai daerah. Nah, seperti yang dapat kami laporkan, rangkaian kegiatan juga diawali dengan pembukaan sejumlah kegiatan lainnya termasuk pameran HUT ke-46 Dek Ranas yang menampilkan beragam produk kerajinan unggulan dan karya kreatif dari seluruh Indonesia. Pameran ini juga menjadi wadah promosi dan pertukaran informasi serta membuka peluang kerjasama dan perluasan pasar bagi para pengrajin ataupun pelaku UMKM. Dan peringatan ini juga sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pengembangan industri kerajinan nasional melalui tema yang diusung. Komitmen yang digaungkan di kegiatan 46 tahun Dek Ranas dalam puncak HUT tahun ini tentunya menjadi salah satu komitmen dalam menciptakan karya-karya kerajinan yang berkelanjutan, inovatif, dan tentunya berdaya saing global, sehingga mampu mengantarkan para pengrajin Indonesia untuk semakin dikenal di kancah dunia. Selain itu, pemusatan perayaan yang berlangsung di Makassar juga sekaligus menjadi ajang promosi potensi budaya yang ataupun produk kerajinan unggulan daerah yang tentunya memperkuat posisi Kota Makassar sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak hanya itu, pada rangkaian pembukaan ini, Ketua Umum Dek Ranas Selvi Gibran Rakabuming bersama rombongan VVIP juga dijadwalkan melakukan peninjauan area pameran untuk melihat secara langsung berbagai produk kerajinan unggulan, dan mungkin berkesempatan untuk berdialog atau berbincang dengan para perajin serta menyaksikan potensi industri kreatif yang ditampilkan oleh masing-masing daerah yang hadir pada kegiatan hari ini. Dari pelataran Trans Studio Mall Makassar, Edwin Masud, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Edwin Masud sudah memberikan informasi terkini, dan nanti kita tetap di Pro 1 RRI Makassar.
0: Info terkini.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: 94,4 FM, kalian informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di
2: 100% Indonesia bersama saya Aziza dan Kak
1: Morido. Dan tentunya Bang apa tagline-nya?
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pendengar harus harus nonton TikTok kita, dilihat ekspresinya Aziza kayak semangatnya semangat 45.
2: Iya kan besok Sabtu, Kak.
1: Oh besok. Oh maksudnya mentang-mentang besok libur. Oke, Gen Z memang suka libur ya.
2: Suka sekali, Kak.
1: Baiklah, ini Aziza, kita ada penelpon selanjutnya nih. Ada Ibu Nurmina di
2: Ibu
1: Sopeng.
2: Ibu Nurmina dari Sopeng.
1: Iya, kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dengan siapa tadi? Oh, Ibu dari Sopeng.
1: Ibu Nurmina, ya. Boleh radionya dikecilkan dulu.
3: Ayo. Lagi ya nonton TikTok nih.
1: Oh, lagi nonton TikTok Ibu Nurmina. Coba kita cek. Oh,
3: ada ya, lihat tadi sama Mbak Mori.
1: Halo. Apa disapa-sapa sama
3: Nurmina? Iya, halo.
1: Baik, Ibu Nurmina, gimana kabarnya, Bu?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Di Sopeng bagaimana siang hari ini, Bu?
3: Cerah. Makan panas ini.
1: Oh panas, memang kayaknya di Sulawesi Selatan lagi panas-panas.
2: Lagi
1: ya.
2: Kemarau, ya, Kak.
1: Oh, lagi kemarau.
2: Betul.
3: Biasa mendung tapi tidak ada hujannya.
1: Oh mendung saja. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu enak nih.
2: Iya, ke adem gitu. Tapi iya, mendung belum tentu hujan.
3: Ada adem-ademnya. Ada adem-ademnya. Panasnya.
1: Yeah. Nah kalau kayak gitu dengan topik kita harusnya
2: pasti
1: sih
2: cocok.
1: Ibu Nurmina milihnya jalan. Tapi kita coba tanya dulu Nur.
2: Jadi kali hari ini kita ada topik, Ibu. Lebih suka jalan-jalan nih karena akhir pekan.
3: Kalau sebentar ini mau lanjut jalan-jalan sambil belikan buku anak sekolah.
1: Oh, belanja buku keperluan
2: kan
1: sekolah.
2: Kan Senin sudah masuk, Kak. Iya. Peserta didik baru.
3: Insyaallah Senin sudah masuk semua anak sekolah.
1: Iya. Semangat Ibu dulu,
3: semangat. Siapkan dulu senjatanya.
1: Betul, betul, iya, betul siap sekali. Sudah saatnya orang tua di rumah bungkus-bungkus buku ya.
2: Sudah iya, waktunya, betul, Kak.
1: Baiklah, Ibu, berarti pilihnya jalan-jalan.
2: Suka jalan-jalan.
1: Karena kan di shopping jadi katanya mendung.
2: Iya. Jalan. Jadi enak jalan-jalan.
1: Kalau di Makassar kayaknya kita pilih di rumah deh. Baik, Ibu Nurmina mau pilih lagu apa, Ibu? Ada lagunya BCL Memulai Kembali, ada band Pemujamu, Gigi My Facebook, lalu Roni Parulian Tak Ada Ujungnya.
2: Iya, pilih yang mana nih, Bu?
3: Ada band.
1: Ada band. Lagunya buat siapa, Ibu?
3: Makasih buat Ade Uki, Bunda Sophie, ada Samsia Meisar, ada Sinta di samping sama Dila. Kayaknya ada madam dalam rumah dulu. Ada Martawati, Sinta di MU, ada Rosliana Yasir. Ada siapa lagi ya? Bogel, Margareta, Mbak Tantri.
2: Terakhir siapa, Bu?
3: Semua yang lagi monitor.
1: Semuanya terbaik.
3: Adik Asisa sama Adik Mori. Selamat bertugas.
2: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sapa-sapa dulu nih, Kak.
1: Sapa dulu.
2: Di TikTok.
1: Rame
2: nih di TikTok kita. Komen nih.
1: Silakan.
2: Ada dari Adelia Febrianti yang join nih. Halo Adel. Ada juga dari user 8563159719738. Panjang sekali namanya. Nah, ini namanya hai, mau request lagu Jamrud. Selamat ulang tahun buat diriku sendiri saja.
1: Baik, Alif di Majene. Oke, selamat ulang tahun Alif di Majene.
2: Sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
2: ada juga yang join anak petani yang sapa-sapa. Halo.
1: Halo.
2: Apa kabar nih?
1: Terus ada yang ini Sparta 87. Ada SFH RJ. Siapa itu?
2: Ramai sekali ya.
1: Wah, ramai sekali di TikTok kita lagi
2: seru karena menjelang akhir pekan. Betul. Sore-sore emang seru nonton live TikTok, apalagi betul, di program 100% Indonesia. Iya, ya,
1: sambil menyapa-nyapa ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dan selanjutnya kita sudah ada Kak Aldi nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Kak Aldi. Aldi. Halo, assalamualaikum Kak Aldi. Iya.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan.
0: 100% Indonesia.
2: Ekspresi.

0: Aziza salah lagi kan.
1: Dua-duanya Kak, boleh. Jadi Pak Aldi nih, mumpung akhir pekan nih besok, pilih jalan-jalan atau tinggal di rumah karena cuaca lagi panas-panasnya ini Pak.
2: Iya, yeah, kalau panas-panas begini ya di rumah saja.
1: Kalau sore-sore
2: lari sudah panas.
0: Jadi lebih pilih di rumah saja ya Kak Aldi ya.
2: Mending di rumah saja.
1: Iya.
2: Apalagi kalau pas-pas air bulan.
1: Betul sekali.
0: Pas-pas air bulan ya.
1: Iya.
0: Baiklah untuk menemani Kak Aldi yang memilih untuk stay di rumah nih. Mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya BCL yang... ya. Ada BCL memulai kembali. Ah, BCL. Baiklah, silakan menyapa Kak Aldi.
2: Ya untuk Dainampo, Aljabar, Hikmat, Bika di Palu Pesabang, Pak Hindro, Ali, saya, Pak Haji Nih, Pak Dina, Bu Anissa, Pak Hesti, Bu Dewi, Ustaha, Bu Aida, Pak Ring, Anaska, Bu Maitulma, terus Diana, Nabil, Pak Rustan. Para tinta ini menuju ke Pare-Pare ya?
0: Iya, betul.
2: Ya mudah-mudahan makin bagus ya, tolong diperbaiki di Pare-Pare, terjangkau semua, Putrang, Lopo, Endrekan, Toraja, pokoknya bagian utara lah.
0: Iya. Semoga ya, semuanya lancar kembali. Baik ya, Aldi.
2: Oke. Jadi dan kalian mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aldi sudah bergabung. Selanjutnya nih ada Kak Uki di Daya.
1: Kak Uki.
0: Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kak Uki.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Sudah hafal ini Kak.
0: Iya pasti sudah hafal. Aziza juga hafal banget dari tadi.
1: Iya Kak. Lagi
0: seru-serunya. Lagi seru-serunya katanya. Kalau lagi seru-seru kita langsung kasih topik dong buat Kak Uki.
1: Ini Kak Uki karena akhir pekan ini enaknya apa ya, jalan-jalan atau tinggal di rumah itu karena panas cuacanya.
3: Tinggal di rumah aja.
1: Tinggal di rumah.
3: Soalnya cuaca Makassar lagi panas-panasnya.
1: Dari tadi ini banyak pendengar yang memilih tinggal di rumah
0: karena lagi panas di luar.
1: Iya, betul sekali Kak. Tapi mana tahu bisa Bandung.
0: Iya, siapa tahu ya.
1: Iya.
0: Bisa-bisa atau malam-malam jalannya.
1: Iya, ke
0: Pan. Ke Pan maksudnya.
1: Bareng Kak Mori.
0: Boleh juga.
3: Boleh kalau sore-sore.
0: Iya, kalau sore-sore menjelang malam ya Kak Uki.
1: Betul.
3: Iya.
0: Baiklah Kak Uki mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Gigi My Facebook, Roni Paruli yang tak ada ujungnya. Kauki malah ketawa. Kauki?
3: Iya.
0: Iya, silakan pilih lagu yang mana, mau Facebook atau tak ada ujungnya.
3: Mengikut saja.
0: Oh, mengikut saja. Kalau begitu saja. Langsung saja menyapa.
3: Iya, yang baru lewat ada Pak Aldi, ada Kak Nurmina. Di Topeng bareng Kak Yani Tasmo, ada Bunda Sophie. Ada Tika, Mbak Tantri, ada Hesti juga, ada Bobby, Pak Astri, Denompo, ada Arfa di Selayar, ada Sul juga, siapa lagi ya, ada Memuna Ganin, Pas Gana Yasir, Yan Hendrawan, Kak Riko, ada Mbak Tantri sudah ya, dan semuanya yang lagi monitor buat Ade Mori sama Nur Asista.
1: Iya betul sekali Kak Uki. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah itu tadi dari pendengar kita.
1: Iya.
0: Nah Aziza, kita break dulu kalau begitu.
1: Betul,
0: ya. Kita putarkan dulu lagu yang
1: request.
0: Dipilih oleh pendengar kita. Lagu Stinky Kaula yang pertama. Jadi tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Kenapa kok udah akhir-akhir malah lemes, Aziza?
1: Karena kak, ini tanpa aba-aba ya. Langsung tiba-tiba 100%. Jadi dalam keadaan kurang sadar, langsung sadar gitu kak.
2: Aduh, kukira lelah sekali.
1: Bukan lelah ini kak.
2: Kaget, kurang kaget.
1: Siap,
2: iya. Baiklah Aziza, ini kita udah di penghujung acara nih.
1: Betul.
2: Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, saya mau tanya dulu, kalau Aziza gimana? Lebih pilih di rumah atau jalan-jalan nih?
1: Kalau saya nih kak, lebih suka jalan-jalan dong.
2: Kemana sih jalan-jalannya Aziza?
1: Pulang ke rumah.
2: Itu
1: kan jalan-jalan kak.
2: Pulang ke rumahnya ke?
1: Maros.
2: Allahu Akbar.
1: Sambil jalan-jalan tuh kak.
2: Allahu Akbar, aku bilang kayak, oh kira rumahnya saya jauh gitu ya. Oh ternyata ke Maros.
1: Jauh kak.
2: Ya jauh, kalau dari RRI jauh sih.
1: Ada 2 jam.
2: Dari RRI kan?
1: Iya.
2: Kalau dari kampusmu?
1: 1 jam.
2: Berkurang. Berarti dari kampus ke sini 1 jam.
1: Jauh kan ya? Tapi biasa tuh saya kalau di persimpangan jalan ke Bantimuru, ke Cambabuana gitu, saya belok itu kak, keliling dulu,
2: jalan-jalan. Oh, keliling dulu. Okay.
1: Kan banyak tempat wisata di situ.
2: Iya, ajak dong saya sekali-sekali.
1: Boleh. Ajak ke rumah, ayo kak.
2: Ayo.
1: Sebentar.
2: Ya, saya masih kerja masalahnya.
1: Cuti-cuti kak.
2: Saya menunggu nanti Aziza. Ayo kita ke Mars ya Aziza, ajak saya keliling-keliling di sana. Jadi kalau Aziza jalan-jalan tapi ke rumah, sekalian ke rumah karena searah, baiklah kalau begitu masuk akal. Karena dia enggak di sini, bukan rumah, ngekos namanya.
1: Beda kak.
2: Iya,
1: kos hanya tempat tidur.
2: Oke, berarti habis ini langsung ke Maros.
1: Sebentar kulihat.
2: Oh, sebentar. Baiklah kalau begitu, terima kasih Aziza sudah menemani siaran 100% Indonesia. Dan semoga hari weekendnya tetap semangat.
1: Tetap semangat.
2: Dan lancar ya jalan-jalannya.
1: Jalan-jalan.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Pakai sepatu roda memang ke Maros.
1: Naik motor dong kak. Pegal ini kaki.
2: Oke lah kalau gitu, terima kasih juga buat pendengar yang sudah berpartisipasi melalui lentalfa ataupun TikTok kami.
1: Ya,
2: jangan lupa
1: tadi
2: untuk terus bergabung ya.
1: Iya betul sekali kak.
2: Karena kita akan menghadirkan banyak topik
1: menarik
2: tentunya. Iya. Dan tentunya untuk berapa waktu kita akan masih bersama Aziza, Ade dan Hijrah nantinya juga.
1: Sampai Agustus ya.
2: Oh kak. Sampai Agustus. Baik. Oh bulan depan ya.
1: Iya,
2: jadi untuk itu pendengar, terima kasih. Kami ucapkan pamit, saya Mori.
1: Saya Aziza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali bersama dalam program Titian Ilahi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1, seperti biasa di Titian Ilahi tentu kami akan hadir menemani Anda hingga jelang pukul 17 nanti. Dan hari ini Titian Ilahi bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar. Dan untuk sore hari ini pendengar, telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar narasumber kita dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar, ada Ibu Rahma Rahman SPDI. Dan insyaallah beliau akan berbagi banyak hal sebentar mengenai peran perempuan membangun moderasi beragama. Dan insyaallah sebentar juga seperti biasa tentunya setelah tausiah pengantar, Anda yang ingin bertanya ke narasumber boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440 atau melalui live chat kami. Karena Pro 1 RRI Makassar juga selain bisa didengarkan, Anda bisa tonton juga di live streaming RRI Digital dan juga melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Kita menyapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu?
1: Bihair, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Rahma sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela aktivitas sore ini.
1: Iya, terima kasih.
0: Dan tentu nanti hari ini kita membahas topik apa ini?
1: Kita akan membahas peran perempuan dalam membangun moderasi beragama.
0: Peran perempuan dalam membangun moderasi beragama. Dan tentu pendengar, nanti kita akan menyimak apa sebenarnya yang dimaksud moderasi beragama dan kenapa kemudian perempuan memiliki peran penting dalam membangun moderasi beragama. Nanti insyaallah akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Rahma Rahman SPDI. Tapi Ibu, sebelum pengantar kita akan menyimak terlebih dahulu Ibu ya pengajian Al-Qur'an. Pendengar, seperti biasa kami hadirkan menemani kebersamaan kita dalam program Titian Ilahi agar kegiatan kita sore hari ini lancar dan penuh keberkahan tentunya. Dan berikut kita simak pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191 hingga 193 dibacakan oleh Umrawati.

رب.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah baru saja kita dengarkan pembacaan surah Ali Imran, dan khususnya di ayat 190 hingga 193. Pendengar, ini berdasarkan terjemahannya, Allah mengajarkan ciri orang-orang berakal atau ulul albab yang senantiasa mengingat Allah, merenungkan ciptaannya, menerima seruan iman, serta memohon ampunan dan petunjuk. Dan nilai-nilai ini tentu selaras dengan moderasi beragama, nilai yang menghadirkan keimanan yang kuat, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan sikap yang membawa kedamaian di tengah masyarakat. Dan tentu perempuan sebagai pendidik pertama dalam keluarga memiliki peran besar kemudian bagaimana menanamkan nilai-nilai tersebut. Dan insya Allah kita akan dengarkan, pendengar, pembahasannya kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Rahmah Rahman SPDI. Silakan, Ibu.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI Makassar yang saya hormati, yang saat ini bersama-sama berada di lintas udara untuk mendengarkan, mengikuti kegiatan dialog yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Makassar bekerjasama dengan RRI Pro 1 Makassar. Pendengar yang sama berbahagia, kali ini kita akan bicara tentang topik yang sangat dekat dengan kita, terkhusus perempuan, bagaimana perempuan membangun moderasi beragama. Moderasi beragama sendiri itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, wasatiyah. Kita tidak ekstrim kiri, kita tidak ekstrim kanan, kita tidak berlebihan, serta tetapi kita teguh dalam menjalankan keyakinan kita, sembari kita mengingat bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita, ada keyakinan lain yang tidak sama dengan kita, yang tentu pelaksanaannya juga berbeda dengan kita. Nah, moderasi beragama itu sendiri bukan berarti memoderasi agamanya, melainkan memoderasi cara kita dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Olehnya itu perlu kita ketahui bersama prinsip-prinsip dalam moderasi. Yang pertama itu bahwa kita beragama secara benar menurut keyakinan kita. Nah, bagaimana caranya kita beragama secara benar? Tentunya kita harus mengetahui dan paham betul ajaran agama kita. Bagaimana kita misalnya mau membawa agama kita keluar ini dalam bersikap moderasi di luar internal kita ini, kalau kemudian pemahaman kita tentang agama kita sendiri masih sangat kurang. Jadi olehnya kita perlu sama-sama, saya mengajak diri saya sendiri untuk lebih memahami ajaran agama kita. Yang kedua, bagaimana kita menghormati keberagaman dalam masyarakat. Kita harus tahu bahwa di luar kita ini banyak sekali, ada banyak orang lain yang berbeda-beda dengan kita dalam pelaksanaan keagamaannya, mungkin dalam pelaksanaan adat istiadatnya, budayanya, bahasanya, ya. Kemudian kita yang paling penting adalah dengan moderasi beragama ini kita menjaga persatuan. Kenapa persatuan itu penting kita jaga, terkhusus kita di negara Indonesia? Karena pertama, kita ini di Indonesia ini ada 6 negara, ada 6 agama yang diakui oleh negara. Sekira kita sudah ketahui bersama, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus menghormati keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Saya sudah sebutkan tadi bahwa di luar kita banyak sekali perbedaan, ada banyak varian-varian interaksi dan lain-lain hal yang kalau kita tidak sikapi dengan bijaksana, itu bisa menjadi potensi yang konflik bagi kita. Kemudian ada ratusan suku di Indonesia. Di Makassar saja, di Sulawesi Selatan saja, kita begitu banyak suku yang ada. Yang kita kenal secara umum ya 4 suku, tapi selain itu ya banyak yang lain lagi. Kemudian ada banyak bahasa. Kemudian beragam budaya dan adat istiadat. Nah, kemudian ini semua adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kemudian hal-hal ini tidak dikelola dengan baik, maka dia akan, hal ini akan bisa menjadi pemicu konflik yang ujung-ujungnya nanti akan terjadi pecah belah yang mengancam persatuan negara kita. Nah, untuk bagaimana peran perempuan terkait ini dalam membangun moderasi beragama, seperti yang host kita sebutkan tadi, pertama bahwa perempuan itu adalah pendidikan pertama, tarbiyah pertama bagi seorang, bagi anak di dalam keluarga. Itu adalah salah satu potensi perempuan dalam membangun moderasi beragama. Bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama di dalam keluarga. Saya menyebut keluarga karena keluarga itu adalah masyarakat terkecil. Kalau masyarakat terkecil ini baik, baik pembinaannya, anak-anaknya di dalam keluarga ini, maka insya Allah bangsa ini juga akan ikut menjadi baik. Nah, yang kedua, sebagai madrasah pertama di dalam keluarga, di tangan ibu ini nilai-nilai kehidupan, akhlak, kemudian karakter bagi seorang anak itu mulai ditanamkan. Peran ini hadir di ruang-ruang kehidupan di dalam keluarga, di dapur, di ruang tamu, pokoknya semua di ruang-ruang di dalam keluarga. Kemudian kalau dia keluar dari rumahnya, seorang ibu misalnya di lingkup-lingkup sosial, interaksinya dengan orang lain selain keluarga, misalnya di pengajiannya, di majelis taklimnya, kemudian misalnya ketika dia profesinya sebagai seorang pendidik, misalnya guru PAUD, saya ini seorang guru PAUD, host ya, nilai-nilai moderasi itu di sekolah, di pendidikan anak usia dini, kami tanamkan sejak awal bahwa mereka berbeda dengan yang lain. Banyak perbedaan. Misal rambutnya berbeda, kulitnya berbeda, matanya berbeda, tinggi, kurus, gemuk dan sebagainya, itu mereka berbeda. Jadi sejak dini kami memperkenalkan bahwa ada banyak perbedaan untuk mereka, yang kalau mereka siap dengan perbedaan ini, maka hal-hal lain yang lebih berat, yang lebih kompleks, itu insya Allah mereka akan bisa hadapi. Yang kedua, perempuan itu adalah makhluk sosial. Sejatinya dia adalah makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial dia berinteraksi dengan orang lain, baik sesamanya perempuan atau laki-laki, dengan anaknya, dengan temannya, dengan siapa dan siapa. Banyak perempuan, peran perempuan di dalam dua hal ini, itu adalah merupakan modal utama bagi seorang perempuan, seorang ibu di dalam membangun moderasi. Kalau kemudian hal-hal ini, perempuan ini ketika membangun moderasi ini baik, maka dia bisa menjadi seorang penjaga nilai wasatiyah. Ya, dia menjaga itu nilai-nilai pertengahan yang tadi kami sebutkan di awal, bahwa menjadi moderasi beragama itu adalah bahwa kita tidak ekstrim, kita adem dalam memahami agama kita, kita siap menerima perbedaan pelaksanaan ibadah atau dengan orang lain di masyarakat di sekitar kita. Kemudian perempuan juga itu adalah sebagai peredam konflik dan penyambung kerukunan. Jadi perempuan itu mediator handal loh, host, untuk jika terjadi konflik dan sebagainya. Dan khusus untuk misalnya masalah agama itu, perempuan yang berbeda keyakinan itu mudah sekali akrab. Contoh di masyarakat kita, mau buat kapurung, ada apa tak, kita tidak melihat dia agama apa, dia dari suku apa, dia dari apa, pokoknya ayo kita bikin kapurung, ayo kita buat ini. Secepat itu mereka akrab, secepat itu interaksi itu terjadi dan menjadi sebuah misalnya makanan yang bisa dinikmati bersama dan membuat kita bahagia. Ya, kemudian perempuan juga adalah sebagai benteng literasi digital dalam beragama. Di era sekarang ini kan tidak dipakai mimbar orang, tidak pakai mimbar yang konvensional begitu. Cukup dengan HP, kita melempar saja satu simbol, simbol misalnya semangka yang berarti dukungan, atau simbol warna-warni yang menjadi sebuah identitas, itu sedikit saja diubah, diberikan kata-kata yang menjebak, wah sudah jadi itu konflik. Misal saya pakai jilbab, kemudian saya pakai topi warna-warni yang melambangkan tentang apa yang mengidentik dengan penyimpangan yang lagi ramai sekarang ini. Wah, bisa jadi saya sedikit saja orang memberi saya ikut dalam kegiatan yang menyimpang ini. Nah, itu perempuan bisa menjadi benteng untuk mencegah hal-hal ini meluas. Tapi bagaimana caranya? Nah, tentunya perempuan harus belajar untuk tidak men-share berita begitu saja. Jadi kita perlu ketika ada berita kita tabayun. Gampang itu menyebutkan kata tabayun, tapi dalam prakteknya, Masya Allah, itu susah. Tapi susah berarti bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Susah, tapi insya Allah kita bisa lakukan. Jangan mi dulu naik tanduta, jangan mi dulu seperti misalnya diimajinasikan keluar mi asap gitu ya, biasa seperti itu. Tapi kita tenang dulu, membaca baik-baik, kemudian kita tanya, kita cari apa info, apa sebenarnya tujuan berita ini. Kemudian kalau tidak perlu di-share, jangan di-share. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti silakan Bung Hos untuk melanjutkan. Saya ingin memberi sebuah kalimat seperti ini. Kalau moderasi beragama ingin kuat di Makassar, maka kuatkan dulu perempuannya. Karena dari rahim dan didikan perempuan lahir generasi yang beragama dengan cinta, bukan dengan benci. Sekian dulu.
1: Baik. Iya. Jadi jika ingin moderasi beragama kuat begitu ya,
2: iya,
1: kuatkan dulu.
2: Kuatkan dulu perempuan. Perempuan.
1: Baik. Terima kasih Ibu Rahma Rahman SPDI dan pendengar. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi pengantar yang disampaikan oleh narasumber kita Ibu Rahma Rahman SPDI, bagaimana peran perempuan kemudian dalam membangun moderasi beragama, karena seorang ibulah yang kemudian menjadi madrasah pertama bagi anak-anak yang menanamkan nilai-nilai kebaikan begitu ya, toleransi, kasih sayang, menghargai perbedaan dan akhlak mulia, dan pertama kali itu diajarkan seperti yang tadi Ibu Rahma sampaikan pendengar di lingkungan keluarga. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821-3333-9440. Ternyata Ibu Rahma pun ini selain tergabung dalam kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama, juga di PAUD, Bu.
2: Iya, saya kepala sekolah pendidikan anak usia dini.
1: Masya Allah, dan tentu sudah sangat paham begitu ya,
2: ya cukup paham
1: mendidik, termasuk ilmu parentingnya seperti apa menghadapi anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai baik tentunya. Dan silakan berkata untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Dan sepertinya sudah ada penelpon, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
1: Iya, dari Pak Abdullah Sewang di Makassar.
3: Betul.
1: Baik, silakan Pak Abdullah Sewang dengan narasumber kita.
3: Assalamualaikum Ibu Rahma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Memang selalu saya dengar bahwa perempuan itu adalah benteng agama. Iya, karena memang perempuan yang selalu memperlihatkan dia punya keistimewaan dirinya, bahwa saya bisa memperlihatkan kejiwaan dalam menangani masalah agama. Iya, kalau perempuan yang agamanya kuat, pasti biar umpamanya belum punya suami, calon suaminya atau suaminya, pasti itu suaminya bagus sekali itu, karena dia bilang istri itu saja itu punya kekuatan agama, apalagi saya. Jadi memang perlu sekali memang perempuan Nah, memang perempuan lah yang sebenarnya yang itu menegak yang agama itu, supaya kita jadi lunak beragama dan terikat dengan agama Islam yang baik. Iya, saya kira itu masukan saya. Mungkin ada yang lain bisa masukkan ceramah pada sore hari ini.
1: Terima kasih Pak Abdullah.
3: Ibu Rahmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang di Makassar sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Abdullah tadi menambahkan bahwa memang katanya sering mendengarkan ungkapan bahwa perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, termasuk perempuan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai agama yang baik tentunya, dan bagaimana membangun keluarga. Dan mungkin bisa dijelaskan juga nih ke Pak Abdullah termasuk pendengar yang lain, kenapa kemudian perempuan, peran perempuan begitu penting dalam menanamkan nilai agama, dan kenapa perlu membangun keluarga yang moderat ini, Ibu Rahmah.
2: Iya, terima kasih Pak Abdullah Sewang, saran dan masukannya. Jadi kenapa perempuan itu menjadi garda terdepan, cocok min istilahnya ya, garda terdepan dalam memberikan pemahaman awal tentang moderasi beragama kepada anak-anaknya. Yang tadi kan sudah kami sampaikan bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama, pengenalan pertama tentang nilai-nilai agama, akhlak, karakteristik dia sebagai nanti bagaimana baik di luar ketika dia keluar dari rumahnya, itu dari ibu. Bukan berarti saya kemudian menafikan peran seorang bapak ya, tetapi kita tahu bahwa umumnya bapak itu pencari nafkah, dia lebih banyak di luar, maka ibu yang menunggu di rumah, menunggui anak-anaknya. Anak bangun dari tidurnya, bukan bapaknya yang dia cari, yang pertama dia cari adalah ibunya. Ketika dia saat-saat seperti itulah seorang ibu memberikan nilai-nilai kepada anaknya, yang menyuruh anak pergi mengaji, menyuruh sholat, itu kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang lebih banyak waktunya bersama anak. Mungkin kalau ya bapaknya mungkin yang lebih banyak bersama anaknya, ya mungkin bapaknya yang melakukan itu, tapi secara umum perempuan yang melakukan itu. Sehingga perempuan menjadi pemberi info pertama kepada anak tentang nilai-nilai moderasi beragama ini. Nilai-nilai moderasi beragama tidak bisa lepas dari ajaran agama pemeluknya. Jadi apa yang diajarkan oleh agama kita, itu tentunya yang pertama kita berikan kepada anak kita untuk modal dia keluar dari rumah, berinteraksi dengan orang lain. Dan saya kira bukan cuma dengan interaksi pertama anak itu, kan sebenarnya bagaimana dengan keluarganya dulu. Kalau interaksinya baik dengan keluarganya, insya Allah keluarnya juga akan baik. Saya kira itu.
1: Baik, dan ya, seperti yang tadi dibilang sama Pak Abdullah, bahwa seorang perempuan itu harus memiliki pemahaman agama yang baik dan berwawasan luas.
2: Betul.
1: Yang menjadi modal dasar iya, juga begitu ya. Karena insya Allah nilai-nilai yang diajarkan tersebut akan tumbuh dalam keluarga dan menjadi bekal anak untuk hidup rukun, khususnya di tengah masyarakat. Iya. Terima kasih Ibu Rahma dan juga Pak Abdullah Sewang di Makassar sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 08213333944 atau Anda bisa berkomentar pendengar melalui live chat di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Kita masih membahas topik peran perempuan dalam membangun moderasi beragama bersama dengan Ibu Rahmah Rahman SPDI. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, ini ada yang menanyakan, katanya anaknya masih SD
2: ya,
1: dan sering bermain dengan teman yang berbeda
2: keyakinan.
1: Ya. Ada yang bilangi katanya sebaiknya jangan terlalu dekat.
2: Iya.
1: Dia bingung apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang boleh dan apa yang kemudian tidak boleh dalam moderasi beragama ini sesuai keyakinannya. Silakan Ibu.
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau kita di dalam keyakinan kita agama Islam, bahwa yang pertama kita bentengi anak kita adalah akidahnya. Ya, jadi akidahnya dulu yang kita perbaiki, kita bentengi. Kalau akidah anak kita ini, ya tentunya sesuai dengan umurnya ya, sesuai dengan umurnya, akidahnya baik, maka tentunya ketika kita memberikan kepada dia tentang perbedaan dia dengan temannya yang berbeda agama, itu akan mudah. Misal kalau anak muslim perempuan, kita meminta dia untuk memakai jilbab sejak dari kecil. Kenapa? Karena itu adalah salah satu identitas bagi dia sebagai muslim, memakai jilbab. Itu identitasnya. Kalau dia gabung-gabung dengan anak lain, misalnya dengan anak-anak kecil yang lain, atau dengan ya sesamanya perempuan, apa yang membedakan dia dengan yang lain kecuali bahwa itu tadi jilbabnya, bahwa dia muslim. Nah, bagaimana anak ini ketika dia harus bergaul dengan anak lain yang berbeda? Tolong ibu, jangan dilarang. Karena ketika kita melarang, kita tidak memberikan, kita tidak mengajari anak kita untuk membela dirinya dengan agamanya. Gitu. Kita tidak memberikan mereka pembelajaran bahwa disitulah perbedaan kamu nak dengan temanmu. Jadi biarkan saja. Nah, sebagai orang tua, kita memantau efek dari pergaulan anak kita dengan yang berbeda, misalnya agama apa ketika dia pulang ke rumah, nilai-nilai apa yang dia bawa pulang ke rumah. Nah, fungsi orang tua adalah menetralisir apa-apa yang tidak misalnya sesuai dengan akidah anak kita. Jadi jangan kita larang, biarkan mereka bergaul, biarkan mereka bebas berinteraksi, karena berinteraksi itu bagian dari pendidikan life skill bagi anak untuk dirinya. Saya kira itu baik, yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, dan yang terpenting bagaimana tidak melihat perbedaannya, tetapi yeah, perlu mengajarkan bagaimana menghormati, saling membantu, yeah, dan tidak mengikuti mungkin ibadah agama yeah lain ya.
2: Iya, yeah, makanya akidahnya tadi saya bilang,
1: itu
2: akidah
1: itu paling cara, penting yeah, kemudian
2: cara dia beribadah.
1: Oke, okay, jadi tidak dilarang, justru dari kecil harus belajar hidup rukun dalam masyarakat ya, majemuk begitu.
2: Iya, supaya dia tahu bahwa mereka beragam, keragaman.
1: Iya. Oke. Okay. Dan untuk pendengar kita nih, Ibu Rahma yang kemudian punya anak dan ini salah satunya yang kemudian juga bertanya, anaknya sudah remaja dan mulai mudah percaya ceramah di media sosial tanpa bertanya ke guru agama. Ini katanya seperti apa mengarahkannya? Apalagi kan banyak anak-anak sekarang, anak muda yang belajarnya tuh lewat
2: media sosial.
1: Media sosial.
2: Lewat YouTube.
1: YouTube.
2: Iya.
1: Seperti apa, Bu?
2: Itulah fenomena sekarang ini, bahwa dengan era digital ini semua bisa kita dapatkan, semua ilmu bisa kita terima. Itu salah satu efek baik dan bisa juga menjadi buruk. Nah, tentunya akan kembali kepada kita sebagai orang tua dalam memantau anak kita. Seberapa banyak waktu kita untuk melihat anak kita dalam menjalani kehidupan beragamanya. Kita tidak bagaimana cara kita mau melarang anak kita melihat HP sementara kita memberikan HP. Jadi saya mau bilang begini, risikonya tanda kutip bahwa ketika anak kemudian mendapatkan berbagai macam informasi tentang ajaran agama, yang akan kembali kepada dirinya bagaimana dia mengelola informasi itu. Nah, tentunya sebagai orang tua, nah, kita harus memantau juga apa siaran agama apa, YouTube agama apa nih yang anakku nonton. Jangan-jangan nanti yang ekstrim-ekstrim kemudian tiba-tiba anaknya hilang, tahu-tahu ada di misalnya di mana, di Afghanistan atau di mana atau di mana. Jadi orang tua tetap harus memantau. Kadang kan begini, Bung Saiful, biasa orang tua itu senang sekali nih, anakku YouTube-nya yang dia lihat itu semua siaran-siaran agama. Semua tentang, pokoknya semua tentang agama. Kita sudah euforia, alhamdulillah anakku ini. Tapi ketika kita lost control, tidak memperhatikan, tidak memantau apa siaran apa ini yang dia ikuti, itu juga bisa menjadi sebuah potensi bagi anak untuk menjadi ekstrim.
1: Dan itu faktanya, Bu. Kemudian
2: iya.
1: Yang contoh kasus kemudian.
2: Iya, dan itu banyak terjadi.
1: Oh, awalnya dari
2: iya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kan informasi tentang apapun itu tidak bisa kita cegah ketika anak kita mau lihat, tapi dia yang punya HP, kita yang berikan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi apa yang dia lihat, itulah yang kemudian menjadi mungkin patronnya, pedomannya. Kalau kemudian orang tua tidak tidak bijaksana, tidak pintar-pintar untuk mengawasi apa yang menjadi sumber belajar anaknya, maka akan bisa seperti itu. Anak kita menjadi ke kiri atau ke kanan, tidak menjadi wasatiyah, itu yang tengahan itu.
1: Ya. Yang ekstrim kemudian, Bu, dari kasus-kasus yang ada, misalnya pelaku radikalisme dan lain sebagainya, itu seperti apa, Bu, pengakuannya?
2: Saya juga membaca lewat YouTube, kemudian misalnya gini, ada yang mengambil harta benda orang tuanya, dia menjual harta benda orang tuanya untuk jalan agama. Ya, jadi dia ambil itu, dia merasa bahwa itu saya ambil tidak apa-apa, karena saya memasukkan ke jalan agama. Jadi dia menjadi mencuri barang-barang harta orang tuanya untuk dia salurkan ke tempat organisasi, perkumpulan lah, organisasi apalagi itu yang di mana dia mendapat informasinya itu dari HP informasinya. Dan itu pernah sempat viral diberitakan di medsos tentang anak yang mengambil harta orang tuanya, menjual, kemudian habis hartanya. Bukan untuk narkoba, tapi untuk yang jalan agama tadi itu, karena dia merasa bahwa itu jalan agama, benar saya lakukan seperti itu.
1: Apa, Bu, maksudnya yang dilakukan begitu ya?
2: Dia jual misalnya televisi, barang berharga di rumahnya
1: untuk
2: di organisasi yang dia masuk itu. Jadi dia mendanai ya seperti itu.
1: Dan itu berawal kemudian dari internet,
2: iya, dari informasi-informasi, iya,
1: diajarkanlah begitu hal yang sesat, hal yang menyimpang, begitu ya.
2: Jadi kan menyimpang namanya tuh kalau kita mengambil baru tidak minta izin.
1: Baik, kita terima telepon lagi, Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore, dari Pak siapa, di mana?
4: Dengan senang, di Kabupaten Toraja Utara, Kota Rantipau, Jalan Permuka.
1: Baik, dari Toraja, Bu Rahma.
4: Pendidikan agama Islam, Bu Rahma.
1: Silakan, Pak Sanang.
4: Iya, selamat sore, Ibu Rahma.
2: Selamat sore. Baik, Pak Sanang, bagaimana kabar, Tak?
4: Ya, seperti itu, Ibu Rahma, baik-baik juga di Toraja.
2: Dingin ya, Pak, di Toraja?
4: Cuacanya seperti itu ya, dingin, asal memang bukan kayak di Makassar daerah pesisir jadi panas kalau Makassar.
2: Iya,
4: kalau dingin di Toraja ya kayak di gunung.
2: Iya.
1: Silakan, Pak Sanang.
4: Iya, ada sebetulnya kan ini sama Mbak Rama ini. Apa misi harap memberi harapan kepada khusus anak-anaknya Ibu Harma ke depannya? Yang sudah dilewati sudah baik, tetapi bagaimana harapannya untuk memberi yang lebih terbaik lagi buat anak-anaknya, khususnya Ibu Rama, di luar anak-anaknya, anak-anak bangsa kita, untuk memberi ilmu pengetahuan agama tentang harapan kedepannya. Bagaimana Ibu Rahma memberi ilmu atau pengetahuan atau arahan-arahan pemahaman supaya dia paham seperti itu yang kita mau jalankan ke depannya, Ibu Rahma. Saya cukup pertanyaan saya. Senang kepada Ibu Rahma. Itu aja. Selamat
1: terima kasih
4: hari,
1: banyak.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Sanang. Baik, Pak Sanang di Toraja yang juga
2: Toraja Utara.
1: Toraja Utara.
2: Jauhnya.
1: Pernah ke sana, Bu Rahma?
2: Pernah lah.
1: Oh, Masya Allah. Dan memang dingin begitu ya, sejuk
2: dingin,
1: ya.
2: Iya.
1: Apalagi kalau di atas-atasnya tuh. Oke, dan terima kasih Pak Sanang yang ingin belajar katanya dari pengalamannya Bu Rahma sendiri sebagai orang tua, sebagai pendidik begitu di pendidikan anak usia dini. Seperti apa kemudian teladan atau contoh ilmu parenting begitu, tentang khususnya bagaimana menghargai perbedaan ini. Silakan, Bu.
2: Iya, terima kasih, Pak Sanang. Jadi ketika saya menyampaikan ini bukan berarti saya yang terbaik ya dalam memberikan apa ini saran tentang parenting kepada Pak Sanang, Pak. Insya Allah banyak yang lain. Jadi saya menyampaikan ini sesuai dengan pengalaman yang kami lakukan. Yang pertama, Pak Sanang, bahwa sebagai orang tua kita harus menjadi teladan. Teladan itu kata kuncinya. Bagaimana anak kita mau mengikuti kita kalau kemudian apa yang kita katakan tidak kita lakukan? Misalnya kita sebagai Muslim, kita menyuruh anak kita sholat. Lah kapan kita sholat? Anak dipukul kalau tidak ngaji. Lah kapan mamanya ngaji, bapaknya ngaji? Jadi bagaimana anak mau mengikuti kita kalau kemudian kita tidak memberi contoh teladan kepada anak kita? Kita berikan saja contoh, belum tentu anak kita akan mengikuti, apalagi kalau tidak dikasih contoh. Ya, yang kedua bahwa itu tadi, kita sejak dini kita memberikan rambu-rambu. Jadi ada rambu-rambu yang kita berikan kepada anak tentang aturan, aturan apa di dalam rumah kita. Misal contoh kalau saya di rumah dengan era HP yang seperti ini, ya. Tidak bisa melarang 100% anak untuk pegang HP, tapi minimal kami memberitahu bahwa sudah-sudah mi dulu tuh HP-mu, bunyi mi masjid, pergi moko dulu sholat, berhenti moko. Mengaji mi dulu, makan jangan muka, kalau makan jangan lihat HP-mu, makan supaya menghormati itu apa yang kamu makan, bersyukur. Maksudku yang kecil-kecil seperti itu, contoh-contoh kecil seperti itu. Tapi kan kadang kita yang melakukan itu, kita larang anak kita seperti itu, sementara kalau kita makan kita terima HP, kita terima. Padahal kita memberitahu anak kalau makan jangan lihat HP, simpan HP-mu, yang seperti itu. Jadi kembali itu tadi, teladan. Lakukan teladan yang baik kepada anak supaya kamu ditiru. Kalau dengan melakukan saja teladan yang baik, belum tentu kita ditiru. Banyak sekali sekarang apa teladannya anak-anak di luar. Bukan cuma kita, banyak sekali anunya apalagi nih favoritnya gitu ya di luar. Jadi kalau tidak, ya kembali itu saya bilang tadi, menjadi teladan. Pak Sanang jadi teladan untuk anak-anak, tak Pak Sanang di
1: ya. Baik, jadi anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat gak, daripada iya, yang didengar gitu ya.
2: Kan teorinya memang apa yang dilihat itu lebih kuat.
1: Baik, jadi orang tua perlu menjadi teladan, contoh. Menjadi contoh begitu dengan kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Dan itulah pentingnya kemudian orang tua selalu memperbaharui wawasan termasuk ilmu parenting juga ya, agama betul, juga begitu ya. Bu ya. Baik, terima kasih Pak Sanang sudah bergabung bersama kami. Orang tua harus menjadi teladan. Dan untuk pendengar kita yang juga menanyakan, katanya Bu, bagaimana caranya hal-hal sederhana, kalau mungkin pengalamannya Ibu Rahma lagi nih, langkah-langkah sederhana katanya yang bisa dilakukan untuk menanamkan moderasi beragama di rumah sebagai ibu rumah tangga. Apa contoh-contoh sederhananya?
2: Yang pertama, kita mengenalkan anak dulu perbedaan. Jadi misalnya kan tergantung umurnya juga. Ya. Ya, kalau misalnya yang saya bilang tadi anak PAUD, maka yang pertama kita berikan untuk moderasi beragama itu yang paling sederhana dulu perbedaan fisik. Itu dulu yang kita bawa, ada yang berbeda kamu dengan mereka. Yang kedua, kemudian kalau masalah agama misalnya, kita memberitahu mereka bahwa kitab sucimu itu Al-Quran ya, beribadahmu itu namanya sholat, tempat ibadahmu namanya masjid, kalau yang lain itu namanya misalnya gereja, pura, dan seterusnya. Kalau mereka misalnya beribadah misalnya agama Kristen pada hari Minggu, kalau kamu nak tiap hari gitu ya. Jadi moderasi beragama itu enggak, jangan mikir terlalu tinggi, apa itu namanya, terlalu muluk-muluk mau diberikan kepada anak.

0: keragaman di luar sana. Ya, jangankan di luar sana, di dalam rumah kita sendiri kan, tiga orang anak misalnya, kan berbeda-beda tiga orang ini. Berbeda-beda kebutuhannya misalnya, berbeda-beda karakternya, dan sebagainya. Saya kira yang seperti itu yang diberikan, diberitahukan secara sederhana.
1: Contoh-contoh sederhana begitu ya, biasakan berbicara sopan, menghargai tetangga, tidak mengejek perbedaan, dan mengajarkan anak bahwa setiap orang berhak menjalankan agamanya dengan damai begitu Bu ya. Dan yang menjadi tantangan sekarang, kalau banyak orang tua, memang media sosial begitu Bu ya. Dan seperti yang Ibu Rahma tadi sampaikan bahwa penting kemudian untuk mengawasi dan mengajak berdiskusi dari apa yang kemudian mereka lihat di media sosial. Baik Bu Rahma, ini ternyata kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita.
0: Tidak terasa waktunya.
1: Dan terima kasih banyak Ibu Rahma untuk tentu banyak ilmu yang dan pengalaman yang sudah dibagikan juga. Dan mungkin di akhir kebersamaan kita nih Bu Rahma, kalau di FKUB sendiri kita juga tentu ingin tahu begitu, seperti apa kemudian tugas FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama dan seperti apa Bu? Silakan.
0: Yang pertama, FKUB itu menjadi wadah bagi agama-agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk bergabung di dalamnya. Jadi ini menjadi media komunikasi, media ngobrol bersama-sama. Ada masalah-masalah tentang agama masing-masing yang perlu kita bicarakan bersama. Kemudian FKUB juga sekarang ini menjadi sebuah untuk memberikan rekomendasi bagi pendirian rumah ibadah. Jadi ada aturan-aturan yang disosialisasikan kepada masyarakat, bagaimana kan ini yang biasanya kita yang di masyarakat ini kan tentang pendirian rumah ibadah. Itu yang biasa mencuat kemudian berpotensi konflik kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, FKUB memediasi itu, mewadahi itu. Bagaimana agar para pemeluk agama ketika misalnya mau mendirikan rumah ibadah harus ada prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan. Di FKUB juga kami punya komunikasi perempuan lintas agama. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para pemeluk agama itu kita sama-sama aktif di dalamnya. Tapi bukan berarti kita ikut beribadah ya, tidak. Maksudnya ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Yaitu
1: dan untuk mengedukasi
0: Jadi sosialisasi tentang moderasi beragama, toleransi itu sudah dilakukan oleh FKUB itu ke hampir semua lapisan masyarakat. Kan di dalam FKUB itu misal saya dari Aisyah, ada yang dari NU. Kita melakukan sosialisasi itu ke pertama di organisasi kita masing-masing, kemudian di kecamatan, di kelompok-kelompok masyarakat umum, seperti itu.
1: Termasuk melalui RRI begitu.
0: Iya, terus RRI ini kan ya.
1: Baik.
0: Lebih luas jangkauannya.
1: Ya, dan bisa didengarkan dan tentu bisa dinonton ulang kembali di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Di akhir Bu Rahma, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ke masyarakat pendengar RRI yang saat ini mendengarkan Ibu. Silakan.
0: Iya. Kami sampaikan bahwa kerukunan itu bukan lahir karena kita sama, tetapi karena kita mampu menghormati perbedaan. Dan moderasi beragama adalah jembatan agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan. Saya kira itu penutupnya.
1: Baik. Terima kasih banyak Ibu Rahma Rahman SPDI yang merupakan pengurus FKUB Kota Makassar. Kalau Ibu sendiri di FKUB bidang apa Bu?
0: Pendirian rumah ibadah.
1: Pendirian rumah ibadah, Masya Allah. Terima kasih untuk ilmu dan pesan yang sangat bermanfaat tentang pentingnya kemudian peran perempuan dalam membangun moderasi beragama. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi kita semua untuk bagaimana terus menjaga persatuan, kerukunan, dan kedamaian di tengah keberagaman. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Rahma. Terima kasih sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak program Titian Ilahi. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang kembali tayangan hari ini, Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Sampai jumpa dalam program Titian Ilahi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif di Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Makassar sore ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta RRI Toli-Toli di program Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Syaiful Malik. Dan pendengar, untuk informasi pertama sore hari ini kami hadirkan dari RRI Ampana, ada rekan Yesi Yuni Safira di sana. Yesi, selamat sore. Yesi,
2: selamat sore.
1: Baik, Yesi di RRI Ampana, silahkan untuk informasi pertama sore ini.
2: Mohon maaf, Yuni.
1: Yuni, baik, silahkan rekan Yuni.
2: Baik,
1: Safira.
2: Terima kasih rekan Jaiful Malik di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Bupati Toja Unauna dorong penguatan fiskal daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Selengkapnya oleh Rahmawati tadi.
3: Pemerintah Kabupaten Toja Unauna melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Toja Unauna, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toja Unauna. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toja Unauna memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Toja Unauna Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
4: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Toja Unauna, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah, dari hasil audiens tersebut kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai, dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Toja Unauna berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Syaiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira dan rekan-rekan di RRI Ampana untuk informasi pertama sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya dari RRI Ampana kami hadirkan informasi dari Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafik Rifudin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
6: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan.
7: Ini Susilpa juga, Pak Wali.
6: Iya, sebenarnya begini. Ada beberapa yang punya kendala-kendala.
5: Wali Kota Makassar menegaskan, rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Pendengar, demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Rizka Herlina di sana. Rizka, selamat sore.
8: Selamat sore, Saiful Malik.
1: Baik, silakan Rizka.
8: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, PDAGPAII Kota Bau-Bau, diharapkan dapat mendorong mutu guru pendidikan agama Islam. Berikut laporan Wode Nurliani.
9: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PDAGPAI Kota Bau-Bau masa bakti 2026-2031 diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Demikian diungkapkan Ketua DPW AGPAI Sulawesi Tenggara Lahamiku saat melantik pengurus AGPAI Bau-Bau periode 5 tahun ke depan di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau. Menurut Lahamiku, sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pembayaran tunjangan profesi guru, hingga tunjangan hari raya yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, AGPAI Bau-Bau harus mampu memfasilitasi persoalan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, kata Lahamiki, AGPAI juga mampu melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
10: Guru-guru agama itu tidak boleh kalah dengan mata pelajaran oleh dengan guru-guru umum. Dia harus juga cerdas ber-IT, menggunakan teknologi. Namun saya garis bawahi bahwa sehebat apapun teknologi, bahwa guru itu adalah media yang tidak bisa tergantikan oleh siapa.
9: Selain memperjuangkan aspirasi guru, AGPAI juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Menanggapi itu, Ketua PD AGPAI Kota Bau-Bau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan akan membawa organisasi menjadi lebih baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
11: Dan yang kedua terkait dengan Korda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
9: Pada momen pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja daerah forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya peningkatan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Bau-Bau. Wode Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
1: Baik, terima kasih Rizka Herlina dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Kendari. Sudah ada rekan saya Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore. Riko Ilham.
12: Ya, selamat sore rekan Saiful Malik.
1: Baik, silakan.
12: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
13: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah
7: Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
13: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini, di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. Dengan hadirnya Pasar Banteng ini, banyak multiplier effect. Bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
7: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan Pasar Banteng.
12: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Saya Rika Ilham dan rekan saya dari meja operator Awi. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik Riko, terima kasih, dan juga rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasinya sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan kami Jasmine di sana. Jasmine.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Saiful Malik dari RRI Makassar. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Indonesia termasuk di Kabupaten Parigi Mautong saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026 nantinya. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana progres dari pendataan sensus ekonomi di Kabupaten Parigi Mautong? Terkait hal itu, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong, Sunu Hari Ismawan, di Pandu, reporter Ruth Damayanti berikut ini.
15: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Mautong. Berkaitan dengan progres pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 ini yang mungkin dimulai dari Mei hingga Agustus nanti, bagaimana progresnya sekarang, Pak? Sudah berapa persen mungkin pendataannya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Sunu, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 khususnya di Kabupaten Parigi Mautong, alhamdulillah sekarang masih berjalan dengan lancar dan sekarang ini masih berproses ya, Mbak ya, masih berproses ya. Alhamdulillah petugas juga masih semangat untuk mendata. Kemudian beberapa pelaksanaan ini ya, beberapa kendala yang mungkin kita temui di lapangan diantaranya adalah cuaca, bahwa di Parigi Mautong juga sudah mulai sering hujan. Kemudian juga kondisi geografis, Mbak, beberapa wilayah yang agak jauh, daerah-daerah sulit itu sinyalnya agak sulit. Tetapi untuk progres per hari ini, alhamdulillah kita sudah di atas rata-rata provinsi. Mungkin itu ya, Mbak.
15: Lantas Pak, kalau untuk jumlah pendata, petugas pendata di Parigi Mautong sendiri, berapa dari pihak BPS, Pak?
16: Kami menurunkan pendataan itu 526 petugas untuk mendata semua responden ya Mbak. Kemudian 2 petugas itu 1 PML dan 1 penjajah itu mendata, itu dari organik itu untuk mendata usaha-usaha besar Mbak.
15: Kalau melihat banyaknya simpang siur di media sosial, ada yang dikaitkan dengan pendataan sensus ekonomi ke pajak dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Sunu sendiri Pak?
16: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Motong sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha, terutama agar kita mendapatkan struktur usaha di khususnya di Kabupaten Parigi Motong, dan yang kedua itu mendapatkan karakteristik usaha tersebut. Itu, Mbak.
15: Mungkin bisa dijelaskan kembali manfaat dari data sensus ekonomi untuk bagi masyarakat maupun bagi pemerintah ke depannya Pak, karena mungkin masyarakat masih kurang paham terkait manfaat dari data sensus ekonomi sendiri. Silakan Pak Sunu.
16: Baik, terima kasih Mbak. Manfaat sensus ekonomi ini sangat besar ya Mbak, sehingga makanya di undang-undang statistik disebutkan bahwa kita diharapkan untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi ini setiap 10 tahun sekali. Yang pertama manfaatnya bagi pemerintah, tentu saja kita akan bisa memetakan baik struktur maupun karakteristik ekonomi kita. Kita akan melihat seberapa besar itu UMKM, seberapa besar itu adalah usaha-usaha besar, kemudian bergerak di bidang apa, sehingga dari pemetaan itu kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan perekonomian kita seperti ini, kemudian nanti kebijakannya akan dibuat seperti apa dengan kondisi peta seperti itu, kemudian produk-produk unggulan daerah seperti apa, sehingga bisa kita tingkatkan untuk bisa mesejahterakan masyarakat ya Mbak ya. Kemudian juga akan meningkatkan UMKM juga Mbak. Nah, kemudian untuk para pelaku usaha, tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, dan dengan mendapatkan informasi mengenai potensi-potensi usaha di daerah-daerah gitu. Sehingga misalkan di Kabupaten Parigi Motong duriannya sekarang ini lagi mulai booming, nah maka pengusaha-pengusaha akan melihat potensi-potensi tersebut dan apa yang bisa dikembangkan dari potensi unggulan di kabupaten kita. Bagi pemerintah itu juga bisa menjadikan bahan untuk menawarkan kepada investor-investor di luar untuk berinvestasi di Kabupaten Parigi Motong karena sangat menguntungkan seperti itu. Nah, itu tentu saja akan membuka lapangan pekerjaan, membuka kos, membuka warung makan dan seterusnya dengan snowball dari rantai ekonomi tersebut. Nah, bagi masyarakat sendiri tentu saja juga akan bermanfaat karena masyarakat juga akan dengan banyaknya investasi yang masuk, masyarakat juga akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Misalkan dengan banyaknya investor masuk, banyaknya pekerja yang masuk, tentu saja kos-kosan akan hidup, warung makan akan hidup, sehingga masyarakat sendiri juga bisa bekerja di lapangan-lapangan usaha yang terbuka dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan ekonomi kita akan berjalan gitu ya, ekonomi berjalan. Nah, itu akan mendapatkan pemasukan di wilayah tersebut. Gitu Mbak.
15: Ya, baik, terima kasih Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Motong.
14: Baik. Pendengar dan pemirsa, demikian untuk informasi wawancara mengenai BPS di Parigi Motong. Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan Kiki Teknik. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Syaiful Malik. Silakan.
1: Baik, terima kasih Jasmine.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 dalam Gemah Saripati Maju. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Palu dan sudah ada rekan saya Waode Rina Mustika di sana. Rekan Waode, silakan.
17: Iya, selamat sore,
1: selamat sore.
17: Dan informasi dari Bumi Tadulako ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dan meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Nah, untuk informasinya kita akan ikuti laporan bersama Muhammad Siddiq.
18: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
19: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
18: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
20: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
18: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
17: Ya, Saiful, demikianlah informasi dari Kota Palu. Kembali ke Anda di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Waude Rina Mustika untuk informasi yang disampaikan dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Eni Adnan di sana. Eni, selamat sore.
21: Ya, selamat sore juga rekan Saiful Malik.
1: Baik, silakan Eni untuk informasi dari RRI Bone.
21: Dari Kabupaten Bone, terkait dengan sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
22: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
2: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14, itu yang sudah rampung.
21: Ya baik, demikian informasi dari Kabupaten Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Eni Adnan untuk informasi dari RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menyapa rekan Abdul Hafid Majid dari RRI Mamuju untuk informasi selanjutnya. Rekan Hafid, selamat sore.
3: Selamat sore, Ida Malik.
1: Baik, sehat kabarnya, Hafid?
3: Alhamdulillah, kabar sehat, Bung Idam.
1: Alhamdulillah, silakan Hafid.
3: Baik, terima kasih. Melengkapi Kemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini, dari RRI Mamuju mengangkat sebuah paket feature dengan judul Anak Bungsu Mencari Ruang Aman, cerita lahirnya komunitas anakbungsu.id. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
4: Di banyak keluarga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Namun di balik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi, pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itulah yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
23: Sejujurnya, semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih, Kak. Di what if anak bungsu tuh nggak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. Kalau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakaknya.
4: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anakbungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026, digerakkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang terkoneksi secara hibrid lewat Zoom atau Google Meet. Tanpa pungutan biaya, mereka membangun misi yang jelas, anak bungsu sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotip keluarga.
23: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan. Anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
4: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON, singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk ngebut dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri. Bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anak bungsu.id.
23: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
4: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anak bungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.
3: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju. Saya Hafid, ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya kembali ke rekan Idam Malik di Pro 1 Makassar. Idam, silakan.
12: Terima kasih Hafid dan rekan-rekan di RRI Mamuju. Pendengar, sebelum kami akhiri Gema Saripati Maju, kami akan hadirkan laporan langsung yang akan disampaikan reporter RRI Makassar, Herudin Borahim. Rekan Herudin Borahim, silakan untuk informasi Anda mengenai Kabupaten Sidrap yang bersiap jadi pusat energi bersih di Indonesia.
5: Ya, Kabupaten Sidrap semakin kokoh menegaskan diri sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Direktur Pengembangan Indonesia Timur Kementerian PPN Bapak Penas Yati Ika Retna Mulandri, Kamis 9 Juli 2026. Bupati Sidrap Sarudin Alred mengajak rombongan hingga langsung panen raya menggunakan mesin modern di Kecamatan Bancarautan. Bahkan Bupati ikut mengoperasikan sendiri alat panen tersebut di tengah hamparan sawah. Sarudin menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah melonjak dari 4% menjadi 7.71%. Harga gabah naik dari 4.500 hingga tembus 7.000 per kilogram. Dengan produksi meningkat hingga 8 ton per hektar, ia menegaskan Sidrap tak hanya lumbung beras, tetapi juga lumbung telur, energi dan penghafal ukuran nasional. Guna irigasi, bendungan hingga listrik pertanian terus diperkuat. Sementara itu, Ika Retna Milandari sangat terkesan dengan kemajuan pertanian. Gotong royong, warga pun berharap capaian sekaligus inspirasi bagi seluruh rakyat di Indonesia Timur.

0: Kawan. Berharap segera menjaga air percontohan sekaligus inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia. Yang dari Makassar, Rudi Murai melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Hairudin Borahim dan pendengar laporan langsung reporter RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri Kemasari Pati Maju untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik, rekan Idam Halik dan Oki Nurdianto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar sore ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Kota Makassar mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Setelah tadi kami menghadirkan informasi-informasi terkini dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli yang kami hadirkan setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar kami, khususnya yang berada di wilayah Makassar dan sekitarnya, untuk kumandang azan maghrib hari ini pukul 18.05 menit, dan pendengar sembari menanti kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19 hingga 21 dibacakan oleh Qori Bahri Waru dan Sari Tilawah oleh Sri Wahyuni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

marbaha si da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya mau dihadirkan informasi nih buat pendengar melalui portal berita kami di rri.co.id. Dan informasi kali ini kita datang dari Kabupaten Sindereng Rapang atau Sidrap, di mana sebagai lumbung energi terbarukan nasional semakin kokoh. Bupati Sidrap Syaharudin Alrif sebagai Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN atau Bappenas RI, Ika Retna Wulandari meninjau pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di Sidrap Kamis 9 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja Bappenas untuk melihat langsung proyek strategis nasional yang telah beroperasi dan menjadi percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia. Bupati Syaharudin menjelaskan PLTB Sidrap merupakan pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia yang saat ini berkapasitas 75 MW. Dan keberadaan fasilitas ini membuktikan Sidrap tak hanya dikenal sebagai lumbung pangan tetapi juga berperan vital dalam mendukung transisi energi nasional. Dan pemerintahan daerah kini menyiapkan pengembangan PLTB baru di wilayah Lawawoi dan Lainungan dengan tambahan kapasitas mencapai 100 MW. Dan ini adalah informasi yang baik nih untuk pendengar di Indonesia bagian timur juga. Semoga ini terrealisasi untuk seluruh Indonesia dimanapun, karena ini sangat membantu juga nantinya untuk kedepannya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pendengar bisa kunjungi langsung di rri.co.id.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih, jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu.
3: Mm-mm, Vin, ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time. Perusahaan

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berita ataupun informasi selanjutnya ini kami hadirkan dari Kementerian Agama Provinsi Sulsel, di mana komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Komisi Informasi Provinsi atau KIP Sulawesi Selatan untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh jajaran Kementerian Agama. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Alif Yafid bersama Ketua Komisi Koinformasi Provinsi Sulawesi Selatan Fauziah Erwin di Aula Kanwil Kemenag Sulsel Makassar Jumat 10 Juli 2026. Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Nasaruddin Umar serta dihadiri jajaran pejabat Kanwil Kemenag Sulsel, Kepala Kemenag Kabupaten atau Kota, Kepala Madrasah, Kepala KUA hingga seluruh komisioner KIP Sulsel. Alif Yafid menegaskan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola informasi publik yang

lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban lembaga pemerintah, tetapi juga bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan melalui kerjasama ini, kedua lembaga akan bersinergi dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik, penguatan pengelolaan atau PPID, pelatihan dan bimbingan teknis, penyusunan data informasi publik atau DIP, dan daftar informasi yang dikecualikan atau DIK, hingga pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pengembangan literasi keterbukaan informasi bagi madrasah, pesantren, dan masyarakat.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Pendengar, berikut informasi cek fakta untuk edisi 10 Juli pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah tidak benar atau hoaks. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatan_RI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Dan sekian cek fakta edisi 10 Juli 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Makassar sore ini.

Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar sore ini.
2: ...94,4 FM tentunya di Pro1 RRI Makassar. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Andra Kiprah Sulsel, di mana membahas menjaga kesehatan mental. Nah, mungkin buat akhir-akhir ini yang merasa kayak sedang ada merasa atau mendiagnosis sendiri nih menjaga kesehatan mentalnya, mungkin ini cocok untuk menambah informasi untuk Anda. Dan bagaimana sih kesehatan mental yang dimaksud? Untuk itu mari kita simak bersama Kiprah Sulsel dalam menjaga kesehatan mental.
3: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Selamat malam pendengar, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

0: Prasulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Kiprah Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Kiprah Sulsel. Dan informasi kali ini kita masih liput dari portal berita kami di rri.co.id. Koperasi dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu menjadi pilar ekonomi yang modern dan berdaya saing. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggelar Seminar Nasional Pengembangan dan Pengelolaan Koperasi di Hotel Claro Makassar. Seminar bertema Transformasi Koperasi Modern Mewujudkan Koperasi Sehat, Digital, dan Berdaya Saing Global diikuti pengurus koperasi, akademisi, serta praktisi perkoperasian. Kepala Dinas dan UKM Kota Makassar Arlin Ariesta menegaskan koperasi tidak lagi dapat dikelola dengan cara konvensional. Dan menurutnya penguatan tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting agar koperasi mampu berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Sementara itu Kepala BBPSDMP Komdigi Makassar Baso Saleh menjelaskan bahwa konektivitas digital menjadi fondasi dalam membangun koperasi modern karena mampu meningkatkan efisiensi layanan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal senada juga disampaikan Ketua KSPPS Bakti Huria Andi Amri yang menilai transformasi digital kini menjadi kebutuhan agar koperasi tetap mampu bertahan dan bersaing di era ekonomi digital. Melalui seminar ini, para peserta juga berbagi pengalaman dan strategi dalam memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan layanan koperasi yang lebih inovatif dan profesional bagi seluruh anggotanya. Dan semoga inovasi ini bisa terwujud ke depannya agar bisa menjadi penguatan tata kelola dan teknologi digital yang sangat maju untuk Sulawesi Selatan ataupun bisa di seluruh Indonesia.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin

0: mie mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dan kami akan hadirkan informasi selanjutnya nih, di mana tim penggerak PKK Kota Makassar menerima kunjungan studi bitiru dari sejumlah TPPKK tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional ke-54 yang tahun ini dipusatkan di Kota Makassar. Rombongan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Toraja Utara mempelajari berbagai program unggulan inovasi serta tata kelola organisasi yang diterapkan TPPKK Kota Makassar. Sekretaris 1 TPPKK Kota Makassar, Faridah Kadir, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu program prioritas yang diintegrasikan ke seluruh kelompok kerja PKK. Berbagai program seperti edukasi, stop boros pangan, pelatihan pengolahan sampah bernilai ekonomi hingga PKK Goes to School terus digalakkan untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak usia dini. Sementara itu, Sekretaris 2 TPPKK Kota Makassar Andi Zubaidah Hafid menambahkan bahwa gerakan Jumat Bersih dan Bank Sampah langkah nyata dalam membangun budaya gotong royong sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan pengelolaan sampah rumah tangga. Berbagai inovasi tersebut mendapat apresiasi dari peserta studi tiru. Dan Wakil Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Utara Wahyu Hernaning Siseno mengaku terinspirasi dengan program-program TPPKK Kota Makassar dan berkomitmen menjadi sebagai referensi khususnya dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di daerahnya. Dan mendengar, itulah informasi terakhir di Makassar sore ini. Dan untuk itu saya Mori dan rekan Saiful Malik pamit. Dan terima kasih masih mendengarkan Pro 1. Dan setelah ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita dari RRI Pro 3. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak.
6: Kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Brely Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke. Okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget niat atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi lapor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Dengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal 1. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta.
1: Ru 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda kembali di kesempatan malam hari ini ya, bersama saya Arvan mengudara untuk Indonesia. Untuk edisi Jumat, tepatnya 10 Juli 2026. Setelah tadi rangkaian informasi terupdate sama Pro 3 menemani Anda kembali dari kawasan Hiburan dan Mall 3 Makassar, kita lanjutkan rangkaian acara Makassar malam ini. Selamat bergabung untuk semuanya pendengar kami yang ada di manapun berada, yang memonitor juga melalui FM 94,4 ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya ya. Dan khususnya pendengar-pendengar setianya kami di manapun berada, juga yang senantiasa memantau program-program kami ya melalui media sosial ya. Selamat bergabung juga untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan di 99 MHz FM untuk Bantaing dan sekitarnya, di Sinjai di 88,8, kemudian di Sidrap 98,7, Toraja di 90,6, dan Palopo ya untuk 101,2. Selamat malam, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan menemani Anda, selanjutnya kami akan hadir dengan program Mozaik Islami di ruang dengar Anda. Dan masih ada juga drama radio yang akan hadir menyapa Anda di kesempatan malam ini pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian ada obrolan komunitas juga, Ngobras, yang akan hadir insya Allah sebentar menemani Anda. Kemudian masih ada program Ruang Rindu dan rangkaian sajian musik dan motivasi inspirasi di ruang dengar Anda yang akan kami hadirkan nanti hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam silaturahim menyertai pendengar dimanapun berada. Senang sekali kami dapat menjumpai di Mozaik Islami malam ini. Dan kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenal salah satu masjid kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa. Masjid Al-Hilal atau Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dinamakan Masjid Katangka karena berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Selain itu, masjid ini disebut Katangka karena bahan baku dasar dari masjid tersebut diyakini diambil dari pohon katangka. Adapun bentuk Masjid Katangka menyerupai joglo pada arsitektur suku Jawa dan tidak menggunakan model suku Bugis maupun suku Makassar. Masjid Katangka digunakan sebagai masjid, walaupun sebelumnya juga digunakan sebagai kediaman. Sebuah prasasti menginformasikan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1603. Pendapat lain mengatakan bahwa masjid dibangun pada awal abad ke-15. Masjid Al-Hilal. Masjid Katangka digunakan sebagai masjid dan dahulu digunakan juga sebagai kediaman para aristokrat yang berasal dari Pulau Jawa. Sebuah prasasti menginformasikan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1603. Pendapat lain mengatakan bahwa masjid dibangun pada awal abad ke-18. Masjid Al-Hilal, Masjid Katangka merupakan jalan yang sering dilintasi raja dan keluarga menuju masjid.

Katangka didirikan di atas lahan sekitar 150 meter persegi. Masjid ini memiliki ciri khas seperti memiliki satu kubah. Atap dua lapis menyerupai bangunan joglo. Bangunan ini juga memiliki empat tiang penyangga yang berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang besar di bagian tengah. Jendela masjid ini berjumlah 6 serta memiliki 5 pintu. Atap dua lapis berarti dua kalimat syahadat. Empat tiang berarti empat sahabat Nabi. Jendela bermakna rukun iman ada 6 dan 5 pintu.

pendengar, akhirnya kami cukupkan jumpa kita di Mosaik Islami malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pecinta drama radio, malam ini kembali kami hadirkan untuk cerita berjudul Aspal dan Air Mata. Ini produksi dari RRI Cirebon. Seperti apa jalan ceritanya langsung saja kami hadirkan. Dan sekali lagi kami informasikan, jangan lupa setelah ini kami akan hadir dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
2: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antre di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
1: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
2: Kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
3: Bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
2: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
4: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
2: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
1: Bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
2: Udah Dad. Ambilin kopi hitam aja, yang kental. Jangan pakai air putih, gak nendang.
4: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil pak.
2: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka
2: Sedikit lagi. Harja mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak, itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
2: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
6: Pak, Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak.
4: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua, ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak, Pak Basuki.
2: Maaf, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener, bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
2: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad, sakit sekali Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet, ini sopirnya pingsan.
5: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100 pak. Ini bahaya banget loh pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target dokter. Anak saya mau masuk kuliah, butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
5: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
7: Kami paham bapak kerja keras,
4: Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan Gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada Raga sendiri, Pak.
8: Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Raga takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
9: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
8: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
5: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
9: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
7: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
9: Iya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong usia titipin ke pool.
10: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja. Biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta. Ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
5: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
9: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi. Kita berhenti dress area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
10: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
3: Masih di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Siap, Pak. Istirahat.
9: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
11: Kali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia di sesi

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Ngobras kembali malam hari ini menyapa ruang dengar Anda dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ervan Yusri, malam ini akan hadirkan informasi atau mungkin motivasi dan inspirasi untuk Anda dari sosok komunitas yang malam ini berhasil hadir begitu ya, menyapa ruang dengar Anda semuanya. Dan malam ini saya punya tamu komunitas dari Sepedain Maros. Nah, ada salah satu foundernya yang terhubung malam hari ini, ada Wahyu Imam Heryadi, yang tadinya saya pikir beliau ada di Maros ya, namun rupanya udah pindah tugas nih ke Medan. Saya langsung menyapa saja dulu nih ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mbak, suaraku?
2: Ada, jelas banget ini. Apa kabar nih Mas Wahyu?
3: Alhamdulillah baik.
2: Saya pikirnya di Maros, ternyata udah di Medan ya.
3: Iya Kak. Jadi ada inilah. Ya, ada. Siap di mana saja lah ya.
2: Oh gitu ya. Berarti ditinggalin dong ini sepedainnya.
3: Tidak dong, tidak.
2: Tidak? Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih waktunya malam ini Mas Wahyu mau diganggu ya bersama kami di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, kita mau berbicara soal komunitas Sepedain Maros ini. Keren ya namanya, Sepedain Maros.
3: Nah, sangat boleh, ini sih sebenarnya nama ini sangat...
2: Sangat apa?
3: Sangat ini? Simple dan tidak... Unexpectable sebenarnya.
2: Unexpectable.
3: Di bentuknya.
2: Nah, pasti ada cerita menarik di baliknya. Nah, kira-kira apa nih? Kita mulai dari mana? Dari sebelum apa terbentuknya deh? Kapan?
3: Iya, terbentuknya.
2: Terbentuknya dulu. Sepedain Maros ini dan apakah digagas sendiri oleh Mas Wahyu? Karena ini terdata di sini salah satu founder. Nah. Berarti ada beberapa orang ya. Oke, cerita dulu nih Mas Wahyu.
3: Ya, makasih Bang. Ini Kak kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahyu Imam Heryadi. Bisa dibilang lah salah satu ininya lah ya, pencetus dari Sepedain ini. Ini sebenarnya agak ini ya, spesial lah, karena menurutku mungkin memang Tuhan mempertemukan hal baik dengan hal baik ya, karena tepat satu tahun yang lalu ya ini terbentuk Sepedain ini.
2: Juli. Oh, baru setahun?
3: Iya, jadi sebenarnya terbentuknya baru setahun yang lalu. Pas Juli juga. Tapi kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu nanti di tanggal 23 tuh nanti. 23 Juli, insya Allah.
2: Oke, okay. Tanggal datang. Berapa emang? Apa ngambil kalau, bulan Julinya saja?
3: Oh, enggak Kak. Jadi, enggak tahu lah ya. Kemarin itu intinya tahun lalu Juli itu, kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja nih berdua. Jadi... bisa dibilang kan saya salah satunya. Nah, yang salah satunya lagi itu namanya Permana Puspito. Nah, iya. Jadi itu teman juga di Maros. Jadi sebelumnya kami itu cuman goes-goes biasa aja, keliling-keliling Maros, ke coffee shop gitu, gitu. Nah, muncullah ideku, ide liarku kalau di inilah ya, dibikinin Instagram aja lah ya. Jadi tidak mengganggu akun Instagram pribadi kami lah untuk mengupload konten bersepedanya gitu. Cuman sebatas itu awalnya. Memberikan wadah untuk mengupload konten-konten bersepeda kami aja gitu. Awalnya di situ. Nah, dibentuknya itu di tahun lalu Juli. Kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu di tanggal 23, Kak. Jadi gitu.
2: Oh, jadi bukan,
3: jadi kami berdua lah bisa dibilang.
2: Bukan menyepakati bahwa ini 23 Juli sebagai ini enggak ya, ada. Cuman aktif tidak Instagramnya. Tidak. Oh, berarti berdua nih.
3: Berdua bisa.
2: Yang di, masnya itu yang satu kemana?
3: Mas Nanangnya satu itu ada di Afrika kan?
2: Walah. Tunggu. Ini iya, lucu ya. Tunggu dulu, lucu dulu. Flashback dulu deh. Ya, ini kan di Maros nih. Waktu itu sama Mas Nanang.
3: Betul, betul.
2: Nah, backgroundnya kalian berdua ini apa sih sebenarnya?
3: Kami ya inilah ya, misalnya pekerja korporat lah ya.
2: Pekerja korporat yang kebetulan iya, betul, dapat tugasnya di Maros.
3: Kebetulan hobi. Enggak. Kami memang semua asli Maros.
2: Orang asli Maros semuanya?
3: Kami asli Maros, kebetulan bergabung ke korporat yang bisa dibilang penempatkannya ya menyesuaikan inilah ya, pimpinan gitu.
2: Oke, tapi sama-sama hobi sepedaan.
3: Kebetulan hobinya sama. Kalau dari saya, bisa dibilang Mas Nanang itulah yang bisa dibilang agak lebih aktif lah ya. Saya ini bisa ininya, ya bayang-bayangnya aja lah.
2: Penikmat ini aja ya, penikmat sepeda aja.
3: Awalnya, ya saya awalnya beli sepeda itu 2019, cuman lama vakumnya kembali bersepedanya itu sama Nanang itu ya 2023-2024 gitulah, Bang.
2: Oke. Bukan FOMO ya.
3: Awalnya FOMO.
2: Awalnya FOMO.
3: Betul, awalnya FOMO. Inilah ya, awalnya yang COVID itu loh, yang dulu.
2: Oh, pas COVID-nya benar. Pas COVID kemarin kan memang
3: era Brompton itu.
2: Langsung era sepedaan itu jep gitu ya.
3: Era Brompton ya.
2: Langsung up semuanya ya. Ah, oke. Okay. Tapi Marosnya dulu di mana main sepedaannya?
3: Marosnya di kota. Marosnya
2: di kota.
3: Iya, terus pas ininya, pas Instagramnya itu terbentuk, kami bisa dibilang salah satu ininya mau memperkenalkan Maros lah ya ke warga ini, tapi lewat bersepeda. Jadi ceritanya lewat bersepedanya ini mengunjungi, bisa dibilang beberapa daya tarik wisata di Maros gitu. Kan banyak kan, Kak?
2: Ya. Travelingnya pakai sepedaan di Maros.
3: Betul, ya travelingnya pakai.
2: Iya sih, kalau saya pikir kan kalau di Maros tinggalnya ini kan ya masih banyak lah daerah-daerah, tapi kalau mau bersepeda di jalan porosnya itu padat banget.
3: Betul.
2: Nggak mungkin ya. Oke, terima kasih nih, ada Muhammad Dinsanial 4006 katanya. Gaskan Pak, ya sebut juga namaku dong. Waduh, siapa nih? Fansnya Mas Wahyu atau sepeda
3: ini salah satu yang ini Kak, yang sering bikin kata-kata setiap hari minggunya.
2: Oh iya, kata-kata di setiap hari minggu di Instagram.
3: Iya, di Instagram. Jadi dia kayak ngeledek-ngeledek gitu loh, hari minggu nggak goes ngapain mau jadi apa gitu.
2: Ya oke, jadi baru 1 tahun ya. Oke, tapi ya, sekarang sudah berpencar nih.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi Mas Wahyu, saya lihat ini update-nya main sepedanya tetap di Medan ya. Berarti Mas Nanang juga di sana. Ya,
3: kalau Mas Nanang itu bisa dibilang tugas Afrikanya itu nggak ini. Dia tugas Afrikanya nggak bawa sepeda. Tapi kalau sepedanya ada di Jakarta, dia di Jakarta lah sama di Maros ini. Goes.
2: Jadi kalian kan berdua, emang ada berapa anggota nih? Atau belum sempat ngambil anggota nih, langsung mesti spread masing-masing ke daerah gitu mana?
3: Enggak juga Kak, jadi kan awalnya kami berdua kan, terus berdua panggil-panggil teman-teman yang lain yang bisa dibilang punya sepeda lah ya, bisa bilang punya sepeda, ngajakin goes. Nah bikinlah kami grup WA, ya sampai sekarang alhamdulillah kayaknya udah 30-an lah di grup WA itu. Jadi di grup WA itulah kami yang kasih info gitu kalau ada goes kemana, ada acara gimana gitu.
2: Oke, program rutinnya apakah di weekend ya atau bulanan kah sepedain ini?
3: Jadi program rutin itu ada ini Kak, ada bisa dibilang di sekali sebulan lah ya, mungkin ya sekali sebulan ada, pasti ada. Namanya itu ICM.
2: Apa tuh?
3: Indonesia Critical Mass. Jadi ICM itu bisa dibilang ini salah satu bentuk aksi dari pesepeda untuk meminta haknya juga di jalan gitu.
2: Oh, mengkampanyekan.
3: Mengkampanyekan. Itu dilakukan di Jumat akhir setiap bulannya.
2: Kenapa? Keresahan apa yang Anda ingin sampaikan?
3: Jadi kan ICM itu kalau nggak salah diawali di luar negeri tuh Kak. Nah terus Indonesia juga udah mulai melirik, mulai dari Jakarta, kalau nggak salah Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali. Terus Jadi inti dari ICM itu memang cuman mengkampanyekan hak pesepeda yang ada di jalan, karena kan makin kesini tuh sepeda kan makin ini nih familiarnya. Dari ICM itu sepeda itu kayak apa ya, kayak tidak dianggap lah ya, jadi salah satu pengguna fasilitas umum di jalan begitu. Makanya ICM itu terbentuk lah.
2: Oke, okay. Itu di seputaran Maros saja atau sampai masuk ke Makassar?
3: Iya, kami biasa juga ikut ke Makassar, gowes ke Makassar.
2: Oh, gowes ke Makassar, barengan.
3: Kebetulan home base kami ada ini di Sudiang.
2: Sudiang, ada di Sudiang. Ambil tengah-tengah ya?
3: Iya, di drip, iya di drip stick namanya.
2: Oh, di drip stick. Oke, okay. Yang kemudian mungkin ini yang masuk ke anggotaan di sepedain itu sepeda-sepeda jenis tertentu atau all in ini? Kan kalau jenis sepeda kan banyak nih, mulai dari yang klasik, yang ontelan gitu, betul, ya, betul. Sampai yang pixi dan sebagainya, atau yang speed gitu?
3: Kebetulan kami masih inilah ya, masih seperti di bio Instagramnya sepedain lah kak. Sepeda apapun gak ada
2: campur barang. Aja
3: insyaallah,
2: iya. Welcome deh,
3: welcome. R-Cyclist are welcome.
2: Jadi tidak ada Mas Nanang, tidak ada Mas Wahyu, yang nerusin siapa nih kegiatannya di Maros?
3: Ada teman-teman yang lain, ada di ya? Makassar, di Maros ya.
2: Itu langsung
3: pengalihan, namanya Papa Erik.
2: Itu langsung pengalihan tugas atau ngasih SK nih? Maksudnya kan saya pergi dulu,
3: otomatis saja lah ya.
2: Otomatis saja. Iya. Waduh, kak, kayaknya agak ini ya, kayak ngelepas jalan sendiri mereka, tapi enggak ya, tetap dipantau ya.
3: Tetap. Aslinya tetap.
2: Tetap ya. Oke, jadi ada sehatnya, ada kampanye, ada pesan yang pengen disampaikan ya.
3: Betul.
2: Ke masyarakat dan juga pemerintah khususnya nih. Nah, kemudian pasti sepedain juga enggak di Maros-Maros aja. Tadi kan bilangnya ke Makassar juga. Ya, kolaborat juga dengan komunitas sepeda lainnya ya.
3: Betul. Di Makassar itu ada yang bisa dibilang senior-senior inilah ya, senior-senior kami lah ya, di sepeda apa, di dunia persepedaan. Ada Mavix, iya.
2: Kan saya lihat di IG-nya juga ada juga ini.
3: Chainmates.
2: Tapi kalau Mas Wahyu ini memang hobinya sepeda atau motoran sih, karena ini ada skuternya juga nih.
3: Ya kalau sepeda kan dari kecil lah kayak.
2: Ya mungkin tergantung ya, mau sepeda. Mau diajak skuteran aman ya. Mau diajar goes.
3: Bisa dibilang olahraganya bersepeda lah ya.
2: Olahraga sepeda ya. Okay. Manfaatnya bagi kesehatan, kalau positifnya menurut Mas Wahyu, sepedaan apa sih? Biar masyarakat tahu nih.
3: Iya, jadi gini, apa? Masing-masing orang kan ini Kak, apa? Memiliki jalan masing-masing untuk hidup sehat lah ya,
2: yeah.
3: Kita bilangnya hidup sehat. Nah, saya ini kebetulan jujur-jujurnya bukan tidak menyukai lari, cuman lebih dapat endorfinnya itu di sepeda gitu.
2: Endorfinnya, itu yang dicari. Yeah,
3: lebih dapat kesenangannya mungkin di sepeda, bukan di lari. Tapi saya tetap respect sama pelari begitu. Nah, masing-masing olahraga kan ada banyak kan. Nah, kebetulan untuk kardio itu yang saya ketahui ya, mungkin bisa dikoreksi kalau ada salahnya. Di kardio itu kan ada dua yang saya tahu, di lari dan bersepeda. Nah, karena saya tidak terlalu, bukan tidak bisa lari juga sih, cuman lebih menyukai bersepeda aja sih bisa dibilangnya. Makanya kardio
2: passionnya di situ.
3: Sepeda.
2: Passionnya
3: berat juga ya kayaknya ya kalau passion ya.
2: Oh gitu. Ya, ya lebih cenderung jadi, bersepeda.
3: Lebih cenderung bersepeda. Jadi ya teman-teman ini bisa ini aja, memilih pola hidup sehat mana yang cocok untuk teman-teman lakukan di awal. Lari bisa, bersepeda bisa. Kalau misalnya ceritanya terhalang untuk tidak ada sepeda, mungkin bisa memulai di lari dulu untuk kardionya. Gitu.
2: Ya.
3: Larinya pun ya kalau bisa tidak usah terlalu dipaksa, mungkin di 1 kilo aja dulu. atau mungkin bisa langsung kalau mampu di 5 kilo begitu.
2: Iya, ada step by step lah ya.
3: Step by step.
2: Ah, benar. Nah, di satu tahun ini terasa perjalanannya, apa hal besar yang sudah dibuat bersama Sepedain?
3: Oh iya, kami juga itu di Sepedain kemarin sempat membuat sebuah ini program lah ya. Namanya itu Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu bisa dibilang kita lakukan di hari Rabu kan.
2: Setiap Rabu. Nah,
3: jadi iya, jadi anak-anak sepeda itu di bisa dibilang di Indonesia lah ya mungkin ya. Ada istilah namanya Rabu-Rabu gitu. Rabu-Rabu itu kegiatan bersepeda di hari Rabu aja gitu. Memang di hari Rabu. Nah, kami menjiplak itulah, tapi dibalut dengan namanya Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu kami bisa dibilang berkolaborasi dengan beberapa coffee shop atau UMKM yang ada di khususnya di Maros gitu. Jadi berkolaborasinya ini dalam bentuk simbiosis mutualisme lah ya mungkin kami bahasanya ya. Jadi pihak UMKM-nya memberikan kami mungkin diskon, tapi tidak ini juga memberikan kami diskon, kami ininya dengan konten, membayarnya dengan konten dengan untuk memperkenalkan lebih luas UMKM yang ada di Kabupaten Maros begitu Kak. Bisa dibilangnya.
2: Ngopi
3: terus
2: ngopi
3: ini
2: in
3: juga,
2: ride ya.
3: Ngopi in ride.
2: Sore atau pagi tuh?
3: Kami dari sore ke malam.
2: Sore ke malam.
3: Ngopi in ride itu sore ke malam.
2: Berarti yang sudah kerja, habis kerja bisa langsung gabung gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, bisa langsung, bisa langsung. Terus kami bisa dibilang juga ada titik kumpul ciri khasnya lah. Yeah, itu di depan kantor Bupati Maros gitu.
2: Oh, di situ.
3: Ada cermin cembung di situ Kak.
2: Yeah, yeah.
3: Itulah di titik kumpul defaultnya kami.
2: Oh, yang tapi bukan yang di pinggir jalannya kan, itu kan padat di situ.
3: Betul, betul.
2: Di dalamnya kan. Di dalam gitu sedikit ya. Iya, iya, iya, iya, ya. Wah. Jadi cukup banyak ya. Memang biasanya sih memang orang kalau yang sepeda yang ya, hobinya bersepeda ya, biasanya vibes-nya kalau sendiri terus biasanya agak boring gitu ya. Nah, kan asiknya memang bersepeda rame-rame, riding-nya rame-rame,
3: betul, betul, betul.
2: Ada keseruan, terus ada konsep-konsep berbeda setiap minggunya sehingga makin antusias gitu ya dan positif hasilnya. Oh, jadi saling simbiosis mutualisme sih kan ya. Kerjasama dengan UMKM juga nih. Wah, luar biasa ini. Itu yang gagas Mas Wahyu atau teman-teman semuanya?
3: Berdua sama Mas Nanang awalnya, terus itulah kami yang tadi saya bilang Kak, yang teman-teman di Sudiang yang di Dripsty, itulah ininya kami bisa dibilang base camp-nya lah, salah base satu camp-nya. Base camp-nya.
2: Oke. Ya, mungkin kita duluin ya. Satu tahun sepedain. Ini berharap bisa langgeng terus atau ada target membesarkannya nih?
3: Iya. Kalau misalnya target membesarkan sih pastinya ada sih Kak ya. Iya. Pastinya ada. Terus intinya dari kami-kami apa ya? Menurut pribadi saya aja lah ya. Menurut pribadi saya ya hal yang baik itu akan bertemu mungkin dengan hal yang baik juga. Ya kami memulai hal baiknya ya dengan adegan kesehatan ini loh. Tapi bersepeda. Yang dibaluti dengan mungkin konten-konten yang gimana begitu. Terus membuat sebuah konten-konten lucu mungkin sesekali untuk memperkenalkan lebih jauh sepeda ini nih. Mungkin ke Indonesia lah dulu, seluruh Indonesia atau seluruh dunia mungkin insya Allah.
2: Iya ya, siapa tahu ada yang mau ajang collaborate gitu ya sama sepeda ini apa, klub yang komunitas yang lainnya yang bisa tour keliling gitu ya. Pengen punya impian ya, kayak gitu nggak Mas Wahyu? Mungkin
3: punya,
2: sepedaan
3: punya juga.
2: Iya. Oh, makin ramai
3: punya
2: nih
3: juga ini impian. Impian untuk inilah ya, untuk bisa dibilang bersepeda lebih jauh lah ya. Ultra bahasanya ya, bersepeda ultra.
2: Oh gitu. Ini makin rame nih Mas. Ada win-win-win 07 ini.
3: Itu korlap.
2: Woi, founderku katanya. Oke. Mas Agung Pramana Putra juga nih ya. Oke, apa nih? Memulai hal baik untuk menemukan hal apa nih yang juga lebih baik. Oh, dari Kak Wah. Apa ini? Kak Wahyu ya. Oke, kelas. Oke, teman-teman, terima kasih nih lagi nonton semua nih ya. Berarti sudah di-share di grup nih Mas Wahyu ya. Oke. Nah, oh, berarti pengen dikembangin lebih luas. Nah, biasanya kalau lagi gowes itu ada pasti biasanya juga sedikit sembari ngopi mungkin. Ada yang dibahas-bahas begitu yang positif, baik itu tentang kegiatan atau mungkin ada sharing-sharing bagaimana sih bersepeda yang sehat atau mungkin sebaiknya kita seperti apa gitu. Ada momen-momen seperti itu nggak setiap pertemuan?
3: Pasti ada Kak, pasti ada. Jadi ketika bisa dibilang teman-teman atau kami-kami semua ini gowes lah ya, gowes dan finish di salah satu titik. Ya pas finish itu kami biasanya sharing-sharing perihal ini, pasti perihal sepeda lah ya, pasti perihal sepeda, perihal bagaimana cara bersepeda dengan baik lah. Yang paling penting misalnya posisi tubuhnya, posisi stang sepedanya itu begitu, alat-alat atau part-part sepeda. Tapi ya bisa dibilang lebih banyak racunnya juga untuk part-part sepedanya.
2: Saling meracuni gitu.
3: Itu hal
2: saling meracuni.
3: Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini negatif atau positif, tapi kayaknya positif yang baik lah ya, meracuni hal yang itu.
2: Iya sih, biasanya sih ini. Wah, ini saya dapat ini dong, barang baru nih gini.
3: Iya. Ini bagus nih kalau ini di sepedamu. Waduh.
2: Padahal tadi niatnya hanya pengen fun untuk ini. Jadinya
3: tapi itulah warnanya itu.
2: Warnanya emang sama halnya dengan orang lain, misalnya motoran sama atau apa, ya, skuteran juga kan ya. Begitu Mas ya. Dapat skuter yang lebih antik. Waduh. Makin tertarik lagi nih Mas Wahyu.
3: Di semua kalangan lah ya, kalau misalnya racu-racu
2: itu. Ya, itu yang saling memotivasi lah ya, inspirasi.
3: Iya.
2: Oke. Baik. Jadi pengen dibesarin. Nah, konsepnya di kepalanya Mas Wahyu dan Mas Nanang ini seperti apa sih nanti sepedain?
3: Jadi kayaknya ini ya Kak, nggak kayaknya juga sih. Mungkin plan ke depan ini yang dekat akan buat baju mungkin. Ini yang dekat ini. Ini rencananya mungkin mau buat baju.
2: Baju buat apa nih?
3: Jersey.
2: Oh, jersey. Jersey community-nya.
3: Bisa dibilang dijual umum.
2: Oh, untuk para bikers di luar sana ya.
3: Betul.
2: Jadi sisinya umum. Oh, oke. Jadi pengen ini juga ya. Istilahnya buat komunitas ini juga gitu ya.
3: Betul. Kembali ke komunitas.
2: Kembali muter modal lah. Muter modal ya. Misalnya jadi UMKM juga nanti ini sepedain ya. Oke, bisa jadi bikin brand juga ya. Nah,
3: iya.
2: Mas Wahyu,
3: arahnya bisa dibilang ke situ lah ya.
2: Itu ya. Oke. Oh, deh. Muhammad Alfian nih, pelopor pesepeda hiburan warga kabupaten. Pelopor pesepeda hiburan.
3: Terlalu alay ya.
2: Alay ya? Oke. Mas, yang paling menarik pernah dijalanin gowes sama sepedain kemana tuh yang paling berkesan?
3: Kalau saya pribadi sama ini nih, yang Muhammad Isnanial nih, pernah lah dibawa ke jalur Temple Run, di belakangnya Unhas.
2: Di belakangnya Unhas. Ada apa?
3: Lewat disana? Situ dia lewat sungai, kita nyebrang sungai. Tapi naik perahu, bukan ini, bukan berenang.
2: Naik perahu sepedanya ditinggalin?
3: Enggak, sepedanya naik perahu juga.
2: Oh gitu, ini perahu juga.
3: Yang di Unhas itu loh, di belakang Unhas.
2: Iya.
3: Di...
2: Oh, jadi itu sangat menarik kayak lintas alam gitu?
3: Iya, masalahnya sepeda yang dibawa ini tidak sangat affordable dengan medannya gitu.
2: Ini suatu jebakan atau apa tuh?
3: Saya kurang tahu. Saya sebenarnya masih ini lah ya, masih dendam.
2: Masih ya, dendam gitu ya. Oh, ajakannya waktu itu ada satu tempat yang menarik ya. Ternyata. Tapi itu satu memorable ya. Oke, penuh berkesan. Tapi dari kesemuanya yang mungkin menanggapi juga nih banyak.
3: Ada lagi apa tuh? Yang paling ini juga memorable itu ada juga yang ngopi in ride. Ngopi ribet namanya kemarin.
2: Lah, ngopi ribet.
3: Jadi ngopi ribet Ya, kami bawa peralatan-peralatan kopi itu di tepatnya di Salodong. Nah,
2: Salodong
3: yang bisa benar-benar dibilang ya di Untia itu ya,
2: yeah,
3: kan,
2: yeah,
3: di dermaga itu kan.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Nah, awalnya cuman mau ngopi di dermaga itu. Cuma mau ngopi di dermaga itu. Terus ini apanya?
4: Jadinya
3: malah ke CPI.
2: Waduh.
3: Iya, pulangnya jam 12 malam kalau enggak salah ya.
2: Oh, langsung dapat tantangan itu belok arah gitu ya.
3: Iya, kami kurang tahu juga pada saat itu. Dijebak juga kayaknya.
2: Dijebak
3: ini yang ngopi ribetnya.
2: Waduh. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Itu ya. Itu
3: ada nama Farhan di situ. Pelakunya itu namanya Farhan.
2: Waduh, pelaku. Ini kayaknya kesempatan mereka nih Mas Wahyu ya. Mumpung Mas Wahyu lagi jauh gitu ya. Jadinya dibalasnya di sini nih, di media sosial. Aduh, tapi itulah keseruannya kalau punya komunitas.
3: Itulah
2: ya,
3: ke ininya.
2: Iya, kan Daena juga satu komunitas, satu grup itu biasanya yang lurus-lurus semua. Pasti ada yang gokil-gokil, ada yang iseng, ada yang serius, ada yang santai, ada yang parecu gitu ya. Itulah suka-dukanya memang.
3: Sangat ini,
2: beragam.
3: Sangat setuju.
2: Beragam-beragam memang. Nah, itulah beragam warnanya memang. Nah, kemudian kalau yang gabung-gabung tadi ini seumuran semua Mas Wahyu atau memang tadinya nawarin untuk gabung sendiri atau dipanggil, disesatkan oleh Mas Wahyu dan kawan-kawan atau gimana?
3: Disesatkan lah ya Kak ya.
2: Disesatkan.
3: Agak iya, ini ya.
2: Iya, maksudnya diracunin. Jadi, ayo masuk
3: dong.
2: Sebenarnya
3: apa ya? Jadi kan kalau misalnya kita mau ulas balik tuh kan awalnya kan kita cuman buat flyer tuh Kak. Di ini Instagram. Disebar tuh di ini, disebar di Instagram, terus tag Instagram pribadi-pribadi kami masing-masing kan. Nah, kami juga sebenarnya cuman bermodalkan itu jujurnya di awalnya. Cuman bermodalkan itu di-share di story Instagram. Lah, ternyata ada yang datang gitu ke kantor bupati itu. Ada yang datang, terus kami goes-goes lah sampailah kami bentuk yang ngopi in right itu. Bisa dibilang menjadi ininya kami lah ya, menjadi rutinitas mingguan atau dua kali sebulannya kami gitu. Untuk yang membantu UMKM tadi itu yang berkolaborasi. Nah, jadi sekarang sudah bisa dibilang sudah otomatis kalau mau goes ke cermin tikum yang depan kantor bupati dulu, lihat ada teman-teman yang lain kah di situ. Kalau ada barulah keliling-keliling. Itu sudah bisa dibilang inilah ya, menjadi rutinitas yang sangat otomatis mungkin di Maros kami lihatnya.
2: Iya. Jadi memang kekuatan media sosial ya. Nyari temannya gampang banget, tinggal share aja.
3: Betul.
2: Share aja. Yang mau ikutan goes fun kumpul titik kumpul di sini gitu ya. Jadi tidak perlu syarat-syarat macam-macam nih ya Was-wasnya ya.
3: Enggak ada Kak. Jadi kan banyak juga tuh Kak di DM katanya bilang boleh gabung. Lah kan boleh banget gabungnya. Tapi kami pun juga biasanya dari teman-teman tidak ada ini Kak. Jadi ceritanya kalau kayak dengan asumsi yang memang event gitu, kayak kolaborasi dengan coffee shop atau UMKM, pasti kami infokan di feed ataupun di Instastory. Tapi kalau misalnya yang kayak goes tiba-tiba itu sangat tidak bisa diprediksi. Jadi memang tiba-tiba aja kami di cermin cembung itu. Nah, mungkin itulah ya teman-teman yang belum gabung, mungkin bertanya-tanya kan di DM bagaimana gabungnya. Nah, jadi pesannya mungkin kalau misalnya mau ikut dan mau gabung goesnya, ikut goesnya, bisa dibantu pantau aja di story atau di Instagram feednya kalau misalnya kami ada berkolaborasi dengan siapa mungkin Kak. Gitu aja sih mungkin untuk kalau misalnya mau ikut goes aja, karena untuk sekarang belum ada, bisa dibilangnya belum ada untuk ini berkolaborasi dengan siapa lagi Bu.
2: Oke, okay, biasanya goesnya itu
3: ininya yang ICM itu.
2: Oh, oke, okay. Biasanya goesnya itu masih Rabu atau akhir pekan nih?
3: Biasanya akhir pekan, biasa Rabu. Pokoknya sangat tidak terprediksi.
2: Sangat tidak terprediksi. Bisa. Ada yang lagi bete, ada yang lagi ini gabut begitu.
3: Jadi misalnya
2: langsung ya, aja misalnya nih. Saya ada di sini.
3: Iya, jadi misalnya saya nih foto langsung di grup saya di sini.
2: Waduh.
3: Gitu. Tiba-tiba ada aja yang datang satu dua orang, terus gue sama-sama gitu aja.
2: Ya ya, random aja ya.
3: Oh. Random-random aja bisa dibilangnya. Hmm. Yang jelas bersepeda, yang jelas bergeraknya.
2: Bergeraknya ya. Masih mungkin lagi pas Mas Wahyu atau Mas Nanang yang lagi posting, waduh, Pak Ketua lagi sendiri nih, harus panggilan ini kan.
3: Astagfirullah.
2: Enggak ya. Aduh, tolong dipercepat cutinya katanya nih, Pak. Aduh,
3: oke, siap.
2: Pak Agung sponsor nomor 2-nya sepedain. Oh, oke, iya. Sebut-sebut juga katanya Pak Agung nih.
3: Pak Agung lagi di kapal dia, Pak.
2: Oh, lagi di kapal. Oh, jadi memang beragam background semua ini ya.
3: Beragam profesi lah.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul. Tapi demi satu hobi yang ini goes.
3: Demi satu hobi yang baik lah.
2: Oke. Baik, kemudian yang mau kepo-kepo kemana bisa dijelasin deh ke Instagramnya Sepedain boleh, kemana
3: boleh,
2: nih?
3: Boleh, teman-teman yang mau kepo mungkin bisa dikepoin aja di Instagramnya Sepedain untuk rutinitas kami, rutinitas yang akan kami lakukan kedepannya. Pasti kami posting lah intinya untuk di Instastory atau di Instagram feed. Kalau misalnya kami lagi akan berkolaborasi dengan siapa mungkin. Terus tak lupa pula kami mengajak semua teman-teman, jika lo go west, gak apa-apa lah tag-tag kami, kami pasti repost intinya.
2: Oke, jadi di gitu. Akun Instagramnya Sepeda In ya, sepeda underscore in.
3: Sepeda underscore in.
2: Oke, ini katanya Sepeda In biar banyak cabangnya aja, Kak. Waduh, emang benar itu? Banyak cabang apa nih?
3: Itu karena ini Kak, yang tadi, karena kan kami di mana-mana.
2: Oh, emang boleh gitu? Iya. Buka cabang tanpa sepengetahuan.
3: Ini bercanda itu.
2: Bercanda, aduh, jangan-jangan ini ya.
3: Jadi nama itunya maksudnya itu teman gini Kak, kan ceritanya ini namanya Sepedain, jadi ini universal nih, bisa masuk kemana-mana, Sepedain Maros, Sepedain
2: Medan,
3: Sepedain Afrika gitu.
2: Oh gitu ya, sesuai di mana ada orangnya di situ bisa.
3: Betul.
2: Berarti enak banget ya, berarti nggak perlu kesepak

0: pekan atau bisa aja random aja tiba-tiba
1: ataupun tuh. Betul-betul sama di akhir di Jumat terakhir setiap bulannya.
0: Ya, yang penting jangan ke titik kumpul itu terus nyariin mana namanya Mas Wahyu ya. Dia jauh nih. Dia lagi di Medan.
1: Sekarang tidak ada.
0: Oke, pokoknya di punya ada adminnya yang akan itu yang lanjutin, ada teman-teman di sana ya yang masih lanjut ya.
1: Betul.
0: Oke, Mas Wahyu mungkin kepada seluruh pecinta sepeda nih, bukan hanya yang ada di Maros, Makassar atau dimanapun berada ini, apa pesannya yang ingin disampaikan mewakili sepeda in Maros nih, bahwa sepeda itu bukan hanya nyari sehatnya, nyari kawan, nyari ide, nyari apa gitu, atau mungkin hal positif apa yang bisa Anda sharing di pesannya untuk malam ini?
1: Ya mungkin pesan dari saya pribadi aja lah ya Kak, jangan tapi bisa juga sih mewakili dengan ini.
0: Wakili dong, atas nama sepedain dong.
1: Ini pesannya, ininya ya. Ke teman-teman, ke sesama pesepeda ya. Ke sesama pesepeda ya Kak?
0: Iya. Boleh juga ngajak masyarakat ya, jadi, untuk sepedaan gitu.
1: Iya. Jadi dari saya sebagai ya salah satu foundernya lah ya sepedain. Mungkin lebih mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan kesehatan. Nah, kebetulan kami di sini bergerak dalam bidang bersepeda, jadi ya tidak salah juga ya kami mengajak masyarakat luas untuk mulai dulu bersepeda, cari ininya, cari sensasi nyamannya. Siapa tahu cocok kan? Bisa dilanjutkan dengan mengupgrade sepedanya begitu. Nah, terus mungkin pesan-pesan untuk sesama sepeda ini sih, mungkin supaya kita bisa lebih kompak lagi, bisa lebih solid lagi untuk menyuarakan hak kita di jalan sebagai pesepeda yang makin kesini mungkin makin tidak diperhatikan lah ya dari pemerintah, kayak fasilitas-fasilitas umum untuk sepeda, kayak gitu, jalanan untuk sepeda, mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi ke dari pemerintahnya, khususnya di Kabupaten Maros ini Kak, karena di kami itu bisa dibilang masih sangat kurang lah ya fasilitas umum di untuk pesepedanya. Terus tak lupa pula ini kami mengajak lebih peka aja sih dengan kesehatan, entah mau olahraga apa intinya. Mungkin itu aja Kak.
0: Oke. Dan mungkin kepada pesepeda juga ya, untuk walaupun mungkin ada jalannya, ada space-nya, ya tetap juga ikuti
1: betul,
0: keselamatan berkendara orang lain juga.
1: Keselamatan berkendara orang lain juga.
0: Oke. Okay.
1: Intinya itu kami, intinya kita saling respect,
0: saling respect
1: di jalanan.
0: Baik. Waduh. Izin Pak Arfan, kapan goes ke Maros nih? Waduh, biar nanti dikawal teman-teman. Oh. Waduh. Saya
1: kami juga ini Kak, bisa ini ya. Bisa ada pesan sedikit.
0: Apa tuh?
1: Terima kasih lah. Jadi ada ini juga kemarin sempat kami terima kasih juga sama teman-teman dari Pangkep, jauh-jauh dari Pangkep untuk goes sama kami juga kemarin sempat beberapa minggu yang lalu lah ya. Bulan atau minggu yang lalu kalau enggak salah. Jadi terima kasih juga teman-teman dari Pangkep ini sudah menyempatkan.
0: Goes bareng di Maros?
1: Dia ke Maros Kak untuk goes bareng kami.
0: Terus jarang dari Maros nganterin ke Pangkep kagak?
1: Kebetulan dia ini loading.
0: Oh lari loading aja.
1: Iya loading aja.
0: Waduh ya.
1: Tapi ini itu sangat inilah ya. Sangat dihargai banget.
0: Wah iya, kapan-kapan nanti sepedain Maros lagi yang ke Pangkep gitu kan?
1: Betul
0: harus gitu.
1: Pasti itu.
0: Iya biar lebih apa namanya? Makin
1: erat lagi
0: silaturahminya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya Mas Wahyu Imam Heriadi, walaupun ada di Medan bisa bergabung bersama kita, dan mudah-mudahan nanti dekat-dekat nih ulang, biasanya ulang tahunnya Heriadi ada sepedaan bareng nih ya, mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga nih, anak-anak dari teman-teman sepedain Maros ya. Oke, siap, sukses siap selalu Mas Wahyu, Mas Nanang, atau teman-teman siap, semua siap, dari siap, Sepeda In Maros. Tetap semangat bersepedanya. dapat sehatnya, dapat ilmunya, dapat temannya. Ya.

0: Oke, dan juga jangan lupa pendengar serta pemirsa yang pengen kepo soal kegiatan-kegiatannya Sepeda In Maros, ada di Instagramnya sepeda_in. Dapatkan informasi-informasinya di situ ya. Ada admin yang siap balas walaupun Mas Wahyu enggak di situ, ada teman-teman di sana yang welcome. Bisa sharing informasi soal sepeda atau mungkin titik kumpul atau mungkin ada event-event kolaborasi yang menarik, bisa dibicarakan di sana ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu, teman-teman. Waduh, ramai banget ini komentarnya. Terima kasih Mas Agung, Mas Wiwin, semua-semuanya ya. Bisa ditonton kembali di kanal itu Pro Satria di Makassar malam ini. Sampai jumpa Mas Wahyu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa,
1: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ngobras untuk hari ini yang menginspirasi kita dari sepeda jadi banyak kawan, banyak ilmu, dan saling membantu begitu ya, di mana UMKM dilibatkan, teman-teman dari segala usia bisa gabung tanpa memandang ABCD-nya ya. Semuanya boleh gabung dengan bersepeda, bisa jadi banyak kawan, banyak ide, banyak jalan, dan juga banyak-banyak apa namanya? Mendapatkan inspirasi dari saling berbagi yang hal-hal positif tentunya ya. Nah, kita akan nanti hadirkan lagi sosok-sosok motivasi dan menginspirasi kita dalam Ngobras ya. Tonton terus setiap hari di Pro 1 RR Makassar. Saya Ervan dan rekan Nuriman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar malam ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
0: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan di rangkaian acara Makassar malam ini edisi Jumat 10 Juli 2026 berlanjut ya di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk edisi Jumat malam ini kita hadirkan lagu-lagu barat pilihan ya. Dari beberapa lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon ataupun juga WhatsApp di 08213333 9440 ya. Jadi untuk Anda dimanapun berada bisa gabung lagi di 08213333 9440 ya. Untuk malam hari ini beberapa lagu diantaranya kita siapkan ini. Ya, di ruang dengar Anda beberapa lagu sudah kami siapkan. Kita terima dulu lah langsung yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Keputus. Boleh dicoba lagi ya, 08213333 9440 untuk ruang rindu malam hari ini ya. Langsung saja siapa gerangan penelponnya kita nih. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Apa karibat nah. Dari siapa, di mana ini?
6: Saya Bobby di Polman.
5: Bobby Polman, oke. Mohon maaf ini saya nanya ya Bobby, karena ini kan nomornya nggak biasanya ini nggak muncul lagi sekarang modelnya. Oke. Kabar sehat ya di Polman ya?
6: Alhamdulillah kabar sehat.
5: Oke. Malam ini bergabung di ruang rindu untuk lagu-lagu barat pilihan ya. Yang pertama ada Robbie Williams dengan Angels. Kemudian
6: itu saja yang pertama.
5: Yang pertama langsung saja ya, Robbie Williams Angels. Yeah. Menyapa buat siapa ini?
6: Oke, menyapa buat Anissa Hakim. Ada Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arpa, ada Bunda Sopi, ada Rasyana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu Nur Alam, ada Nur Hikmah, Mbak Santri, Opading, Layasari, Aldi Hidayah, Cakli Margareta, ada Sayani, ada Kak Nur Minaim Nur, ada Ibu Wahida, ada Uki, Ibu Wahida, ada Pio, ada Pio lah ya. Kemudian Ibu Sumi dan semuanya Bung Arpan.
5: Semuanya
6: ini. Selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada Bobby di Polman malam hari ini sudah bergabung juga ya. Pengen dengar lagunya atau ikutan di lagunya Robbie Williams, Angels. Oke. Kita terima lagi di belakang Bobby. Halo. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
7: rindu nyemori lewat lagu.
5: Oke, Andi Anisa ini di Bantaeng ya.
7: Kok tahu?
5: Iya, siapa lagi nih kalau kayak gini. Halo, Andi Anisa.
7: Iya. Yeah.
5: Kabarnya sehat ya?
7: Iya, alhamdulillah sehat. Dingin-dingin emput.
5: Oh, dingin-dingin emput. Oke, oke deh. Malam ini lagunya lagu-lagu barat nih. Ikutan di lagu. Iya.
7: Apa kabar?
5: Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Ikutan di lagu yang mana kini, Andi Anisa?
7: Lagu apa sih itu?
5: Ada Jessica Simpson, When You Told Me That You Love Me. Kemudian
7: kedua mo.
5: Yang kedua. Oke, menyapa kidul Pakde.
7: Buat Mas Pak Bobby.
5: Iya. Yeah.
7: Aulia Sul. Siapa lagi Pak Abdul Sewan Tantri.
5: Iya. Yeah.
7: Dimas.
5: Uh-huh.
7: Pio. Siapa lagi Put Pak siapa itu Buat Gato Nualam. Semuanya paling masakan deh.
5: Semua-semuanya Midi.
7: Biasanya buat Mas buat Pak Hakim.
5: Pak Hakim tak?
7: Makan malam.
5: Oh, lagi makan malam Kika.
7: Makan malam.
5: Oh.
7: Iya, biasa wapi Piola.
5: Iya. Yeah.
7: Masukin Piola cantik.
5: Amin.
7: Buat Mas Sarpan, selamat tugas Ki.
5: Iya.
7: Hati-hati Ki pulan Ki di Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi Anisa ini sudah meramaikan juga malam hari ini ya. Ikutan saja nih katanya lagunya di Jessica Simpson. When you told me you love me. Ya. 08213333940 boleh coba juga WhatsApp-nya ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa? Di mana?
8: Dengan Ardi di Antang.
5: Mas Ardi di Antang, Antang mana ini Mas Ardi?
8: Antang di Asrama Yukartuni.
5: Oh, oke. Okay. Sehat?
8: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
8: Saya ya. Pendengar pendengar lama ini.
5: Pendengar lama ya Mas Ardi ya?
8: Iya. Pendengar lama tapi pendatang baru ini.
5: Oke. Okay. Malam ini lagunya lagu-lagu barat ini. Ada If You're Not The One dari Daniel Bedingfield, I Wanna Be With You dari Mandy Moore, kemudian How Do I Live, Leon Rimes.
8: Yang pertama saja.
5: Yang mana itu? If You're Not The One, Daniel Bedingfield.
8: Saya tidak hafal juga. Saya tidak hafal okay. Lagunya.
5: Iya. Menyapa dulu kalau begitu.
8: Menyapa buat Arjuna.
5: Iya. Yeah.
8: Dimas.
5: Mhm.
8: Sul.
5: Mhm.
8: Siapa lagi?
5: Semua-semuanya, Mi.
8: Yang Denompo.
5: Denompo.
8: Iya, mm-hmm. Yang ada di Gina Ponto sana.
5: Mhm.
8: Semua-semuanya, Mi, Pale.
5: Dan semuanya, Di. Salam dari Ardi di Antang, ya.
8: Iya.
5: Yeah. Oh, oke okay deh.
8: Saya baru gabung ini.
5: Siap. Terima kasih, yeah. Mas Ardi. Sehat.
8: Iya.
5: Yeah.
8: Assalamualaikum.
5: Terima kasih. Iya. Yeah. Baik, Mas Ardi, kita ke WA dulu nih. WhatsApp sudah ada bergabung nih, Mbak Tantri ya. Kalau di WhatsApp langsung jelas nih kelihatan mukanya. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu,
9: ruang rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Memori lewat lagu.
9: Aduh,
5: gimana kabarnya Pare-Pare?
9: Ya, sampai di sini.
5: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah baik.
5: Baik. Bosi ya Pare-Pare?
9: Tidak bosi,
5: tidak bosi,
9: tapi mapelah.
5: Oh, panas. Ya, memang sih.
9: Iya, ditunggu-tunggu ini.
5: Apanya ditunggu?
9: Airnya, setitik air.
5: Oh.
9: Sudah lama ini, satu bulan mungkin enggak hujan.
5: Kemarau, Mi.
9: Iya, kemarau.
5: Iya, makanya sekarang
9: kencang air.
5: Cuacanya panas kalau siang, iya. Malam dingin. Oh.
4: Oke, okay, Mbak Tantri ikutan di lagu yang mana ini? Jessica Simpson, When You Told Me That
10: Mau
4: You Love
10: lagunya.
4: Me.
10: Mau lagunya. I Wanna Be With You.
4: Wih, masa mudanya diingat ini ya.
10: Indy Moore.
4: Menyapa dulu buat siapa?
10: Menyapa, ada Bunda Sopi, Jubi Tempau Pau sana, ada Andi Anissa di Selayar, ada Mbak Pio, mana suaranya, ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Bobby, ada Sri Sinta, ada Pak Asri Wotu, Pak Gapur, Pak siapa, Ibu Nur Mina, sama Pak Ahmad Yani Tasmung, ada Uki Didaya, ada Agus Samsia Mahesar, ada Bu Wahida Martawati, ada Sri Sinta, ada Dimas, ada Bang Ali, pokoknya buat semuanya.
4: Pokoknya buat semuanya.
10: Terkecuali. Oke, Bung Arfan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
10: Wabarakatuh.
4: Iya, terima kasih Mbak Tantri di Pare-Pare. Kita ke tampaknya udah putus tadi teleponnya. Begitu kalau dibuka ini memang langsung tak tok. Langsung pada nyerbu ya. Oke, di 08213333944 sudah ada lagi yang bergabung. Gimana Mas operatorku? Halo. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
11: Duh, suaranya kecil banget.
4: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, suaranya kecil kak.
4: Waduh. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
4: Ruang Rindu.
11: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Oh, hampir saya rubah jadi Buang Rindu gitu.
11: Suaranya kecil banget kok.
4: Aduh, kok masa sih? Ini udah, saya udah teriak-teriak nih. Halo. Iya, bisa monitor sambil biar didengar sambil monitor RRI.
11: Tapi bisa delay-nya lama.
4: Oh, enggak, biar supaya dengar suara saya yang menawan. Kenapa senyum-senyum? Apa kabar Mbak Vio?
11: Alhamdulillah baik.
4: Iya, ini sedari tadi banyak yang kayaknya dengar doanya ya, pengen dengar suaranya Mbak Viola jadi pada masuk semua.
11: Bukannya
4: kak. Ya termasuk saya di antara 1000 yang menunggu suara.
11: Suaranya kecil banget loh kak, nyaris tak terdengar.
4: Waduh, gimana saya mau teriak gimana ini udah besar banget ini.
11: Kecil banget beneran.
4: Waduh, nanti diperbesar deh. Pakai suara hati. Atau suara kalbu ya, biar gak ada voice.
11: Bedanya hati sama kalbu apa sih?
4: Oh, kalbu lebih dalam, lebih tinggi levelnya.
11: Nah gitu.
4: Metafisik. Kabar baik, adem-adem wae, menikmati asam lambung.
11: Gender banget lo ya.
4: Ya beneran.
11: Suaranya kecil, aduh.
4: Iya. Bertahan. Kalau putus ini Anda nggak bisa masuk lagi nih. Oke, lagunya lagu-lagu barat pilihan. Ada Robbie Williams, Angels. When You Told Me That You Love Me dari Jessica Simpson. If You're Not The One, Daniel Bedingfield. I Wanna Be With You dari Mandy Moore. Atau How Do I Live dari Leanne Rimes.
11: Apa yang cocok ya? Berarti ya.
4: Cocoknya ini marry your daughter.
11: Hah?
4: I wanna marry your daughter.
11: Really?
4: Atau My Everything dari Nanti 8 Degrees.
11: Ya wes, itulah, pilihin aja.
4: Pilihin. Cinggo bangga cir. Cinggo bangga cir. Dipilihin ya.
11: Dipilihkan, suaranya kecil banget.
4: Iya, udah. Salim deh kalau gitu. Saya udah teriak-teriak nih soalnya. Sudah over banget ini di radio.
11: Iya, kecil banget saya dengernya dari sini. Salam ya, say hi ya.
4: Iya, hai gitu.
11: Hai. Buat siapa? Mang Bobi, terima kasih sampaiannya. Siapa namanya? Mbak Nisa, orang perhatiannya. Yang paling ceter. Siapa lagi? Pak Abdullah Sewang. Bang Dimas. Siapa lagi? Bang Jul ya? Bunda Sofi. Bantuin apa?
12: Saya kumat kamit di sini.
11: Ardi ya, Pak Ardi?
12: Nah, itu kan nggak didengar juga suara saya.
11: Nah, bantuin Mbak Tantri, Mbak siapa? Semuanya deh. Maaf ya, nggak apa. Oh, adikku ya, sorry. Semuanya tanpa terkecuali.
12: Kalau adiknya diingat ya?
11: Halo?
12: Iya, kalau adiknya diingat.
11: Suaranya kecil.
12: Adiknya diingat.
11: Ngomong apa tuh, Mas?
12: Aduh, saya juga teriak-teriak abis ya di sini. Aduh.
11: Ya, lagunya Carven pilihin ya.
12: Beneran nih, saya pilihin ya.
11: Spesial lagunya buat Carven. Semangat terus, happy terus.
12: Saya pilihin lagunya buat diri saya dong berarti.
11: Salah kembali, Carven pilihin buat Rio.
12: Oh gitu. Oke deh.
11: Ya,
12: Kak. Iya, siap.
11: Oke, spesial buat Carven. Tetap semangat, salam sayang selalu. Terima kasih, Kak.
12: Terima kasih kembali. Waduh, kedengaran gak suaranya? Aduh, waalaikumsalam. Waduh, saya kayak gimana ya? Ngedumel ini. Didengerin gak ya? Aduh, oke, satu arah aja lah, gak apa-apa. Baik, kita tahan dulu ya yang ingin gabung, karena sudah ada beberapa lagu nih. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 nih ya yang nunggu. Kita nikmati dulu dari Robbie Williams, Angels. Angels.

0: Masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, kita spesial untuk lagu-lagu barat pilihan ya. Baik, masih akan menunggu nih beberapa lagu lagi. Ada If You're Not The One dari Daniel Beringfield, kemudian I Wanna Be With You, Mandy Moore, dan My Everything, 98 Degrees ya. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo.
0: Yeah, halo.
1: Halo. Halo.
0: Oke, baik. Mohon maaf ini terputus ya. Kita ke WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Ini dari
2: iya,
0: dari Z ya.
2: Iya, dari Z.
0: Z di mana nih Z?
2: Sekarang sudah di Mamasa.
0: Mirip-mirip sekarang namanya.
2: Perjalanan dari Makassar.
0: Mirip-mirip namanya teman di tim OBS-nya kita nih, Z Daming ya. Oh, gini.
2: Mirip ya.
0: Iya, Z di Mamasa ya.
2: Iya, sudah di Mamasa dari Makassar tadi siang.
0: Oke. Baik.
2: Ini aku yang biasa di Antang. Kemarin di Antang, sekarang di Mamasa.
0: Oh iya, betul. Oke, Z, ikutan di lagu yang mana nih? Daniel Beringfield, If You're Not The One, I Wanna Be...
2: Tadi aku dengar When You Tell Me That You Love Me.
0: Ah, itu baru sudah keputar tuh.
2: Oh iya, itu nih. Okay. Tadi lagi yang tersisa?
0: Daniel Beringfield, If You're Not The One, I Wanna Be With You dari Mandy Moore.
2: I wanna be with you.
0: Oke, menyapa dulu buat siapa nih Mas Z?
2: Menyapa Kak dulu buat yang lewat, salam kenal sebelumnya untuk Mbak Tantri di Pare-Pare kalau tidak salah.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Pak Bobby di Mandar. Terus Viola tadi di mana saya lupa. Terus yang tadi dari Siangka juga masuk, Pak Abdul Sewang, Pak Rading di Bantimurung, Oki Didaya, terus yang dari Palopo juga tadi siang yang mau bagi-bagi durian, belum masih dengar di malam.
0: Ada yang mau bagi-bagi durian ya?
2: Ya tahu lah. Iya, selamat malam semua untuk pendengar RIOE juga, Arjuna di Antang.
0: Arjuna di Antang. Oh, Aganta nih. Oke.
2: Kedua. Iya. Selamat malam Arjuna, bapaknya emak. Iya. Yeah. Siap-siap di sana ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kapan-kapan lagi kita main catur, Bang.
0: Oh, teman caturnya. Okay. Luar biasa ini.
2: Iya, Bang Arfan. Sering main catur itu yang... Catur itu? Catur-catur tunanetra kan?
0: Iya.
2: Kami sering mainkan itu kalau sore-sore.
0: Baik.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Semua pendengar RRI yang bisa monitor pada malam hari ini dan tentunya semua... penyiar, kru Radio Republik Indonesia. Aduh, surprise sekali bagi saya ini. Sekarang ini ternyata sudah padat jalur kalau mau masuk.
0: Iya, luar biasa ternyata nih. Iya.
2: Semakin banyak yang mencintai RRI ini saya kira.
0: Baik, terima kasih.
2: Tadi sore kamu masuk, sudah bisa masuk.
0: Oke, terima kasih Mas Zed.
2: Acara sertifikasi, iya. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Oke, kita ke alih telepon lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
0: Iya, yeah, Pablo Sewang.
3: Betul sekali, bro.
0: Oke, Pablo Sewang, kabar baik, sehat?
3: Kabar baik, sehat, walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Ikutan di lagu yang mana nih? Daniel Beringfield, Mandy Moore, atau Leon Arms?
3: Ikut lagunya, Set.
0: Oh, ikutan di Set ya, oke. Okay. Yeah.
3: Iya.
0: Sapaannya buat siapa ini?
3: Buat Set, Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna. Pak Lupus ulangi kembali masa itu.
0: Iya. Sudah halo-halo, ya halo-halo.
3: Iya. Kepada Nenisa Hakim, Anwar, Pondatu, Indah, Bunda Sopi, Country, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junedi Kika di Sabang, Arfaina di Silayar, Ismail Yuda, Mustaham, sama sama Hiba di Bantai, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takal Buluk Kunyi.
0: Iya.
3: Sio, Sidan, Sumarni di Pasar Kota Bantai, Dimas, Aljabar dan Hadirani Tokopian di Bantai. Semuanya minta tanpa kecuali.
0: Iya.
3: Buat Bu Arfan.
0: Iya.
3: Ya selalu lanjut.
0: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun nih. Waduh, batuk-batuk sampai nunggunya nih. Assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buang rindu.
4: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Nah, dari Sopeng Pak Ahmad Yani. Kabarnya sehat?
4: Di Sopeng. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Bung Arfan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, syukurlah.
0: Oh, iya. Baik, ikutan di lagu berikutnya. Daniel Bedingfield.
4: Mandy Moore.
0: Ada. Mandy Moore, I Wanna Be With You. Oke, okay. Menyapa buat iya. Siapa nih Pak Ahmad Yani?
4: Buat yang berlewat, Abdullah Desewang.
0: Iya.
4: Ketika ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bunda Dewi, ada Nur Dimarus, ada Uki, ada Bunda Sopi, ada Putri Puandatu, Asri Diwotu, Layasari, ada Aulia, Tantri sama Esti, dan semua-semuanya nih.
0: Dan semua-semuanya, oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah lagi nih ke line telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Iya, Anda sudah masuk nih, Pak Lupus.
5: Halo.
0: Iya, Anda sudah masuk nih,
5: Pak. Halo. Halo.
0: Iya, halo.
5: Halo.
0: Iya, halo.
5: Halo.
0: Halo. Iya, halo, Pak Lupus. Iya.
5: Halo.
0: Iya, halo. Kita dengar suaranya, silakan. Iya.
5: Memori lewat lagu.
0: Oke. Sehat kabarnya Pak Lupus?
5: Ya sehat.
0: Oke, maaf ya saya harus teriak-teriak ini kayaknya kecil suara saya.
5: Ya.
0: Oke, Pak Lupus ikutan di lagu berikutnya ya.
5: Ya.
0: Siap, menyapa dulu Pak Lupus.
5: Apa-apa. Siap, menyapa dulu Pak Lupus. Apa-apa. Ada Tika, ada Asir Dewo tuh, ada Nurisma, ada Tio, ada Abdullah Sewang, ada Pondatu, ada Bunda Soki, ada Tantri, semua-semuanya.
0: Semua-semuanya, Mi, katanya. Baik.
5: Oke.
0: Okay. Ya.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Lupus. Kita ke MU, Minasaupa dan sekitarnya ada Sri Sinta. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Eh, jagonya saya deh. Oke, apa kabar Reba?
6: Baik-baik.
0: Baik-baik, kayaknya mengantuk Mini ya.
6: Iya, sudah mau tidur.
0: Sudah mau tidur, berarti nanti ikutan saja nih lagunya ya. Sapannya buat siapa nih Mbak Sinta?
6: Ada tadi ya, Tantri. Ada Ahmad Jati Tasman dan Lumina Emnor, Buta Sofi, Ismat Kusalara, Jamsa Maesa, Roma Mario, ada untuk Pak Gapur, ada lagi Waida Matawati, Dimas, Bapak Lepuang Datu, Pak Pak dan semua-semuanya
0: dan semua-semuanya
6: sama dan
0: baik
6: sama dan semua-semuanya
0: iya.
6: Salam sehat semuanya, selamat beristirahat, selamat bobo, sehat selalu
0: saya,
6: semoga selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke line telepon lagi. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
7: Ruang rindu
0: berbagi rindu. Iya. Dari siapa nih? Kok lemes sekali suaranya?
7: Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya Gorontalo.
7: Iya.
0: Monitor lewat aplikasi RRI digital ya?
7: Iya benar banget.
0: Oke, sehat?
7: Ya, halo.
0: Sehat?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Bang Samir gimana, sehat ya?
0: Kalau Alhamdulillah sehat walafiat di sini. Oke, malam ini tersisa lagunya Daniel Bedingfield, If You're Not The One, yes. I Wanna Be With You Mandy Moore, My Everything, How Do I Live dari Leanne Rimes.
7: My Everything aja.
0: My Everything. Menyapa buat siapa nih Mbak Maya?
7: Menyapa pertama dulu buat Bang Penyiar yang lagi bertugas.
0: Iya. Yeah.
7: Selalu dengan segala aktivitasnya, selalu juga berkolat cintanya Robbal Amin. Terus spesial aja buat seluruh sahabat Pro 1 RE, iya Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu buat semuanya. Salam kompak selalu darah. Maaf banget nggak bisa jauh satu persatu semuanya. Oke, makasih.
0: Terima kasih kembali.
7: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Dayak, Makassar. Ada Mbak Uki.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Uki?
8: Apa kabar? Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, oke, sehat. Ikutan di lagu mana nih? Daniel Bedingfield, Mandy Moore, Leanne Rimes, atau
8: Mandy Moore.
0: Wih, banyak yang fansnya sama Mandy Moore ini ya. Oke, sapaannya buat siapa saja?
8: Yang baru lewat ada Maya tadi, ada Kak Yanita Smudi Sopeng bareng Kak Nurmina, ada Tantri, Sri Sinta, Uli Ape, Samsia Maisar, Rian Hendrawan, Wahida Martawati, Parjuna Dimas, ada Fadil, Kak Riko, ada Sul, ada Pak Set juga, Puan Datu, Pak Astri. Ada Bobby, Denompo, Ibu Sumi, ada Rosdiana Yasir, Bunda Sopi, Ina Kristalara, Chandra Mujiatin Nur, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Aldi Hidayat, Pak Gapur, ada Arfa di Selayar, dan semua-semuanya Mian lagi monitor buat Mas Arfan. Makasih, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang menunggu juga nih di line telepon. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
9: Pak Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
9: Memori lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana nih? Saya baru dengar suaranya kayaknya.
9: Dengan Zakir di Bone.
0: Zakir di Bone. Apa kabar Bone?
9: Alhamdulillah baik.
0: Bone mana kini Pak Zakir?
9: Bone Kecamatan Pondre.
0: Oh, di Pondre. Iya. Oke. Okay. Ikutan Mami di lagunya ya.
9: Iya, ikutan kita.
0: Iya, sapaannya buat siapa ini Pak Zakir?
9: Sapaannya buat Mbak Tantri, Puan Dianisa, terus ada Maya tadi, ada Abdul Siwa sama Puan Datu, terus ada Mbak Dinda di Sope, Mbak Ica di Bone. Semua-semuanya pendengarnya roh rindu lewat lagu. Buat Kak Arpa, sampai selalu bersama keluarga.
0: Baik, terima kasih Pak Zakir.
9: Ya, terima kasih banyak Kak Arpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se

0: dan juga sedang menikmati ini sekarang dari Pro 1.
1: Oh gitu ya.
0: Di cuaca dingin ya.
1: Jadi kalau Pak Z-nya, Pak Z-nya sudah pulang ke Mamasa, siapa yang temani main catur ini?
0: Ada yang lain.
1: Ada yang lain.
0: Iya.
1: Oh maaf saja ya Pak Z ya. Gak ada Pak Z, masih ada yang lain katanya. Oke deh.
0: Ada yang lain.
1: Sehat Pak Arjuna?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Sebentar anu di
1: Spanyol.
0: Spanyol Belgia.
1: Belgia.
0: Iya. Setelah Spanyol ini Bung Harpan.
1: Wih. Menang. Wih.
0: Iya.
1: Skor telak atau tipis nih?
0: Tipis ini, tipis.
1: Tipis ya?
0: Iya. Paling 2-1 atau 1-0.
1: Ah gitu ya.
0: Spanyol.
1: Yeah. Bukan, bukan ada penalti ya.
0: Karena Belgia juga kan patut juga diperhitungkan juga Belgia.
1: Iya, kuda hitam ya kan. Jangan sangka langsung bisa balik nih. Oke. Okay. Ahmad Arjuna ikutan di lagu yang berikutnya saja nih ya. Sisa dua lagu nih. How Do I Live, My Everything. Menyapa dulu buat siapa nih?
0: Buat Ted di tetangga saya di sebelah sana ya. Selamat malam ya. Terus Mbak Tantri Pare-Pare, Mbak Sinta di MU, terus Pak Gunade juga di MU juga, Ibu Kristela di Maros, Onceloh ya. Terus ini Rosden Yasir juga di Maros, sama Sermeser di Pantai, sama Anissa sama Pak Hakimnya. Terus Tika di Sakban, apa kabar Pak Sewan nih? Sebentar Pak Sewan, jam 3 di Pak Sewan baru kita bangun lagi. Terus Opa Is amain tas pun di Sopeng, dan semuanya ya.
1: Dan semuanya ya.
0: Oke deh. Selamat menantikan Spanyol dan Belgia.
1: Oke. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Waalaikumsalam. Kita ke line telepon, sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dari siapa di mana?
2: Dengan Asri di Wotu.
1: Asri di Wotu. Oke. Apa kabar Wotu?
2: Alhamdulillah, Madeceng mo.
1: Madeceng ya. Banyak durian ini kalau di Wotu ya.
2: Pak, sudah habis.
1: Oh, justru habis di duriannya.
2: Iya.
1: Oke, ikutan di dua lagu yang tersisa ya. Menyapa buat siapa ini Pak Asri?
2: Iya, menyapa yang baru lewat. Ada Pak Arjuna, Ali Malangkeri, ada Pak Dula Sewan.
1: Iya.
2: Ada Bunda Sofi di Papao, Nina Kristalara, Tensa Maisar, Bani Yasir, Uki di Maro, di Dayak, ada di Sopeng, ada Ahmad Yani Tasmun, Nurmina Enur, ada Penglati di Pinderang bersama Nur Alam, ada Upadi, ada Nurintan di Takalar, ada Tantri di Pare bersama Hesti, buat siapa lagi, buat di Sabang ada Tika bersama Yuda, Pak Alup Silari-Mari, buat Ante Ender Kang Duri, Audia juga di sana. Buat semua-semuanya saja, tanpa terkecuali.
1: Buat semua-semuanya, tanpa terkecuali.
2: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semua-semuanya yang sudah meramaikan Ruang Rindu malam hari ini dengan spesial lagu-lagu barat pilihannya ya. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, untuk program Ruang Rindu hadir setiap harinya di Pro 1 RRI Makassar ya. Anda bisa dengarkan dari pukul 22 hingga jelang pukul 23 setiap malamnya. Kita hadir dulu dengan My Everything dari 98 Degrees dan How Do I Live, Leon Rimes.

aplikasi siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih setiap menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Satu jam kebersamaan kita di zona musik dan juga kisah-kisah inspiratif dan motivasi menemani Anda malam hari ini. Selamat beristirahat kami ucapkan dulu untuk pendengar-pendengar kita yang sudah memilih waktunya untuk beristirahat ya. Mimpi indah dan mudah-mudahan tidurnya malam ini penuh kebahagiaan, karena kalau hatinya bahagia terus bobok atau tidur, ini tentunya akan hadir mimpi indah atau mungkin bangun nanti besok dengan suasana hati yang plong, ceria dan penuh semangat ya. Dan menemani Anda yang masih terus bersama kami, baik di FM ataupun juga di aplikasi radio digital atau dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming kami juga, Anda masih bersama kami dengan beberapa rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga tadi kisah-kisah inspiratif yang akan menemani Anda malam hari ini. Malam ini cukup indah, cukup panas, hangat untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Mudah-mudahan itu menjadi tanda baik ya untuk Anda menemani keluarga, menemani teman, menemani kesunyian ya, menemani keceriaan apapun itu. Yang mudah-mudahan saja yang merasa kalau malam ini tidak seindah hari-hari kemarin atau tidak seindah cinta yang semestinya, benar berarti kata Naf ya,

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata,
1: "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
2: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
2: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
2: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu mengantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
2: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
3: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
3: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata,
2: "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?"
0: Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
3: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
2: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik, salam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. 1000 Wajah Ayah, karya Nurun Ala, sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel 1000 Wajah Ayah mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang arti seorang ayah, kasih sayang yang tak terbatas, serta perjalanan hidup yang penuh liku. 1000 Wajah Ayah bercerita tentang seorang anak yang berusaha memahami sosok ayahnya yang begitu kompleks. Melalui kilas balik dan pengamatan mendalam, pembaca diajak untuk menyaksikan berbagai peran yang dimainkan sang ayah dalam kehidupan keluarganya. Mulai dari sosok yang tegas, penyayang, hingga penuh kejutan, setiap wajah sang ayah tergambar dengan begitu hidup. Meskipun tokoh ayah digambarkan dengan sangat baik, pengembangan karakter tokoh anak bisa sedikit lebih mendalam. Beberapa adegan atau tema terasa diulang-ulang sehingga sedikit mengurangi kejutan dalam cerita. Meskipun demikian, Nurun Ala berhasil menyajikan cerita yang emosional dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap kalimat seolah menyentuh langsung ke lubuk hati pembaca. Karakter ayah dalam novel ini begitu kompleks dan multidimensi. Pembaca diajak untuk memahami bahwa seorang ayah juga memiliki perasaan, keraguan, dan perjuangannya sendiri. Tema kasih sayang antar orang tua dan anak adalah tema yang universal dan abadi. Dan novel 1000 Wajah Ayah berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai kalangan usia. 1000 Wajah Ayah adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya menyajikan kisah yang menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Kita diajak untuk lebih menghargai sosok ayah dan mengungkapkan rasa sayang kita sebelum terlambat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pertandingan Laporte. Cuma menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya. Dan masih menantikan Laporte, tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu jusan oleh Yoer Jabal. Yoer Jabal melebar ke sektor kanan, ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan, itu jadi oleh Papian, namun dipotong oleh Panaken, pemain Belgia. Namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah, dari Olmo akan melakukan kenaan. Oh tidak jadi, hanya memberikan umpan kepada Lamine Yamal. Namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia, dari Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang ditunjuk oleh Charles. Charles de Ketel umpan langsung, oh masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi. Namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai, umpan tadi maksudnya Panaken terhadap Trossard. Nah kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Panaken. Panaken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diplok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Mark Cucurella. Cucurella umpan saja balik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Pena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10, nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16, dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Cubarsí, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro, dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan, umpan saja kepada Charles de Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15, umpan tarik saja. Saat ini ada Cooper melakukan sundulan, namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi, sundulan dari Nick Cooper, Maxim De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Riando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu, sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte masih mendribel bola dia dengan santai, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Okubansi berikan kepada

メール。

0: سلام يا حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Fat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit kepunya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
5: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Profesor Dr. K. Haji Najamuddin Haji Abdul Shofa LC/MA, Ketua Umum MUI Sulsel, dalam pembahasan kita salat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
1: jelas suara saya?
0: Jelas, alhamdulillah, Pak Ustadz. Melanjutkan kebersamaan kita dapat diawali dengan pengantar, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita kesehatan yang baik dan nikmat keimanan dan keislaman, sehingga pada subuh hari ini kita telah melaksanakan tugas kita, tujuan kita sebagai seorang muslim. Itu saat ini. Selawat dan taslim kita junjungan dari sekitar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dulu.
0: Baik. Pendengar, kami juga menanti Anda nantinya di line telepon kita ya di 0821-3333-9440. Masih dalam kebersamaan kita di dialog Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Najamuddin yang akan membahas terkait dengan sholat jamaah. Kami akan menghadirkan juga nantinya di ruang dengar Anda pukul 6 lebih 6 waktu Indonesia Tengah informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter kita. Baik, Pak Ustadz.
1: Ya, minta maaf bukan Pak Mat.
0: Baik, silakan
1: Pak Ustadz. Kita melanjutkan pembahasan kita masih lanjutan dari salat jamaah, yaitu yang bisa menjadi imam. Yang pertama yang lalu kita sudah membahas beberapa syarat yang bisa menjadi imam. Sekarang kita ke syarat yang berikutnya, yaitu ayyakuna sahih lisani. Yang mau menjadi imam itu disyaratkan yaitu sahih lisani, yaitu tidak punya cacat lidahnya sehingga bacaannya bagus. Di sini katakan bihaitsu yantiqu bil hurufi ala wajhiha, sehingga mengucap membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan makhraj artikulasi huruf setiap huruf. Jadi harus yang menjadi imam bagus bacaannya, bagus menyebutkan setiap huruf. Dia membaca Al-Qur'an setiap huruf sesuai dengan makhrajnya, caranya membaca setiap huruf. Itu syaratnya yang bisa menjadi imam. Jadi harus yang baik bacaannya, tidak ada cacat di lidahnya kalau membaca. Misalnya, karena ada orang membaca mengganti sebagian huruf dengan huruf yang lain. Misalnya sin dibaca tha, za dibaca zai, ra dibaca lah, dan sebagainya. Jadi ada beberapa orang punya penyakit atau cacat dalam membaca, cacat dalam lidahnya sehingga tidak bisa menyebutkan huruf sesuai dengan yang seharusnya kita ucapkan. Orang yang seperti itu maka tidak boleh menjadi imam. Jadi antara syarat yang bisa menjadi imam, yang bagus bacaannya, yang tidak ada cacatnya kalau menyebutkan huruf Al-Quran, huruf bahasa Arab. Jadi orang yang cacat itu fa innahu la tasihhu imamatuhu illa libithli. Jadi orang yang punya cacat lidahnya, kurang bagus mengucapkan huruf setiap huruf, tidak bisa menjadi imam. tidak sah menjadi imam kecuali bisa menjadi imam kalau sama-sama kurang bagus bacaannya. Jadi kalau kurang bagus bacaannya, tidak bisa menjadi imam kepada orang yang bagus bacaannya. Bisa menjadi imam kalau sama-sama tidak bagus bacaannya. Nah, itu boleh. Tapi kalau ada yang lebih bagus bacaannya, tidak boleh menjadi imam. Maka harus yang bagus bacaannya bisa menjadi imam. Wa yajibu alaihi ayyajtahida fi taqwimi lisani. Jadi kalau ada orang misalnya ada cacatnya atau kurang bagus caranya membaca Al-Quran, maka dia harus berusaha untuk bagaimana bisa memperbaiki bacaannya. Terutama ini yang misalnya dalam satu tempat atau satu daerah yang biasanya menjadi imam kurang bagus bacaannya, maka dia harus berusaha memperbaiki bacaannya. Kalau istilah kita tajwidnya, harus bagaimana caranya membaca asalnya dengan tajwidnya. Jadi kalau kurang bagus maka dia harus berusaha, apalagi kalau dia salah menjadi imam. Jadi fa in qasura ma al qudrati la tasihu imamu imamatu li mithli au bal batalat salatu. Di sini katakan kalau ada orang selalu menjadi imam dan tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya, memperbaiki sebutannya setiap huruf, maka la tasihu imamatu li mithli, sampai-sampai itu pun ada yang berpendapat tidak boleh menjadi imam walaupun sama-sama dia kurang bagus bacaannya. Batal salat itu bahkan ada berpendapat mengatakan batal salatnya kalau bacaannya kurang bagus, tidak boleh menjadi imam. Jadi harus dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Wa in ajada an dzalika sahhat salatuhu wa imamatuhu li mithli. Kalau dia tidak sanggup, dia sudah berusaha untuk belajar itu menyebutkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya atau sesuai dengan tajwidnya, dia sudah berusaha lantas tidak bisa, karena memang begitu dia punya tabiat atau dia punya sifat tidak bisa dia memperbaiki, maka sahhat salatuhu, maka sah salatnya, wa imamatu li misti, dan sah menjadi imam kalau sama-sama kurang bagus bacaannya. Misalnya ada satu daerah tidak ada yang bagus bacaannya, maka boleh orang yang kurang bagus bacaannya menjadi imam. Kalau dia sudah berusaha lantas tidak bisa dia mencapai yaitu bacaannya yang bagus. Kemudian selanjutnya mengatakan wa ammat tamtamu fa huwa alladhi yuqarriru ta fi kalami wal fa fa walladhi yuqarriru al fa fi kalami wa imamatuhuma sahihatu mal karam. Jadi kalau ada orang cacatnya selalu berulang-ulang, ada satu huruf selalu berulang-ulang diucapkan. Jadi ada orang memang begitu dia punya, kalau dia berbicara maka berulang-ulang hurufnya itu, maka orang seperti itu ya, kalau sudah berusaha untuk memperbaiki bacaannya lantas tidak bisa, maka bisa menjadi imam, tapi ma'al karah makruh menjadi imam kalau ada yang lain. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh menjadi imam. Nah, itulah syarat bagi imam harus bagus baca. Kemudian terakhir yang syaratnya yang bisa menjadi imam, Allah yakuna al-imamu masbukan. Nah, ini. Jadi yang menjadi imam itu jangan dia masbuk. Nah ini, jangan masbuk artinya dia terlambat menggabung dalam salat jamaah. Jadi kalau ada orang yang misalnya terlambat menggabung menjadi jamaah, misalnya sudah dua rakaat atau satu rakaat orang sudah salat lantas dia datang baru dia menggabung, namanya masbuk. Nah, kita juga masbuk, maka orang yang seperti itu yang masbuk tidak bisa menjadi imam. Allah yakuna imam masbukan. Ini ada sebagian pendapat mengatakan tidak boleh menjadi imam yang orang masbuk. Jadi kalau kita misalnya dua-duanya masbuk, maka kita tidak boleh ikut kepada orang yang masbuk itu tadi, maka harus kita berdiri sendiri menurut sebagian mengatakan demikian. Illa anna syafi'iyata wal hanabila qalu yasihul iktidau bin masbuki ba'da salami imami illa fil jumal. Hanya mazhab syafi'i dan mazhab hambali berpendapat mengatakan boleh kita ikut kepada orang yang masbuk sesudah imamnya memberi salam. Jadi ada orang kita sama-sama masbuk, sama-sama terlambat ikut jamaah, kemudian dia orang itu lebih duluan ikut daripada kita, maka kalau sudah imamnya sudah beri salam, maka dia melanjutkan menyempurnakan salatnya. Maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, boleh kita ikut pada orang itu yang masbuk tadi kalau sudah imamnya memberikan salam. Ini boleh kita ikut. Walaupun ada sebagian mengatakan kita tidak boleh ikut sama-sama masbuk, ya masing-masing saat tersendiri-sendiri. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh kita ikut kepada orang yang masbuk tadi dengan syarat yaitu imamnya selalu memberi salam. Karena dia duluan menggabung, duluan saat daripada kita, maka boleh kita ikut sama orang tersebut. Illa fil jum'ati kecuali ini ada. Kalau kecuali seluruh mazhab berpendapat mengatakan, orang yang masbuk dalam Jum'at, misalnya orang setelah salat, mulai salat, mulai satu rakaat, baru kita datang, kita masbuk. Maka kita tidak boleh sama sekali seluruh mazhab, seluruh ulama bersepakat mengatakan tidak boleh ikut kalau salat Jumat pada orang yang masbuk. Jadi harus masing-masing salat tersendiri-sendiri. Ya. Jadi ya, hukumnya menurut mazhab menurut ulama fikih mengatakan bahwa yaitu ada mengatakan sama sekali tidak boleh kita ikut pada orang yang masbuk. Jadi kalau kita sama-sama masbuk, maka masing-masing saat tersendiri-sendiri untuk menyempurnakan salatnya. Tapi ada berpendapat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, boleh kita ikut pada orang yang masbuk dengan syarat bahwa imamnya sudah memberi salam. Cuma ini kalau selanjutnya semua mazhab, seluruh ulama berpendapat mengatakan, bagi orang yang masbuk dalam salat Jumat, tidak boleh kita mengikut masing-masing tersendiri menyempurnakan salat Jumat. Itu yang menurut. Jadi inilah merupakan syarat yang terakhir bagi orang yang menjadi imam. Wa yuzadu fi imam al-jum'ati syartun khassu wa hiya al-kurriya fala tasih imamatu rakiki. Imamatu rakiki. Ini ada lagi syarat satu dalam salat menjadi imam Jumat di salat Jumat. Yang bisa menjadi imam dalam salat Jumat itu ada lagi tambahan lagi dari sekian banyaknya yang sudah disebutkan, jelaskan. Dan sudah jelaskan bahwa syarat saat menjadi imam ada lagi syarat tambahan syarat khusus untuk imam menjadi imam salat Jumat. Wahia al-Khurriya, yaitu Khurriya, artinya orang merdeka, bukan hamba sahaya. Saya kira kita sekarang tidak ada namanya hamba sahaya sekarang. Jadi kalau kita melihat bahwa kita sekarang, artinya ini syarat ini artinya tidak dapati karena tidak ada lagi namanya rakik, hamba sahaya pada seorang. Wala tasih imamatul rakiki, maka tidak boleh, tidak sah menjadi imam orang yang menjadi hamba saya. Illa fil hanafiyyati, kecuali hanafi qalu la tushtaratul hurriyatu fi imamin al-jum'ati, tidak disyaratkan ada hurriya, artinya orang yang bukan hamba saya menjadi imam dalam salat Jumat. Tidak ada lagi, apalagi sekarang tidak ada namanya hamba saya. Jadi kalau orang yang memenuhi syarat yang sudah dijelaskan itu, ya sekian banyaknya yang bisa menjadi imam, maka bisa menjadi imam yang pertama yang lalu itu kita itu Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, kemudian laki-laki, kemudian bacaannya bagus, kemudian dia bersih dari hadas dan dari zat najis dan bacaannya bagus. Ini semuanya syarat-syaratnya yang bisa menjadi imam. Saya kira inilah barangkali pengantar kita pada pagi hari ini untuk diskusi mengenai masalah yaitu yang bisa menjadi imam. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 0821-33-33-9440. Kami nantikan kebersamaan Anda. Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari SD Nompo ini, Jai Ponta.
0: Silakan, Jai Nompo, pertanyaannya.
2: Ya, saya ini bertanyakan yang berjamaah. Kan saya pernah itu Ustaz melihat ada dua orang terlambat, itu berjamaahnya sudah di rakaat, baru dua orang itu langsung ikut. Dan bagaimana itu Ustaz? Ada yang itu dua orang, ada yang tiga kali tahiyat, ada dua kali. Bagaimana itu caranya Ustaz? Yang mana benar? Dan ada juga itu katanya kalau terlambat itu masing-masing sempurnakan sholatnya 4 rakaat. Dan ketang judul saya, kalau kita itu Ustaz sholat witri, malam, apakah boleh itu dikunut solat witir di luar Ramadan? Itu saja Pak Ustaz, utang saya. Terima kasih waktunya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Bisa keras-keras sedikit suaranya karena kurang jelas.
0: Baik, yang pertama Pak Ustadz, ini katanya Pak Numpo bahwa ada dua orang yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Kemudian ada yang dua kali tahiyat, ya ada yang tiga kali tahiyat. Itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah harus disempurnakan menjadi empat rakaat begitu misalnya sholatnya? Kemudian apakah bisa tadi sholat witir ini dilakukan di luar Ramadan? Silakan Pak Ustadz.
1: Bisa diulangi pertanyaannya karena kurang jelas. Bisa tambah suaranya kurang karena kecil kan?
0: Masih kecil suaranya Pak Ustadz? Halo, yeah. Baik. Yang pertama Pak Ustadz, ini terkait dengan keterlambatan saat mengikuti sholat berjamaah Pak Ustadz. Ketika ada dua
1: witir,
0: orang
1: witir.
0: Yang itu pertanyaan kedua Pak Ustadz, sholat witir apakah dapat dikunut di luar Ramadan? Kalau pertanyaan pertamanya itu, kalau misalnya ada dua orang yang terlambat mengikuti sholat berjamaah begitu. Nah ini apakah misalnya sholatnya 4 rakaat, apakah harus disempurnakan begitu menjadi 4 rakaat itu Pak Ustadz, atau ikut saja dengan imam?
1: Oh iya. Baik. Jadi orang yang masbuk namanya masbuk yang terlambat menggabung dalam jamaah. Jadi kalau misalnya harus menghitung, yang dihitung itu kurang kalau tidak ikut rukuk. Jadi kalau tidak ikut rukuk berarti dianggap kurang salatnya satu rakaat. Jadi kalau misalnya dia menggabung pada waktu dia sujud, jadi kalau kita datang masbuk, jamaah sudah sujud, maka kita harus ikut langsung sujud saja, kemudian itu belum dianggap satu rakaat karena tidak rukuk. Yang dianggap satu rakaat kalau ikut rukuk sampai mendapatkan rukuk. Jadi menghitung misalnya kalau salat 4 rakaat, kalau hanya dia mendapat pada rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka harus menyempurnakan berapa lagi rakaat. Karena mulai dihitung dari di mana dia ikut rukuk. Jadi kalau dia misalnya dia ikut rukuk pada rakaat kedua, maka misalnya kalau rakaat salatnya 4 rakaat, maka tinggal 1 rakaat lagi tambah lagi untuk menjadi 4 rakaat. Jadi kalau kita masbuk, kita menghitung kekurangan kita pada waktu tidak rukuk, ikut sama-sama dengan jamaah. Jadi kalau kita masih sempat ikut jamaah rukuk, maka masih dianggap satu rakaat. Jadi kalau 4 rakaat, kita mendapatkan pada rakaat ketiga, maka harus kita menambah 2 rakaat lagi. Kalau salat subuh, kita mendapatkan pada rakaat kedua, maka kita harus menambah 1 rakaat lagi, sudah menjadi 2 rakaat itu. Jadi begitulah yang orang yang masbuk, yang ikut menutupi kekurangannya sesuai dengan yang kurang, kita mulai menghitung di mana kita ikut rukuk. Nah, di mana kita tidak ikut rukuk. Kalau tidak ikut rukuk berarti belum dianggap satu rakaat. Walaupun dia sujud, ya mulai kita menghitung satu rakaat kalau pada waktu kita ikut rukuk. Nah, jadi kita menghitung dari situ. Jadi kalau misalnya salat 3 rakaat, misalnya salat maghrib, kita ikut pada saat kedua, rakaat kedua, maka harus kita menambah lagi 1 rakaat lagi. Karena baru 3 rakaat. Kemudian pertanyaan yang kedua.
0: Terkait dengan sholat witir Pak Ustadz, dilakukan ya di luar Ramadan.
1: Bagaimana yang pertanyaan rakaat? Ada orang buat
0: ya, kalau pertanyaan keduanya
1: Pak. Bagaimana pertanyaan yang kedua?
0: Terkait dengan sholat witir, apakah ini bagaimana hukumnya ketika dilakukan di luar bulan Ramadan? Sholat witir.
1: Oh iya. Jadi sholat witir itu walaupun bukan bulan Ramadan, kita dianjurkan sholat witir. Setiap kita selesai salat atau akhir salat kita harus kita witir. Artinya sebaiknya kita witir walaupun witir itu hukumnya sholat sunat. Jadi dianjurkan kita bukan saja pada bulan Ramadan kita witir. Di luar bulan Ramadan pun kita dianjurkan kita witir. Misalnya kita sudah selesai salat Isya dan kita witir, nah, boleh. Sudah selesai kita salat sunat Isya, maka kita tutup dengan salat witir. Boleh juga kita salat witir kita, yaitu selesai kita salat tahajud. Jadi salat witir itu boleh kita laksanakan baik bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan jangan sama sekali ditinggalkan salat malam walaupun satu rakaat. Artinya walaupun witirnya satu rakaat. Hanya kalau kita melihat sahabat Rasulullah SAW ada dua cara melaksanakan salat witir, yaitu Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar melakukan witir itu sebelum tidur. Jadi kalau dia sudah salat Isya, dia salat witir sebelum tidur. Sedangkan Sayyidina Umar itu salat witir setelah dia bangun dari tidurnya, setelah selesai salat tahajud baru witir. Karena dia sanggup atau dia mampu untuk bangun sebelum subuh. Jadi dia nanti witirnya sebelum subuh. Kemudian kalau Abu Bakar tidak, dia witir memang baru tidur. Kalau dia masih tetap dia salat tahajud tapi tidak salat witir lagi. Karena salat witir itu tidak boleh dua witir dalam satu malam. Tak boleh witir satu malam. Jadi kalau kita sudah witir baru tidur, lantas kita bangun masih sempat kita salat tahajud atau masa tengah malam, silakan tengah malam, tapi jangan lagi ditutup salatnya dengan salat witir. Karena tidak ada witir dalam satu, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian waktunya salat witir itu sebelum masuk waktu fajar. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak ada lagi salat sunat selain daripada salat sunat subuh. Nah, itu caranya. Saya kira begitu.
0: Baik, silakan pendengar, kami menanti Anda di 0821-333-339440. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Bahar di mana kami ini?
0: Silakan Pak Bahar.
3: Menarik pertanyaan contohnya Pak Ustaz tadi. Ya. Begini Pak Ustaz, saya akan menanya sedikit. Ada orang bacaannya juga bagus, puasanya juga bagus, salatnya juga bagus. Tapi boleh kali diangkat menjadi pemimpin imam masjid orang kalau orang itu karena orang buta. Tapi bacaannya juga bagus, tapi orang buta matanya. Tapi bagus bacaannya. Ya boleh kali dijadikan menjadi pemimpin imam masjid. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pertanyaannya Pak Ustaz?
1: Ya, baik. Orang yang cacat, buta.
0: Silakan Pak.
1: Jadi orang yang buta, kalau bacaannya bagus, nah, dibandingkan dari orang yang tidak buta, maka itu tidak ada masalah menjadi imam. Misalnya kita melihat di Mesir, saya lama di Mesir. Di Mesir itu banyak yang imam itu orang buta, tapi bacaannya bagus, hafalannya bagus, banyak hafalan Quran yang orang buta itu. Jadi kalau bagus bacaannya, bagus hafalannya, itu tidak ada masalah menjadi, yaitu cacat dia, ya kalau dia buta, ya nggak ada masalah. Yang penting bacaannya bagus, hafalannya bagus, maka dia boleh menjadi imam. Kalau kecuali kalau masih ada yang misalnya yang tidak buta dan bacaannya bagus, hafalannya bagus, saya kira itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada yang lain atau dia orang buta itu lebih, yang paling bagus bacaannya dan hafalannya paling bagus, kalau dia menjadi imam tidak ada masalah, boleh saja menjadi imam. Saya kira begitu.
0: Baik, satu penelpon terakhir pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dari Ahmad Jabdesir.
0: Silakan Pak Ahmad Jabdesir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya pertanyakan di sini, doa apa yang kita baca sesudah salat tahajud atau witir, dan doa apa yang dibaca sesudah salat duha yaitu pagi. Hanya ini pertanyaanku, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Jadi pertanyaan apa yang dibaca, doa apa yang dibaca pada selesai salat witir dan salat duha. Jadi sebenarnya kalau kita melihat doanya Rasulullah SAW yaitu pada salat witir, yaitu Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim, artinya mana saja doa yang kita baca. Walaupun ada sebagian ulama sudah memberikan yaitu bacaan-bacaan khusus, tapi sebenarnya doa apa saja yang kita baca saya kira tidak ada masalah. Ada juga membaca Allahumma inna Allahumma la tukarfina min kulli syai' wa balai wa maksiati ya ilahal alamin, artinya kita saja melihat dalam buku-buku yang doa-doa itu yang wirid-wirid itu, artinya dalam situ ada artinya ada bermacam-macam yang diajarkan atau disampaikan bahwa doa yang dibaca pada salat witir dan salat duha. Sebenarnya apa saja yang kita baca, yang kita anggap karena waktu tersebut adalah waktu yang baik, kita dianjurkan untuk berdoa. Pada saya akan melihat yang jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu misalnya tapi ini doa witir dalam kalau kunut. Kunut itu mengatakan Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka, itu doa ada lafadz yang kedua. Tapi yang masyhur yaitu Allahumma hdini fi man hadait, itu. Kemudian ya Rasulullah SAW kalau sudah selesai salat witir, dia doanya antara yang mengatakan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sahatika wa a'udzu bima'afatika min uqubatika wa a'udzu bika min wa a'udzu bika min kala usisanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu antara lain dibaca Rasulullah SAW setelah selesai salat witir. Ada juga kalau tidak ada kita hafal doa yang lain, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira itulah merupakan doa yang menghimpun seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah SAW, arti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kalau misalnya salat duha, apabila kita melihat ya salat duha, apa yang dibaca Rasulullah SAW, jadi di sini ada di sini mengatakan bahwa mengenai masalah salat duha, yaitu ada hadis mengatakan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalasin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada saya, memasakkan kepada saya ada tiga.

0: mengenai masalah witir, masalah doa, apa saja yang kita doakan, yang kita anggap baik. Kalau tidak ada, yang kita hafal dengan, yaitu doa-doa yang baik. Saya kira minimal kita baca, atau yang paling bagus kita baca, kalau tidak ada doa kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabanna. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW atau dilakukan Rasulullah SAW. Walaupun sebagian ulama sudah mengajarkan atau menuliskan dalam buku-buku, yaitu wirid-wirid atau buku bacaan-bacaan, yaitu apa yang dibaca kalau salat witir, apa yang dibaca kalau salat duha. Silakan melihat itu. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat atau membaca dalam buku-buku fikih, saya kira itulah yang jadi saya sampai kesimpulannya bahwa kalau tidak ada kita doa yang kita hafal, itulah kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira itulah.
1: Terima kasih. Baik. Pak Ustaz, mengakhiri kebersamaan kita dapat ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustaz.
0: Baik. Jadi saya kira sudah beberapa pertemuan kita sudah selesai mengenai masalah apa syaratnya menjadi imam supaya salat kita, salat jamaah kita artinya tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita memperhatikan beberapa syarat-syarat itu yang mana yang bisa menjadi imam supaya baik imamnya maupun makmumnya semuanya syaratnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita menutup pertemuan kita ini dengan membaca doa dengan harapan supaya seluruh pendengar, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi biha jami'il hajat wa tutahhiru min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna aktar ghayati min jami'il khairat fil ardi wa damamat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja awwal yawmana hadha khaira salahan wa rahma wa awsatahu najah wa rahma wa ni'ma wa akhiru falahan wa taklima. Allahumma ja yawmana hadha khaira min amsina wa gana khaira min yawmina wa ja khaira yawmina yawman ika. Allahumma la tada' lana fi makamina hadha zaman illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa ghafarta wa la kurban illa kashabta wa la daynan illa khudaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawai dunia wa akhirati laka fiha rida wa lana fiha sab ya inna qadaita wa sahab rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma azukna min al-uqul awfarha wa min al-adhhani aswaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi athyabaha wa min al-arzaqi ajzala wa min al-afiyati akmala wa min ad-dunya khaira wa min al-ahdati naima. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqna ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz Profesor Dr. K. Haji Najamuddin Haji Abdul Safa LCMA Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan dalam kebersamaan kita di Dialog Mutiara Pagi. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengupdate informasi Anda dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Makassar pagi ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tidak ada gangguan terorisnya, adalah Afrika Selatan. Itu berkat Syekh Yusuf Al-Makassar.
2: Saya sangat bersyukur dengan adanya gerai merah putih itu karena...
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Hau 400 tahun Syekh Yusuf, Menteri Agama ajak generasi muda mendalami jejak keilmuan Syekh Yusuf Al-Makassari. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa hingga kini masih belum beroperasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Hau 400 tahun Syekh Yusuf, Menteri Agama ajak generasi muda mendalami jejak keilmuan Syekh Yusuf Al-Makassari. Aan Febriansyah melaporkan.
4: Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Prof. Nasaruddin Umar menegaskan Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan salah satu ulama besar Nusantara yang berhasil membawa nilai-nilai Islam melampaui batas geografis, budaya, dan peradaban dunia. Keteladanan Syekh Yusuf dalam berdakwah dinilai tetap relevan untuk menjawab tantangan kehidupan beragama pada masa kini dan masa depan. Menteri Agama menjelaskan perjalanan hidup Syekh Yusuf Al-Makassari menunjukkan luasnya cakrawala keilmuan ulama Nusantara. Selama kurang lebih 35 tahun berada di luar negeri, Syekh Yusuf menuntut ilmu di Makkah, Madinah, dan Yaman sebelum melanjutkan dakwah di Sri Lanka dan Afrika Selatan.
1: Satu-satunya negara Afrika yang paling aman, tidak ada gangguan terorisnya, adalah Afrika Selatan. Itu berkat Syekh Yusuf Al-Makassari yang membawa Islam dengan gaya sufistiknya di Afrika Selatan.
4: Menteri Agama mengajak kalangan akademisi, peneliti, dan generasi muda untuk memperkuat kajian sejarah Syekh Yusuf Al-Makassari. Menurutnya, masih banyak sumber-sumber yang tersimpan di berbagai perpustakaan dunia, termasuk di Leiden, Belanda, maupun manuskrip yang berada di tangan masyarakat di Sulawesi Selatan dan perlu didokumentasikan serta dikaji secara ilmiah.
3: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menilai Syekh Yusuf Al-Makassari tinggalkan warisan intelektual dan spiritualitas bagi umat Islam. Kembali dilaporkan Aan Febriansyah.
4: Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menghadiri simposium dan haul 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari. Dalam kegiatan ini, Nusron menyebut Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai sosok ulama besar yang memiliki derajat keilmuan dan spiritualitas tinggi. Bahkan menurutnya tokoh asal gua itu layak disebut sebagai salah satu wali Allah yang patut menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Dalam paparannya di kegiatan simposium dan haul 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, Nusron menjelaskan dalam Al-Quran mengenal beberapa tingkatan manusia yang berilmu. Tingkatan pertama adalah ulama yang menurutnya merupakan gelar mulia bagi orang-orang berilmu. Melihat banyaknya karya dan warisan intelektual yang ditinggalkan Syekh Yusuf, Nusron Wahid meyakini ulama asal gua tersebut juga termasuk dalam golongan Rabbaniyun, bahkan menyebut masih ada tingkatan yang lebih tinggi yakni ahlas zikir atau ahli zikir.
5: Dan saya yakin seyakin-yakinnya dilihat dari sudut pandang apapun, Syekh Yusuf Al-Makassari selain menginspirasi kita adalah waliyun min awliyaillah yang wajib kita tiru dan kita teladani. Ila hadratin Nabil Mustafa wa summa ila hadis Syekh Yusuf Al-Makassari.
4: Nusron Wahid berharap keteladanan Syekh Yusuf dapat diwarisi oleh para penerusnya di Sulawesi Selatan maupun masyarakat Indonesia secara luas. Menurut Nusron, di atas derajat ulama terdapat golongan Rabbaniyun, yakni mereka yang mengabdikan hidup untuk membaca, menulis, dan mengajarkan ilmu agama.
3: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa hingga kini masih belum beroperasi. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa hingga kini belum beroperasi. Kepala Desa Biringala Muhammad Anwar Joko mengaku sejak bangunan Koperasi Desa Merah Putih selesai, pihaknya belum mendapat instruksi lanjut maupun informasi tentang kapan jadwal operasional koperasi tersebut. Selain itu, ia juga menyebut, sejauh ini Koperasi Merah Putih hanya bangunan permanen yang berdiri di atas lahan pemerintah desa, namun belum diisi dengan berbagai kebutuhan warga sekitar. Di sisi lain, meski belum beroperasi, Anwar memastikan untuk badan hukum, mitra koperasi hingga ke keanggotaan sudah lengkap.
2: Saya sangat bersyukur dengan adanya Merah Putih itu karena ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di desa kami, Bu.
6: Ditambahkan lokasi koperasi Merah Putih ini dinilai cukup strategis karena berada di tengah sawah dan dekat dengan aktivitas pertanian warga desa Biringala.
3: Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sinjai masih menunggu kepastian operasional meski sejumlah gedung koperasi telah rampung dibangun. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Sejumlah pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sinjai mengaku hingga kini belum dapat menjalankan aktivitas usaha karena masih menunggu proses serah terima bangunan dan kepastian operasional dari pemerintah. Kondisi tersebut terjadi meski beberapa gedung koperasi telah selesai dibangun dan diresmikan. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Bulutelue, Kecamatan Bulupodo, Ilham mengatakan, pengurus masih menunggu kepastian terkait pengisian gudang, dukungan operasional, serta penyerahan bangunan koperasi. Menurutnya, hingga saat ini, pengurus belum memperoleh informasi mengenai waktu dimulainya operasional koperasi.
8: Kita ini pengurus mengharapkan bagaimana supaya cepat diisi itu baik udangannya atau isinya di dalam kepastiannya gitu. Kapan sebenarnya bisa dijalankan ini KDMP karena kemarin itu dibahasakan bahwa akhirnya sih akan mengelola selama 2 tahun. Itu pengurus terkatun-katun di situ tidak tahu bagaimana.
7: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Lapacindrana Asis menjelaskan, pengurus belum dapat memulai kegiatan karena kantor koperasi belum diserah terimakan kepada pemerintah desa. Selain itu, sejumlah sarana pendukung seperti kendaraan operasional juga masih menunggu realisasi dari pihak terkait.
9: Ya, masih tahap persiapan, masih menunggu alat-alat pendukung ini operasional dari Agrinas. Pengurus juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau belum ada serah terima bangunan juga. Tanggung jawabnya nanti ke depan bagaimana. Kecuali kalau memang sudah ada serah terima, bangunannya layak kita pakai, baru kita ini fokus untuk kegiatan operasionalnya. Intinya masih menunggulah proses anunya dari TNI sebagai pelaksana kegiatan, Agrinas sebagai kuasa anggaran untuk serah terimakan ke aset desa atau itu statusnya nanti aset desa. Nah, otomatis ada serah terima nantinya ketika pembangunan sudah dianggap layak untuk digunakan.
7: Asis berharap proses serah terima aset dan pemenuhan sarana pendukung dapat segera diselesaikan, sehingga Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi sesuai tujuan pembentukannya, yakni memperkuat perekonomian masyarakat desa.
3: Operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga harus mengoptimalkan gerai ketujuh untuk dapat mengakomodasi potensi lokal dan UMKM yang ada di desa. Demikian disampaikan konsultan UMKM Bahrul Ulum dalam wawancara sorotan berita dipandu Alpianus Baka.
10: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Bahrul Ulum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, Pak Bahrul Ulum, kita tahu bahwa Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih ini sudah diluncurkan dan pembangunan gerainya pun tengah diupayakan yang jumlahnya mencapai ribuan oleh pemerintah begitu. Kendati pun di sana sini diakui masih ada hambatan mungkin terkait lahan, terkait operasional. Nah, dan salah satu tujuan dari KDMK Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bagaimana bisa menjadi salah satu fasilitator untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM dalam operasional sehari-harinya. Nah, apa mungkin masukan dan tanggapan Anda Pak dengan keberadaan KDKMP ini Pak Bahrul Ulum?
11: Ya, tentu apa yang jadi program strategis nasional ya, yang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya tujuan baik bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi lokal desa ya, dengan bagaimana menjadikan desa, segala sumber daya alam desa itu dikelola sendiri melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentu kita ikuti juga ada begitu banyak permasalahan ya, di sana sini ada banyak problem ya. Tapi bagi saya melihatnya ini kan sudah jalan, jadi bagaimana kemudian kita bisa optimalkan. Kalau sebagai konsultan, saya melihatnya bagaimana optimalisasi gerai-gerai yang ada di KDKMP. Yeah. Itu kan ada 7 gerai ya,
10: yeah.
11: Ada gerai sembako, ada gerai LPG, ada kemudian apotek, simpan pinjam, dan lain-lain. Yang saya tekankan di sini, di regulasinya itu ada sebenarnya gerai ketujuh.
10: Yeah.
11: ini yang jarang dibahas ini Pak. Nah, grade ketujuh itu disitu disebutkan bahwa di KDKMP itu ada satu grade yang kita sebutkan grade ketujuh, itu dia basisnya adalah local wisdom, betul-betul potensi desa. Jadi harus ada gerai yang fokus kepada apa potensi lokal desa itu. Misalnya di desa itu ada potensi kopi, nah bagaimana itu kemudian di betul-betul digali, di mapping potensinya, bagaimana kemudian pasarnya. Jadi bukan hanya dia paham pemahaman kita, gerai-gerai itu hanya gerai kayak mau
12: jualan
11: menyaingi kayak retail modern Pak. Jadi itu kan kesannya seolah-olah hanya nanti ada barang-barang ya dari grosiran kemudian dipajang atau dibawa ke gerai koperasi. Saya penekanannya di gerai ketujuh itu, karena gerai ketujuh itu memang ada di situ disebutkan bahwa bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mapping, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan bisnis pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa. Begitu Pak.
12: Oke. Bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya, ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini Pak Bahrul?
11: Ya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan Pak. Jadi harus memang ada pendampingan. Jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya. Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPPI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian para expert, para coach, trainer, mentor yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KDKMP. Dan paling berat juga itu sebenarnya perlu dipenguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal. Jadi mereka paham apa itu koperasi, bagaimana mengelolanya. Jadi butuh di sini literasi, edukasi dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus dan pengelola.
12: Baik, baik, baik. Ya terakhir Pak, mungkin apa masukan Pak Bahrul Ulum gitu Pak ya, untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi yang ada di desa termasuk UMKM-UMKM
11: ini. Ya, tentunya memang ada kolaborasi. Jadi ini harusnya kalau saya karena lihat ini udah jalan ya. Sebagai program strategis nasional, tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik yang kemudian nanti bisa direplikasi. Jadi untuk kolaborasi ini nanti fokusnya kepada peningkatan literasi, pendampingan, kemudian kerjasama-kerjasama. Jadi dengan penguatan kapasitas SDM, tata kelola, kemudian yang penting juga ini bagaimana mengelola tadi potensial lokalnya tadi tuh yang saya maksud dengan gerai ketujuh itu yang dioptimalkan.
12: Baik.
11: Itu mungkin
12: terima kasih Pak Bahrul Ulum atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Bappenas menilai Kabupaten Sidrap layak jadi percontohan pertanian Indonesia Timur. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
13: Kabupaten Sidrap semakin kokoh menegaskan diri sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN Bappenas RI Ika Retna Wulandari Kamis lalu. Bupati Sidrap Sarudin Alder mengajak rombongan meninjau langsung panen raya menggunakan mesin modern di Kecamatan Pancalautan. Bahkan bupati ikut mengoperasikan sendiri alat panen tersebut di tengah hamparan sawah. Sarudin menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah melonjak dari 4% menjadi 7,71%. Harga gabah naik dari Rp4.500 hingga tembus Rp7.000 per kilogram. Dengan produksi meningkat hingga 8 ton per hektar, ia menegaskan Sidrap tak hanya lumbung beras tetapi juga lumbung telur, energi, dan penghafal Al-Quran Nasional. Dukungan irigasi bendungan hingga listrik pertanian terus diperkuat. Sementara itu, Ika Retna Wulandari sangat terkesan dengan kemajuan pertanian dan semangat gotong royong warga. Ia berharap capaian Sidrap menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi seluruh daerah di Indonesia Timur.
14: Oh ya, berarti ya, yang memang sebetulnya saat ini sudah modern. Jadi memang ini bisa jadi percontohan juga untuk apa namanya, untuk wilayah timur ya. Sebetulnya kalau di Sidrap ini dari penggilingan padinya sudah lebih advance, dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga yang lain bisa menyusul untuk lebih advance juga. Jadi lebih modernisasi pertaniannya juga di sini bisa jadi contoh.
13: Bupati Sarudin menilai sektor pertanian menjadi kekuatan utama yang membawa kesejahteraan. Berharap Sidrap menjadi daerah percontohan sekaligus inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia Timur.
3: Atlet sepak takraw Putra Sulsel dipersiapkan menuju Asian Games di Jepang. Laporan Amanda Salsabila Seleri.
15: Atlet sepak takraw Putra Sulawesi Selatan mulai dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada September mendatang. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan, saat ini telah ada 6 atlet yang masuk dalam daftar awal tim Indonesia. Dari jumlah tersebut, 3 atlet berasal dari Sulawesi Selatan dan berpeluang untuk mengikuti pemusatan latihan nasional atau Platnas. Menurutnya, tim Indonesia diproyeksi tampil pada nomor kuadran putra, sementara penetapan atlet yang akan diberangkatkan masih menunggu keputusan dari pengurus pusat.
16: Nah, Sulsel itu kalau saya tidak salah itu ada 3 dikasih. Setengah dari itu Sulsel semua. Jadi di orang itulah dibagi-bagi itu, mungkin saya tidak tahu apakah ada dari Gorontalo, kemudian Jawa Tengah atau mungkin Jawa Timur. Mau lebih ada tahu yang pasti itu yang saya dengar katanya 3 orang dari sini, dari Sulsel kemudian.
17: Oh, kalau untuk putranya itu Pak, kalau untuk putrinya ada kita tahu informasinya Pak?
18: Putrinya belum saya tahu, kalau putrinya. Putranya itu ya, mau diikuti kan bukan nomor tim, mau diikuti nanti di Jepang.
17: Oh, apa aja Pak?
18: Ya, 12 orang ya, mau diikuti itu kuadran. Yang berempat itu di dalam.
17: Iya.
18: Pernah lihat itu yang berempat orang dalam?
17: Iya.
18: Tapi yang mau diikuti itu. Iya. Kalau yang ber-12 kan sering kita lihat itu yang tim, kemarin kan 12.
17: Iya.
18: Tapi mudah-mudahan saya berdoanya mudah-mudahan dikasih jatuh dari kuning pusat itu.
15: Muhammad Amkar berharap atlet Sulawesi Selatan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan mengamankan tempat di tim nasional yang akan berlaga pada Asian Games di Jepang.
3: Sekian Warta Sulsel Radio. Maksud kami, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, ih lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Informasi dan inspirasi Pro 1. Makassar pagi ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Masih bersama kami pendengar Ripro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan Prakirawan Tuti dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Silakan rekan Tuti, informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan kecuali berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Selanjutnya pada malam hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara, Bone, Sinjai, dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Kami sampaikan peringatan dini waspada akan potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar dapat mengakses website cuaca.bmkg.go.id atau di media sosial kami di @bmkgsulsel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar Romo, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang negara dan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki kekuatan ekonomi saling melengkapi di jalur perdagangan global. Dikatakan bahwa Indonesia menyediakan akses ke pasar ASEAN, sedangkan Maroko menjadi pintu gerbang menuju Afrika, Eropa, dan kawasan Mediterania. Roro menyambut baik penandatanganan Mutual Recognition Agreement Jaminan Produk Halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia dan Institut Moroccan de Normalization Maroko. MRA tersebut menjadi tonggak penting untuk memajukan perundingan Indonesia-Maroko Preferential Trade Agreement. Wamenak juga mengundang pelaku usaha Maroko berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober mendatang. Informasi berikutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengungkap kondisi perusahaan plat merah BUMN. Presiden Prabowo mengatakan setelah dilantik menjadi presiden, mengambil sikap tegas melarang BUMN dijual ke asing. Presiden Prabowo mencontohkan BUMN yang sempat mau dilepas ke pihak asing seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, bahkan hingga PT Garuda Indonesia. Lantas Presiden Prabowo sebagai kepala negara melakukan pembenahan tata kelola perusahaan BUMN, diantaranya dengan menutup BUMN yang terus merugi. Presiden Prabowo juga mengatakan telah menutup 240 BUMN, kemudian ditargetkan akan ditutup 250 BUMN hingga akhir Juli 2026. Masih dari portal berita kami, bernegara rri.co.id, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, J. Clayton, mengumumkan pengembalian dua benda purbakala yang dicuri dari Indonesia pada Jumat 10 Juli kemarin. Barang-barang bersejarah ini dicuri jaringan penjarah terorganisasi dan dijual melalui pedagang barang antik Douglas Latchford kepada seorang kolektor asal Amerika Serikat. Sekitar akhir tahun 2021, kolektor tersebut secara sukarela menyerahkan kembali total 34 benda purbakala asal Kamboja dan Asia Tenggara yang dibeli dari Latchford. Dua dari benda purbakala tersebut hari ini juga resmi dikembalikan ke Indonesia dalam upacara penyambutan repatriasi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jaksa Clayton menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan penyelidik keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Hal ini guna menghentikan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dari karya seni bersejarah. Dan pendengar, untuk mengakses informasi teraktual dapat melalui portal berita kami rri.co.id, dan jangan lupa untuk mengakses kami melalui portal RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini, Makassar menyapa pagi, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Terkait dengan topik kita, pendengar, operasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, akankah memenuhi harapan masyarakat? Kami menanti di 0821-3333-9440. Untuk mengetahui seperti apa tanggapan ataupun opini Anda terkait dengan salah satu program prioritas Presiden juga, pendengar ya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP. Apakah nantinya program ini sudah memenuhi ataupun akan memenuhi harapan masyarakat, harapan Anda pendengar? Kami menanti Anda di 0821 3333 9440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
4: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
5: Halo, Nak.
6: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
5: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
6: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
5: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
6: Bawel.
4: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
7: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami menanti Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440 terkait dengan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Akankah memenuhi harapan masyarakat? Silakan kami nantikan 0821-3333-9440. Halo. Halo.
8: Halo.
7: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Sewang di Makassar.
7: Pak Sewang, silakan Pak Sewang. Apa ya, nih yang kalau menjadi opini tak terkait dengan operasional KDKMP ini, Pak Sewang?
8: Kalau kita dengar kata suara koperasi itu bagus, ya. Karena kenapa dia bisa menyediakan barang-barang, bahan-bahan yang masyarakat perlukan, yang jauh dari jangkauan. Iya, tetapi ini kita lihat bahwa siapa tahu pelaksanaannya ini, apalagi kalau dia punya tanah sendiri, bangunan sendiri, modal sendiri, dia tidak mau lagi kata koperasi. Pasti dia bilang ini saya milik saya ini, karena saya punya tanah, saya punya bangunan, saya punya modal. Kalau dia dikasih modal, itu dikhawatirkan.
7: Iya.
8: Tidak dia fungsikan yang sebenarnya. Iya, ini kan manusia punya akal yang baik dan akal yang mulus. Jadi tergantung pelaksanaannya nanti siapa yang menjalankannya. Karena kita kenal dulu koperasi KUD, koperasi unit desa. Orang roba artinya itu KUD, kepala untung duluan. Iya. Jadi memang ini kalau kita dengar kata koperasi bagus, tapi tidak tahu siapa tahu orang-orang yang menyerangkan ini panas-panas tai ayam dia apa bagaimana. Karena dia bilang kita tidak dikasih modal, kita disuruh bangun sendiri, panas sendiri, berarti milik saya sendiri ini. Jadi anggota hanya tinggal memandang saja. Ditanya mana keuntungannya, keuntungan apa, ini milik saya ini. Kan itu kayak kalau ada keuntungan kan dibagi-bagi. Ini tidak, karena dia bilang ini tanah saya, bangunan saya, modal saya sendiri. Tetapi kalau dikasih modal, berpikir-pikir juga, bukan dikasih modal biasa, tetapi ada bunganya. Inilah bunganya ini. Bisakah dia kembali modal atau bagaimana? Jadi sebagai anggota-anggota menunggu-menunggu hasil apa? Tidak ada hasil, dikenal bayar bunga. Iya, itulah sanksi pada risiko mengambil uang koperasi. Sudah mengambil uang koperasi, dia bilang betapa saya mau bagi-bagi rezeki, saya punya modal sendiri. Kalau dia tidak ambil uang bank, itu istilahnya uang koperasi, tapi itu uang bank itu yang dipakai kalau meminjam uang. Kalau orang punya modal, itu sanksinya mereka dia. Dia bilang, kenapa saya mau bagi-bagi rezekinya? Saya punya tanah, saya punya bangunan, saya punya modal.
7: Kira-kira menurut ini Pak Sewang, apakah ini kan tujuan dari hadirnya koperasi Merah Putih ini kan mungkin ya ketersediaan barang-barang pokok, bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih murah begitu didapatkan oleh masyarakat. Apakah ini akan terwujud begitu dengan hadirnya KDKMP?
8: Itu pasti terwujud karena itu istilahnya bisnis. Apa-apa saja kalau dikatakan bisnis, pasti orang bergerak dengan cepat. Karena angan-angannya mereka itu keuntungan. Orang bisa kaya, orang bisa makmur. Jadi itu pasti. Itu sudah pasti itu. Karena manusia itu selalu berpikir mengangan yang terbaik. Menunggu dan menanti keuntungan yang banyak. Jadi itu pelaksanaannya tergantung kepada orang-orang yang nanti yang menjalankan operasi ini.
7: Oke deh.
8: Saya kira itu masih saya.
7: Siap.
8: Iya, oke, by the way. Ya, selamat lagi tugas sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Berapa anunya?
7: Iya.
8: Spanyol Belgia.
7: 2-1.
8: Menang
7: Spanyol.
8: Bukuit, favoritku itu.
7: Kenapa kita tidak nonton tadi pagi?
8: Tapi tidak masuk di radio.
7: Masuk, kita siarkan tadi.
8: Putar jam 3 dan sudah ada suara, sudah tahu
7: bersama. Hai masa.
8: Tapi syukur alhamdulillah. Itulah dan bahasa tidak saya Spanyol.
7: Andalan tak itu.
8: Matador.
7: Iya. Siap, baik. Okay. Yeah.
8: Assalamualaikum, merdeka.
7: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sewang ya. Pendengar berbicara terkait dengan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tentunya ini punya banyak dimensi harapan ya dari masyarakat. Karena tentunya masyarakat di tingkat desa, di kelurahan pasti punya ekspektasi tinggi ya terkait dengan adanya kehadiran ya, kehadiran dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Apalagi ini digadang-gadang memiliki sifat yang kolaboratif dan juga berbasis pemberdayaan lokal ya. Jadi banyak harapan dari masyarakat yang mengharapkan bahwa KDKMP ini nantinya akan menjadi mesin penggerak ekonomi yang tentunya menyediakan akses tadi selain kebutuhan pokok juga ada modal-modal usaha yang lebih mudah, murah dan juga transparan bagi masyarakat. Silakan mendengar 0821-33-33-9440. Kami nantikan kebersamaan Anda. Halo.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Di.
7: Selamat pagi.
9: Pak Iwan Pare-Pare.
7: Silakan Pak Iwan di Pare-Pare.
9: Iya.
7: Apa nih yang ingin disampaikan Pak Iwan?
9: Ya, selama proses kemenangan daripada Spanyol ya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan KMP ya.
7: KDKMP betul.
9: KDKMP. Operasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih ya. Kita ini langsung ke harapannya ini Mbak Dwi atau ke penilaian ininya dulu ya.
7: Masyarakat lah. Bagaimana ya, sebagai kita sebagai masyarakat tentunya dengan hadirnya Koperasi Merah Putih nantinya ini kan banyak nih, ada 80.000 unit kalau nggak salah ya tersebar di seluruh Indonesia. Ini bagaimana? Apakah nantinya ini akan sesuai dengan yang kita harapkan ini, Pak Iwan?
9: Ya, gini, yang pertama ya pada dasarnya sebenarnya masyarakat paham tentang koperasi itu adalah dibentuk oleh kumpulan komunitas yang hampir sama persepsinya ya. Untuk peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Itu yang dulu tahu, namun tetap gagal juga lah ya. Karena banyak juga yang gagal karena faktor itu ada permasalahan dan lawan internal ya. Di koperasi itu, kalau koperasi-koperasi yang dulu itu banyak rusak karena musuhnya musuh internal. Nah, kita ke KDMP, Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih ini suatu terobosan memang unik ya menurut saya dari Bapak yang memang patut kita apresiasi. Namun masih terkadang ini masyarakat dihantui dengan model-model operasi yang dulu Mbak.
7: Iya.
9: Ya, kita di yang saya katakan banyak rusak karena musuh internal yang merusak. Artinya anggota sendiri yang pinjam dengan alasan saya punya hak di situ. Dan lagi alasan bahwa usaha saya masih tak apa lagi dengan acuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disepakati. Nah ini kan anggaran dasar anggaran rumah tangga KDMP ini ya, apakah memang acuannya sama dengan koperasi koperasi sebelumnya, atau memang ada semacam aturan kepres di dalamnya dalam hal menyikat dan mengatur anggota daripada koperasi ini jangan mau hanya mengambil kesempatan sepihak itu, Mbak.
7: Iya. Iya.
9: Karena memang kita lihat tujuan Pak Prabowo ini dalam hal ini Bapak Presiden sangat bagus ini. Koperasi ini di desa atau kelurahan memang tujuannya adalah semata-mata untuk menjadi mesin penggerak ekonomi yang sifatnya pemerataan ekonomi kerakyatan. Cuman kembali ke masyarakat atau rakyat, apakah rakyat ini semua senang dengan itu? Ya mungkin pasti ada yang merasa terganggu. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa tetaplah marwah koperasi itu adalah marwah dari anggota untuk anggota. Ya harus ada dasarnya itu, bagaimana merangkul anggota. Karena apa? Karena kalau tidak seperti sistem begitu, pasti kan ya yeah. Orang-orang yang sakit hati ya bisa saja memanfaatkan hal itu. Karena merasa terganggu lah barangkali usaha-usahanya dalam wilayah desa atau kelurahan itu atau apa. Bukan barangkali kami berpendapat untuk menolak mereka, tapi kalau mau bergabung, dia memang disosialisasikan aturan mainnya itu. Jangan yeah. sampai mau masuk menjadi musuh internal daripada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu.
7: Iya.
9: Yeah. Iya. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa bukan persoalan eksternal yang merusak koperasi-koperasi itu, persoalan internal Mbak Adi. Nah, saya kira itu menjadi pembelajaran lah ya. Nah, ini. Namun kalau kita lihat di media entah apa benar atau hoax itu, ada di daerah Pulau Jawa ya, enggak tahu Jawa apa ini, operasi Merah Putih yang sudah jalan langsung serentak diberhentikan dengan alasan bahwa manajernya dijanjikan gaji 1 sekian, akhirnya hanya puluhan ribu yang didapat. Ini memang juga yang menjadi kendala, Mbak Agi, karena yang dibebani memberikan gaji itu adalah pemerintah. Semestinya kalau marwah koperasi itu ya, bagaimana manajer itu tujuannya memang mengembangkan koperasi itu. Nanti sisa hasil usaha itulah yang diatur sedemikian rupa untuk menggaji mereka. Sisa hasil usahanya itu bagaimana keuntungannya itu.
7: Nah
9: kalau sifatnya hanya bekerja dan diatur gajinya oleh ini ya, pasti kan sehebat apapun dia ilmunya selaku manajer ya, namanya mentalnya ya tidak semua juga, tapi saya lihat itu ada mental cek lah, asal kerja lah. Seperti yang merusak proses jalannya ini ya, kembali saya katakan internal manajer yeah. itu kan otaknya itu koperasi, Mbak. Otaknya itu manajer itu. Walaupun kalau orang mengatakan dilatih militer ya, paling dia disiplin hadir, tetapi dia tidak disiplin bagaimana meramu sedemikian rupa mengelola keuangan itu. Ya, intinya adalah mesin ekonomi, uang berputar, apakah dia disimpan pinjam, apakah dia barang-barang retail, apakah dia menyerap hasil pertanian, kemudian mengelola atau melemparkan kembali ke pasar. Artinya memang harus dia kuasai.
7: Iya.
9: Gimana produsen, bagaimana dia melihat market.
7: Jadi yang mengoperasikan ini, nanti yang menjadi tulang punggung begitu ya, yang menjadi utama begitu ya Pak Iwan ya.
9: Bukan gajinya ini, Mbak. Saya juga kurang setuju lah ya. Kalau ya mungkin kalau diintervensi dalam hal satu dua bulan atau tiga bulan, satu per satu triwulan ya, artinya sifatnya stimulan ya, boleh-boleh saja.
7: Yeah.
9: Tetapi kalau dia satu semester atau satu tahun atau berkelanjutan, ini kan sama dengan pegawai paling masa bodoh juga dia lah. Padahal di sisi lain ini kan namanya koperasi pasti berbicara ekonomi, Mbak.
7: Iya.
9: Bukan pelayanan sosial. Dia memang koperasi itu identik dengan bisnis. Hanya bisnisnya, bisnis kemasyarakatan itu, Mbak.
7: Baik, siap ditangkap Pak Iwan. Baik.
9: Saya kira seperti itulah harapan kita ini, tetap memang bagus sekali ini program, tetapi manajemennya bagaimana mengatur manajernya ini bisa betul-betul terpesona dalam bekerja dan merekrut anggota yang tidak maksudnya artikan koperasi itu adalah keuntungan sepihak,
7: baik,
9: kepentingan bersama.
7: Saya kira siap. Terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mendengar. Kami masih menanti Anda 08213333940. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mbak.
7: Iya, dengan siapa di mana?
10: Dengan Pak Sakir di Barombong.
7: Silakan Pak Sakir, seperti apa tanggapannya ini Pak Sakir?
10: Jadi seperti yang Mbak harapkan ini dari koperasi Merah Putih, asasnya dulu Mbak.
7: Yeah.
10: Supaya pemerintah ini lupa tentang asas koperasi yang sesungguhnya. Sehingga kenapa langkahnya salah? Dana desa itu diperuntukkan untuk infrastruktur desa dan fasilitas lainnya. Kenapa?
7: Yeah.
10: Dana desa itu diarahkan ke koperasi. Nah, itu masalahnya. Yang kedua, koperasi sebenarnya itu bukan ditunjuki orang-orang. Ini kesadaran orang-orang, kumpulan orang-orang pelaksana ekonomi secara gotong royong, modalnya dari anggota, sehingga koperasi itu namanya milik anggota, bukan dikendalikan oleh institusi atau pemerintah. Dan celakanya ini sebenarnya program koperasi Merah Putih ini tidak punya modal dari pemerintah, hanya dana yang sektor lain yang disuit ke situ. Contoh yang paling dekat, dana desa itu untuk membangun infrastruktur, dan kepala desa itu sudah memprogramkan itu, bukan kurasi yang diprogramkan. Jadi memang makanya banyak kepala desa yang mengundurkan diri. Iya. Dan yang kedua Mbak, sebelum saya mundur diri, mohon dialog interaktif ini dinaikkan sebaik-baiknya, utamanya penelpon itu untuk tidak melakukan curhat atau kecaman kiri kanan. Ini maksudnya memberikan masukan kepada pemerintah dan berupa reformasi yang sifatnya kritik membangun.
7: Baik.
10: Bukan cerita digiring ke sana kemari akhirnya habis waktu.
7: Siap.
10: Terima kasih.
7: Terima kasih Pak Sakir ya. Baik, pendengar, kami masih menanti Anda di 08213333940. Namun kami hadirkan dulu ya persembahan berikut ini. Ada kami hadirkan di ruang dengar Anda.
11: Eh, besok kamu masuk shift apa?
12: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
11: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
12: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
13: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info lengkapnya, WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok at UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
14: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini, silakan mendengar di 08213333 9440. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Risna.
0: Nah, dengan Dwi ini, dengan siapa ini?
1: Mbak Dwi, dengan Bang One.
0: Oke, silakan Bang One, ada yang ingin disampaikan pendapatnya, apakah nantinya KDKMP ini sesuai dengan harapan Bang One kehadirannya?
1: Tidak. Kalau di Parepare ini tidak sesuai sebenarnya.
0: Kenapa
1: kalau
0: itu?
1: Kalau mungkin di desa-desa boleh. Mm-mm. Kalau di kota Parepare itu hanya mudah-mudahan itu kan Bang One tidak benar ya. Ini sebenarnya kalau di kota-kota ini hanya lahan korupsinya lagi orang-orang di yang mau ini masuk di situ.
0: Mm-hmm.
1: Jadi agak berat memang di Parepare ada Alfamart, ada apa.
0: Yeah.
1: Katanya mau menjual barang murah, barang apa. Jadi saya di Parepare ini Mbak,
0: yeah,
1: baru tiga itu kelurahan yang punya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, harus ada lokasi pemerintah, biaya bangunan. Coba kita ada ke teman penelpon tau, bangunan itu berapa ratus juta.
0: Mm-hmm.
1: Berapa daran. Jadi kalau saya ini kan masyarakat sering menunggu orang bisa pinjam uang, orang bisa pinjam uang tanpa bunga, tanpa bunga.
0: Yeah.
1: Ini masyarakat bergairahnya masuk di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan bergairah karena barang murah. Hai, di Parepare kok Alfamart banyak.
0: Mm-mm.
1: Seperti dia mau jual gas apa semua, mau jual minyak goreng. Aduh, ini minyaknya apa ya? Kalau di desa-desa kemungkinan,
0: yeah,
1: karena di desa-desa itu kan tidak ada Alfamart, mm-hmm, tidak ada Indomaret.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi harusnya ini kalau saya jangan dirata ke seluruh Indonesia.
0: Mm-mm.
1: Maksudnya kalau desa-desa boleh. Di desa itu seperti di pelosok kampung kan masyarakat itu bisa beli pupuk, bisa masuk di situ hasil buminya. Kalau di Parepare ini kan tidak ada. Kita mau beli, malah di Alfamart itu lebih lengkap semua.
0: Jadi sebut merek ini belum pergi.
1: Jadi kalau mau bersaing dengan Alfamart,
0: ya,
1: bagaimana?
0: Jadi masih belum sesuai dengan sepertinya nanti yang akan terjalankan ya, begitu ya, Bang One ya. Baik.
1: Saya selalu ikut di kelurahan saya itu.
0: Uh-uh.
1: Sampai-sampai saya tanya ke Dep Nagarku, ini kan rata-rata orang,
0: yeah,
1: tergiur dengan di HP itu bahwa ini nanti koperasi merah, mm-hmm, putih punya dana miliaran,
0: yeah,
1: orang bisa pinjam uang. Itu yang membuat orang berkesan mau masuk jadi anggota karena,
0: mm-mm,
1: dia mau pinjam uang. Jadi kadang uang negara itu Mbak Dwi begini. Dulu saya sebelum jadi RW di sini ada namanya uang PNPN, itu negara dia yang kelola waktu masanya SBY.
0: Yeah.
1: Jadi orang pinjam, tapi pengurusnya yang lebih banyak pinjam, pengurusnya yang ambil uang. Karena waktu itu yang bisa, yeah, masuk ambil uang, kumpul kakak KTP 5 orang ambil, uh-uh, uang.
0: Baik.
1: 5 juta.
0: Baik.
1: Jadi pengurus ini mengatur segala-galanya untuk mengambil uang. Ini juga akan terjadi ini nanti berikutnya.
0: Baik.
1: Jadi betul dia bilang Pak Sewang bahwa sistem yang datang dari pusat bagus,
0: mm-mm,
1: tapi pelaksanaan di bawah itu sudah kentara kan, merugikan karena masa SBY dulu ada namanya uang gapoktan.
0: Jadi ya, nanti bergantung lagi ya Pak Bang One ya, bahwa siapa yang akan menjalankan seperti apa sistem, yeah, operasional dari KDKMP itu ya Bang One ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik, yeah, siap.
1: Seperti ini Mbak Dwi kan, itu manajernya itu dikasih latihan.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan banyak juga masyarakat bilang, kenapa lah ya dilatih begitu manajer? Nah ini kan uang gimana mau dihadapi. bukan jilatan tentara. Jadi nanti orang masuk jadi anggota selalu di situ, siap komandan. Jadi maksud saya, orang-orang yang masuk di situ betul-betul punya amanah, ya kan? Tapi agak berat kita cari orang sekarang, Mbak Dwi ya.
0: Yeah.
1: Ini saja minggu-minggu ini, tiga bupati OTT, baru bagusnya lagi ada lagi bupati perempuan, temannya Baris Mbak Dwi.
0: Baik.
1: Dari Sukoharjo, apa yang begitu membuat negara kita begini? Jadi janganlah bikin sesuatu yang membuat dugaan-dugaan masyarakat akan menimbulkan yang namanya korupsi.
0: Baik. Siap. Ya,
1: karena uang-uang begini ini kadang orang berpikir, uang negara ji.
0: Mm-hmm.
1: Ini kan uang rakyat ji, uang pajak ji.
0: Yeah.
1: Jadi semua masyarakat selalu berpikir, biarlah nanti saya jadi anggota, saya ambil uang. Ya kalau rezeki bagus ya dibayar, tapi kalau tidak, apa saya ada tuntutan? Ini kan tidak ada pidana bahwa kalau orang ambil uang dari koperasi Merah Putih, kalaupun ada uang nanti ya. Dan pengurusnya juga bisa bermain, Mbak Dwi. Begini contoh Pak, Mbak Dwi jadi pengurus, ada masyarakat mau ambil uang, oh ya kasih cepat itu, berapa persen urusannya pengurus, berapa persen dia dapat pengurus. Jadi sekarang ini Mbak Dwi, banyak istilah-istilah, ada namanya uang tender, ada namanya, malah ada baru istilah itu uang assalamualaikum. jadi kita ini bukan cerita begini ya, kadang ada penelpon itu, Anda terlalu negatif dengan pemerintah, Anda terlalu, bagaimana kita tidak negatif berpikir, ini kan kejadian di muka mata kita. Pejabat saja, kejaksaan saja sudah dicurigai, ini APA, ini aparat hukum saja sudah menjalankannya tidak bagus.
0: Baik.
1: Jadi semua ini masyarakat, jangan kita bilang beropini di sini negatif tintinlah ke masyarakat, ke negara. Bukan, siapalah yang bisa memberikan masukan, kalau berikan saja masukan melalui karena tidak didengar. Tapi lebih baik kita beropini saja ya.
0: Betul.
1: Karena unek-unek kita
0: beropini itu saja, dan jangan mengomentari opini lain. Pokok cukup Pak opini sendiri. Baik, terima kasih Bang One ya. Waktu kita sudah mau bergabung kembali dengan Pro 3. Baik.
1: Ya, mudah-mudahan
0: siap.
1: Operasi Merah Putih ini bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
0: Amin, amin.
1: Oke.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi ya pendengar, berbicara terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan salah satu program prioritas presiden, dan tentunya banyak juga harapan-harapan masyarakat ya yang ditujukan dari kehadiran KDKMP ini, dan kita harapkan nanti operasionalnya ini juga bisa berdampak banyak ya. Mungkin kalau tadi dikatakan Bang One, kalau di Parepare kota sudah banyak persaingan dan segala macam, bisa jadi ada peluang untuk korupsi dan segala macam. Dan ini kita tunggu juga bagaimana operasional dari KDKMP ini berjalan ya. Karena untuk saat ini sudah banyak bangunannya yang berdiri, namun untuk dari segi operasionalnya ataupun bagaimana jalannya KDKMP ini kan juga masih proses, masih ada perekrutan manajerial dari koperasi sendiri, dan kita harapkan apa yang menjadi tujuan dari hadirnya KDKMP ini, seperti bagaimana diharapkan ekonomi lokal itu bisa meningkat, adanya stabilitas dari harga-harga kebutuhan pokok, kemudian lapangan pekerjaan dari hadirnya KDKMP, dan tentunya bagaimana akses-akses layanan koperasi ini bisa hadir secara nyata di tengah masyarakat ini, dapat betul-betul dirasakan melalui operasional yang dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur begitu ya. Baik, pendengar, kami cukupkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda dalam Makassar Menyapa Pagi. Sesaat lagi kami akan menghadirkan kembali informasi update kami dalam Warta Berita Nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.